0: Mati wado sama dia ni, ya?
1: Sudah, oh. Sabar aja siap. Aku mau serah, atau perlu ingat dia. Ingat di dua negara meletupak, jadi ada ingat nang cinta di ini pagi. Aku mau terima kasih, no, oh, dua ingat. Aku mau
2: bertanggung
1: di mundur di tiga.
0: Oke.
2: Terima kasih, cinta di ini.
1: Bye.
2: Oke, bye-bye. Terima kasih.
0: Agi dengan tadi merajuk semua me Pak Anoti benda tiap merajuk amai asal dinangi dia merajuk tu itu pun dah guna. Maka istri san-san pun tinggal ada yang sama ge.
2: Tapi kada dinangi teh bila yang mau sabot teh yang nang asung memedut itu. Pagu ke topik tu bagi tu.
0: Sekiranya berupaya meredakan kemarahan ya.
2: Ya kurang ya meluahkan dia dia tu ya. Pengetuk dia tu sebenarnya sok belum ngaji tu bagi dia. Ini bukan lah channel Danny cuma yang merajuk sekejap.
0: Okay, jadi anak meh ni dengan tadi awal telefon YFM benda jadi Isan San Anoti dikit anak tapi sungguh menu minjah merajuk Pak Anoti membetulkan me-cool down. Jadi sama dia ni paham-paham lah sama dia ni pujuk-pujuk lah sudah dia ni
2: bukan itu topik tu merajuk sebenarnya bogok tujuan sebenarnya memang botol tiwas lah mungkin lagi sebenarnya yang minta nang kasih sayang pun lagi ataupun lagi tujuan bukan punya nang tiak merajuk tiak bila pujuk aku dapat dia taban ku diman kalau mi
0: tahu tak apa lagi tika merajuk arti sebetul ini so tanda kirian kasih sayang minta perhatian bah jadi suto mun tejakan sini dia ni merajuk kan jadi sama dia ni tinggal sini dia ni merajuk jadi ayo lembut-lembut lah hai hai sumuk mak merajuk ba aku masih lagi sayang ingat aku masih lagi sayang doinya ada beko nah
2: ya, punya nang saya munoh atau pagi aku tolong muko sepokuh mu ya mun ingat saya gulu ngupi ya
0: ono iti mu daisah naik roja aku memasak aku mencuci sebab ini pun untung ya, free
2: gulu saja. Okay, jadi kan dia tobi dia
0: ngaji tobi
2: bagi ti okay.

hari tu, anu bomba sedunia. Dok sita ngapat anu beran mei berang sewa yang ngaten kerja pengenai bara wira jupa bire adi naik penanggung murah apui kat turung derem nurah bege har begaut beken. Perkhidmatan bomba di Malaysia dok puguru ngasewa semeng mai-mai putaru lepas penetap skuad bomba ngap penyeramat negeri Selangor. Bege pengubah jadi, kat sekasen ni ngamai anu beran Januari sewak semeng peripi perujuk, jemaah menteri mestuju ngubah dan pasukan ati so opis perkhidmatan bomba ka opis bomba ngap penyeramat Malaysia. Do the right thing without people watching. Wanka naik kena ka desah pegerau. Ina pengenang adik yen bomba digeng derem naik kerja pengenai ngera. Terima kasih ngas ramat anu bomba sedunia ka bara wira jipobireh. So KE di RTM.

0: Okay, yeah. Jadi nanti ragung ibu tak bak berkerot ya.
1: Nah, jadi betul berotok topik tadi Isa Sada Notik ya merajuk. Jadi bagi agi tika ini merajuk setegar bak nama pekaning pikir tinggal tinggal perkara ada adik dah tak suka suto jadi setegar bak tak merwana pekaning ini atau merajuk di siana adik naik har ana betul betul berotok ya ragut.
0: Kalau mungkin lagi yang nanya idoh punya tapo de odak tiwas ke pokoni pakak asok bak mup kaning mudai mud pun lagi ke kayu itu patut merajuk pun pernah ke merajuk
1: betul sak di nanti saja kemis tegal mun aneh de sehat ka mani ka bak berkaning ka nisit dan kayu pun bisa merajuk bisa tuas beda mood penting
0: yo mungkin segal jepot monam ke pilih na sakil lagi tu meja biar pun aku na adop ni aku sakil pun lagi jadi hal
1: betul kami selalu kami mood na kena rimah sakil di tu meja pun ok dah
0: tanah
1: pak, pak kami mood harap ni sakil pun dah pun jadi masalah besar
0: hujung-hujung
1: hujung-hujung merajuk mahu dipujuk ok jadi kami tak ada biar na pengalaman kami tak ada kada sungai sak sena Deni yang tadi mijah merajuk sungai menu mijah merajuk telefon-telefon lah kaya di YFM bidaya komen-komen lah di Facebook YFM bidaya topik tadi Isan Sana Noti ya
0: ya mungkin ada hub kait ada dopnya pan mungkin dapat misoto ke mun gi anaknya ke atau bersyukur ke dia boleh merajuk dapat kursi ke mungkin ke buat perangai yang merajuk ke mungkin gengan dipujo yo
1: ataupun tak biar dengan tak mun kada sama opis ke di paling senang merajuk nisit-nisit merajuk nisit-nisit merajuk jadi semua kita atau handle semua kita gaya tangan atau tackle urah yang tadi senang merajuk ke anda pun termasuk ke dalam topik tadi saya nak nanti ya
0: mungkin lagi situasi ya merajuk dengan kena di dalam DJF merajuk di tempat kerja ke bila yang merajuk dia dopnya tiap yang numbang kerusi ke jadi sengaja tup main switch ke
1: tup aircon sama sopruk peras lah. Okay jadi jadi tinggal ada komen so dengan tadi Facebook YFM Bidaya ya angin selamat Isan Sandi Rosin Gunyau Aina Nikiti kadang-kadang merajuk minta dipujuk kadang-kadang merajuk tanda sayang kadang-kadang merajuk tanda manja kadang-kadang merajuk hanya perhati merajuk tanpa sebab
0: mup kaning tidak mungkin no. Merajuk dari tujuan no, ini di pokon
1: okey jadi repasan
0: atau yang pakok yang nang DJ aku umun aku marah atau merajuk teh aku tahan berminggu-minggu dari sini
1: aduh wow hai. Tahan ati ati memang ini dah kuat minta pujuk teh
0: berminggu-minggu baik berpujuk berminggu dari sini
1: seragi dah pujuk seragi abah kerakar ya
0: okey DJ DJ F atau ngaji dia lagi dengan telefon okay. Ke konti ya pagi teh okey okey dia Halo, selamat pagi.
2: Nombor yang anda dial.
0: Foto dalam telefon.
1: Betul, dia bisa telefon pari ya. Okay, jadi lepas anda tinggal semadi kajian dengan tak telefon ya, tak tinggal dengan tak ada ingin komen di Facebook YFM bila Charlie Chung Tizan Lae main anak ini DJ topik untuk cukup paguh berkenaan merajuk pasti berkaitan dengan isteri yang selalu merajuk jangan selalu selalu merajuk para isteri susah dipujuk kita cepat tua betul ya Jess ya kami nak merajuk reut ni bukan ke masa memenuh masa menjadi reut namun ni nyam apa kami nak selalu senyum-senyum ceria memang nampak muda walaupun umur memai pro sawak apa nampak muda ya jadi betul ke ni kerja nak cali ya ti pasar merajuk
0: tapi ya nang para isteri lah
1: para isteri mas selalu itu ni bara isteri adik kuat merajuk selalu bara suami ti jadi mangsa keadaan
0: panas
1: tinggal situasi sumuk sende leno ayo selalu merajuk di sama leno te sama leno paksa sama leno sayang ya begani oyang janganlah merajuk yang kaya sa sabar ya sebenarnya lain.
0: Kadang-kadang semua kali nasa telefon dia. Mungkin ada tambah dia.
1: Jadi selalu itu nak beradari lah, ada jadi mangsa tukang memujo amai biasalah. Beradari ti ayah paham nang beradari ti ni ayah an selalu dok pujo untuk dia dah mendapat kasih sayang. Pak agi ke kadang-kadang kami merajuk ten sebetul itu tuas lah.
0: Okey, jadi agi kita dengar tu apa komen ni terus pagi teh. Okey, jadi so very unique set ya yang nang cawan untuk semua itu. Aduh, cawan.
1: Selamat pagi.
0: Ya nang kamu aku merajuk memang ku ada ana miyu ngan siapa-siapa lah, mulai ngan Dayak miyu ngan aku dia baru ku miyu ngan ya pari sebab jenis ku jenis sapa sebaran anak lah tong jeku.
1: Jadi kami arti Veronica kaset nang kami merajuk aduh ana miyu ngan asesi. Okey. Anur Azira Ainariti, DJ bagi aku kayak pandai merajuk sebab aku jenis orang pemaaf. Oh, bestnya. Boleh minta ni kah tips kah mungkin redah merajuk. Okay, jadi nganak tak pejuk dengan peraman tak kareti ragu so asik Claudia Geres ya, Jess.
0: Kena
1: dok Madin. Hati benar ke kami nak merajuk? Jadi kami nak merajuk kena ada disah adalah sak ragu Claudia Geres ke?
0: Kena bagi jadi yang dia nak jatuh bibor.

0: ngesak dia beli nyuak tolu setengah orang tia inyuak obuak dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek bolas mongkilo tong ido gentungang.
1: Eh ino nangnya jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak motor kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh moh obuak tia. Eh takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah tobal mana beg duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

0: Okey, jadi ni tengah ragu menghibur tu Salau so Stephanie. Okey, jadi tu pagi lagi ada topik ke pagi tu di meja ngupi merajuk ya.
1: Topik tak pasar merajuk pangkat nyerajuk ya. Jadi saat di nangke do teja nyerajuk ti pangkat merajuk ati agi bege sebab sebab minta perhatian, sebab betul-betul tuas ataupun isu tersirat agi kayuan pak mengeh redaan direct. Jadi merajuk-merajuk lah sikit. Jadi cok soto emon rimah andu man diaren ama boring re man penguman ada tenag jadi merajak sikit-sikit lah.
0: Yo mungkin ada sebab banyak mitiak terus terang susah dapat cara merajak memang akan
1: akan dapat. Berjaya
0: memang akan berjaya.
1: Okey, jadi komen
0: ada sebab tengok aja tidak lagi tengah telefon ke konti ya bagi deh.
1: Hello
2: pagi.
0: Pagi asyik ada telefon bagi deh.
2: Pesario
0: Siti. Sino L.
2: Iya.
0: Okey, ngaji topik ke bagi ti?
2: Iya, topik bahasa Melayu ke?
0: Iya, Melayu.
2: Saya tuturi deh, bahasa Melayu memang nemundik deh, aku boleh Melayu.
0: Melayu.
1: Only what?
2: Oni sejak deh asal ogi sila salah sit
0: mau melaju
2: macam deh melaju bingung melaju doh
1: melaju tu apa sih
2: melaju dah sama L
1: sama L lagi ngajit kan
2: loh
1: itu toyak
2: ya
1: alah patutlah berani yo sebab sama L tu ngajit
2: dia asal dia berani aku
1: bahaya ti Ismail.
2: Aku telepon. Aku mau tanya mana ni le. Bukan aku meminta ragu, tapi meminta cinta. Tak senyum yang aje teh.
1: Okay, jadi Snoel. Kan Snoel merajuk lah, merajuk di sama El kan. Watki sama El memujuk Snoel.
2: Watki asal aku merajuk. Aku setakat tonok tubi je, aku mau bu. Kadang-kadang aku pura-pura guling nih, bos kan.
0: Pura-pura ya.
1: Pak dalam pura-pura ini senyum lah.
2: Senyum, nak asong senyum. Pura-pura melaju guling bos nanti, pura-pura bos. Sekali yang mau it nih, bah ini dari mana naik pengumuman di. Diam-diam di aku deh, aku nyamot teh. Lumayan nih. Aduh, todah, masa muti bila yang tuh pegang nani iman lima beragu makan sendiri, tidur sendiri.
0: Kira ia mau pujuk asal ngedok pacana ya?
2: Iya, pujuk asal ngedok ya.
1: Doi masih tinggal sama El kah, Snow LT? Kejam betul lah.
2: Saya masak dimasak pengumuman, masak ngetem Bah, bos bonal ke, bos orang-orang
1: motor. Ya, itu dia.
2: Last night kamu tahu aja dong.
0: Asal mau sama ilmu puan strategi ini.
2: Benarnya kan, diam-diam ya, mau ini. Kita memang ke, mau masak rumah dengan aku.
1: Okey, ino kan Snoel merajuk. Jadi kan sama El merajuk. Watki Snoel memujuk sama El.
2: Asal sama El melaju. Aku itu aku mujok-mujok le, pakai mutih je, bayar melaju. Aku siap-siap latihin kopi saat ni.
1: Okey.
2: Oh, bu togat ni, siap-siap masak bu togat ni, no je.
1: Doi lah Snoel nang iti piin mu sayang wat ino lah.
2: Itu je. Yang mendingan aku menyiapnya paling mana ada yang mau ini. Bawa terima kasih ini. Aku pikir masih marah leh teh. Nenang aku. Mana je leh. Last.
0: Okey lagi kau pujuk eh.
2: Iya. Memang apa pujuk apa pe? Aku dah pernah aku pujuk yo. Pakai asal aku marah memang yo pujuk eh.
1: Ino lah kok inang tia. Perempuan itu sangat tidak berterima rasa ba. Kan perempuan merajuk, lelaki memujuk. Kan lelaki merajuk, perempuan biarkan sahaja.
2: Benar.
1: Tidak ada lah.
2: Saya rasa aku leh, memang ini nyanang Itu ya status pakai memang ogi gara munoh re. Lepas aku memang munoh re aku. DJ. Not ya tau.
0: Okey yo, terima kasih
1: sudah. Ade?
2: Tepung dah lagu yo.
1: Lagu ni Living Next Door to Alice.
2: Ah,
0: baik-baik, baik. Ini
2: lagu
0: Ramai
2: Bercinta,
0: Ramai Bercinta. Oh. Yo, support. Dia support masa tu ngajak Dragon, ya.
2: Iya, iya, iya. Telepon mana?
0: Iya.
2: Salam telepon ni, ya.
1: Okey. Okey.
2: Okey, ni salam sesuk, leh. Nuduk pengkat semuk lima sesuk, eh. Jadi, sesuk beragian awal. Mati ayuah lagi, ngajak aku adin, leh. DJ tak dua, ti. Ingat dah dua, ti. Saya pagi, saya petugas.
1: Snow L.
2: Anaknya sok terang sehat dah yo.
1: Snow L.
2: Oi.
1: Hitungnya salam duduk sama L kah?
2: Boleh ngajit pasti.
1: Yang ni lah salam doi hard doi ngajit ni salam I love you so much kah.
2: Okay.
1: I merajuk you pujuk kah.
0: Yo, terima kasih.
1: Okay.
2: Yang boy,
1: yang mana
2: ya?
1: Okay, bye.
2: Okay, bye.
1: Aha, tinggal Mojes. Kadang-kadang dunia nanti sungguh kejam dah. Dayung merajuk dari memujuk, dari merajuk dayung tanah saja.
0: Tanah saja, supiah sadi. Masih dia pujuk berarti
1: kan.
0: Bukan nanti ya sama El pujuk atau apa lah.
1: Pasal lah sama El memujuk sendiri aja.
0: Noje teragu.
1: Okay, jadi komen dengan tadi Facebook YFM berdaya ya. So Nazri Jueng, okay, jadi ni so penyanyi berdaya ya. Ada lagi ti sebagai kaum lelaki, ti sama ti, ti sama cerita cerita kisah Sendel terjadi nang sebagai kaum lelaki bila asal nama rajo ada 10 tips untuk menangani nah kaya. Nomor ni diam. Senyap. Nombor 2 sampai nombor 10 sabar saja. Sebab kalau sama-sama jadi apoi makin menjadi-jadilah merajuk.
0: Yo nang ya nang ada kata-kata untuk anuti lah. Nang inyap tentang ada kai nampu ba inyap danu ada kai pangkal laga. Mong sien lagi pemudip asal benar inyap ruang mamba ada kai bi sanggang umon sama umon rentep apui sama apui sehu.
1: Betul. Pak, jadi selalu itu ni kaum dari hati tu jadi kaum yang mengalah adalah selalu dari ti physical di baki. Pak, kami dari segi anda memang lemah lah. Memang lemah lah selalu. Kami tinggal ada si wanita ti si isteri ti si sumbuk ti merajuk memang lemah lah paksa edi memujuk oh sumbuk oh ni wat mu merajuk mak mu merajuk aku tetap sayang mu ya
0: jenang jak gede pasal bau
1: jak tadi ke pasal bau deh ataupun tadi ke market Mills Kudus
0: jangan mu senyum.
1: Okay, anda ni so pas betul anda ni so teknik lah sebetul. Okay, so dengan Zack Lewis, anda lagi ti steady topik menjanggupi pagi tik ya. Macam biasa alam rumah tangga asau memang sensitif dan cepat merajuk. Hal hingga kai susun ikut warna pun boleh jadi masalah. betul. Lebih sih kami berasimu kati adi berasinda kati adi cerewet ya. Okay, kita tanya mak punya komen anda. Tadi nggak di dengan tadi telefon atau di Facebook.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ DJ.
1: Sumuk. Sumuk. Ogi ka doi ngojit seloka ko pagi ti.
2: Doi aku no deki no kirak ng sawit ti kumada orang din eh.
1: Ko i ogi na seloka pasal acawan atas meja. Rugi sumuk doi ngojit.
2: Rugi doi ku ngojit nanti ya. Mungkin aku drive doi tidak orang no. Kudek radio. Mas ku kakal doi papai.
1: Kakal doi papai. Sumuk. Bila kali terakhir sumuk merajuk di babai?
2: Buat sedih no, sebab denang keringan no, yang no. Mengapa mengalir kan tawan no, yang mengalir ada sofa, ada oneng boli, depan boli lagi, bapak ngobrol-ngobrol dengan tinggal, ada ketek-ketek-ketek, saya sengalau mau kat naik, mau dua taluh dangsing dia.
1: Semua, semua aku asyikkan lah. Babai, okey ngojit kah? Semua telefon tu. Okey yang ngojit.
2: Tak yang memulat terbori tu ya. Aku tu sopak.
1: Okey, semua. Osi.
2: Tapi keringahan. Tapi dia dorang.
1: Osi dah cepat merajuk semua. Semua kah babai?
2: Babai tu kadang-kadang ayo ningak ngojit cuci. Tapi kalau yo mau buat ngojit aku ngerepak.
1: Ih, bobak dayung nak pernah buat apa ni? Ina botol bi, dayung memang pepok basuh buk.
2: Iyo, memang dayung tu sebenarnya memang tu kekunang ni, memang dayung memang boleh ngelepak. Tapi okey, aku lagi kalau itu ngelepak jadi lah.
1: Nasib sebab mengaku kan?
2: Ya, memang.
1: Okey, jadi semua.
2: Tapi kalau,
1: jadi sumuk kan. Kalau sumuk merajuk kan, watki babai memujuk sumuk.
2: Do yo mujuk kan dia. Sudah dang saya nemu mukan aku. Mukan aku tu. Mukan aten pun aku lili. Pedo ya adi kan aku ko sua. Au dia ni kaki leh. Punya wat kasar-kasarku. Odi kan aku leh tadi man mi ke deket de kemenang boleh ke? Aduh, boleh letak emol oh selaju sok-sok barang aja mereka pun tu ini.
1: Oh, jadi cara babai memujuk sumuk ngadiman mikolok lah.
2: Yo, mami kolok lah. Kadang-kadang ayah nang jadi sama-sama to motak nengak sawit to. Aku yang motak tiap untuk kredit mungkin membuat akhir masak ke mata ke akal-akal retakan dia puan buat masak sawit ke mata ke masak.
0: Ino kaya nang tujuan tersirat.
1: Ino lah kok ino.
2: Ya, kalau mati sina sebab kalau ya tersina ino cek tolong aku dek jawab yo cek yang apa nak aku mana. Jadi jawab le dek yang bukan nulis sina ada poli DJ. Kalau yo anak sukun ku buat buru anak ku kerja anak ku sekolah. Sukun ku sekolah. Kalau ada bapa jadi lima orang nong iyo.
1: Okey, semua kan bapa merajuk watki semua memujuk bapa.
2: Kalau yo melaju aku ro oh, dia kalau mau sikan nah. Oh ni dan naik mutia ni. Ana tugas ni, foto-foto ni. Ana sikan-sikannya ane. Ini nang aku buat. Ba, memarah ke marah ke oh, ba. Foto marah kan mesti sorry yo. Kan moga naik wak noh lain kali mak naik wak noh ne, moga-moga sakit kau wak ba. Diam le foto kan.
1: Lucu lah sumuk tu lucu lah.
2: Ano lah kedua kan memang wak noh lah kadang nanti masih boleh mau lo oh edikan sina atau edikan lo oh edikan sina wate.
1: Sumuk aku lagi tips ni ni sumuk. Okey kah sumuk?
2: Nang aja.
1: Okey tips aku kan babai merajuk lah. Sumuk tanon wat-wati lah. Babai mak memerajuk. Aku sentiasa love you ba. Tanon wat no.
2: Boleh. No le, engko nak inti tekuk ni tu aku nak love ni. Nisah juga melajuk-melajuk ni. Katakan ni mau ponu, kaya katakan ni aku ponu. Tapi kita pokok mau tunjuk mau. Kita kirim ke belakang kondu le.
1: Jok lain mau kan?
2: Ya jok mau. Sejak ada kirim ke balik ke boleh mau. Tidak ada katakan ni dua mau. Iku nang yo. Ni mau lo le kan tangan. Baik mau ini senyum. Ino le mau. Mau mesti nak tengok ngon nang. Bapak mau.
1: Eh, sebut jawab lagi. Waki, sakit pun 4-5 tunuh-tunuh meja.
2: Ay, nolah aku nang. Kalau mau doik naik ni salah naik. Ni aku ngarang mau bakok. Kalau aku ngarang mau sebarang naik. Ingat aku tu bakok. Okay, tu bakok yo.
0: Kira Adin mau doik lah sakit di tun meja tiada.
2: Doik tiada. Ya mau puan aku gaya nang. Nah, bapak aku tu sakit dan mau doik tiada. Aju, kalau mau aku dengar, walaupun tu bersih, aku dengar ada, dia nak lebih juga tiap teh, no. Kalau dia gula, no. Tayo, kusuk, kusuk, puk apa? No lagi le, tiap kalau di bersih, tiap ba, untuk payan dua kakek ni, kalau lagi subi, nasa, kau tak nang, suna dene, pasal lagi subi, tak pikir, no. Lalu kau mut, pengamut, jadi babu.
1: Maksudnya sumuk, merajuk sumuk ini berjaya lah.
2: Ya, asal berjaya, tiap sebab dia mau doik, tiap apa sakit ini. Mungkin kunang sukun ku. Kemudian sukun kau dan enjoy. Tak ada lagi bapa itu simpan cawan di sana sini semenjak nenek dah ngerepak dengan dia. Ya nenek, nenek nak aku.
1: Power, sumbukti power betul-betul yeah. Power ya.
2: Yo, aku no yang mau kita wel dah pas lalu tawel, bogok tawel dah cepak. Nak ada kusen. Kena atuh kalau nya anak boleh inti inan. Oh, senok leno tiktok pemadut bo. Oh, dia punya boleh apa ni ngak mau tawel dia rumah. Dia ting tempat kusen leh. Leting tepat mejaman, kunang kalau ku dapat lagi, aku mungkin ulangan cina. Memang ku sedang tok sampah, babai mati weh kunang. Asal setiap kini kawel kunang, kawel kunang abogok.
1: Mbak Watino sumuk, sumuk tu kejam lah sumuk ini. Kesian babai.
2: Jido kejam DJ, tuat
0: memuruat sel DJ, tuat paling tuat. Ino tanda marah, tanda marah
1: no. Ino tanda marah kan tanda sayang Ino.
2: Marah tu sayang
0: ke cuma tuan dia. Marah-marah tetap ke sayang.
2: Yo sebab dia dah bokot nak kita tiap hari tengok aduk babai no kita kilit ku.
1: Kan.
2: Tiap kali dah bokot no ni dah namuti umur muntih ni doy
1: kita. Mak kali dah bokot mak kali dah bokot sedih babai.
2: Banyak anak lagi nyak anak no. Aku duli ku. Kalau bonon ku mono kalik ambo kon sus adik ni kalik. Aduh tahu aku dah nganti ni. Kalau aku cinta mula tuwi dah ngana cak nanam. Oh ni sino le no no bayo. Kore diom si tuwi nang aku tiak.
1: Awak pagi tiga kau sebut nama sumuk. Kau naik seloka.
2: Nasib lah aku dah ngajar tete. Kalau aku ngajar tete memang le jepun aku tu meluah lah.
0: Kaya naik lah kau nana pasal topik merajuk gitu ya.
2: Pada pak mau dapat ulang pak utir. Aku ngajar tete pak dia dapat ulang.
1: Boleh dapat. Enak sekali sih ja.
0: Dapat lihat lah. Dapat ngajar sok Facebook tu.
2: Aduh, okey main balik ulang
0: okey. Okey, buka balik Facebook tu ya, kita dapat ngajit balik.
2: Oh, yo yo tiap ngaji dah tiap ku send do ingat lagi ke oh gelar
1: topik baru lagi. Ya kubalas aku dapat tun yo.
2: Okey, terima kasih semua. Aku mencari lagu pagu ku mengundur ke palit kena no.
0: Pagu mengundur. Okey, jadi tiap suat masa atau main ya, sumuk.
2: Yo yo yo.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih sumuk lagi sama tu. Pasal kerana topik merajuk begitu ha.
1: Macam-macam ya merajuk pun sama pada kena betul lebih segemun amun sumuk dengan babai teja menyama ani re merajuk tu itu sana sumuk ya maan babe ketika areun babai
0: yo, betul.
1: Babai merajuk maan babe ketika areun sumuk di meja makan teh babe ge sama man
0: yo de tu ileh tiri-tiri asotang de merajuk no
1: betul. Okey jadi Praman ada tak awak ya kali tinggal Raguso BAH ya
0: Juho.

0: Okey, jadi nanti Rago punya borto RM100 dua minit lagi dan segmen Makata Krimuhas.
1: Jadi topik tadi Isasa dan Notik ya. Okey, sebagai ngemas atau bahasa dia kubo bahasa topik pada dengan tadi Ben Pitt ayana dikiti topik anoti selalu adi merajuk tu ni si isteri lah sampai ni minggu agaknya nak kia. Adi pasal Esther kia nang Hello DJ pada tawak sadi aku dengar topik ni isan anoti. Mungkin soalnya Tedias PJ lain anoti dari selalu mengalah sodayung sabar aja sabar sahaja kia. Adi pasal Nurul Atika nang dayung sekali merajuk tidur di luar dari gap kia. Esok balik terus pergi shopping. Pakai air adalah memujuk.
0: Terus ada shopping lah.
1: Okey, jadi anda dah topik tadi Ihsan Sana Notik ya. Cepat sungguh mana penting kena mengena dengan yang hidup atau yang mati sekadar hiburan.
0: Okay, jadi terima kasih untuk sumberingan di agi bersama dengan ia dalam segmen Maka Tekan Rahas. Jadi harap sumberingan terhibur.
1: Tawa-tawa ya.
0: Saat doik dia baknya bergurut awal pagi itu.
1: Jadi ngap kau pergi itu agak pusat berita Radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah kali pasangan dok peraman dengan bersama dengan pengaruh dan media berkena drama segmen ia dengan di Arun ya.
0: Jadi nak tahu pendapat dapat bau hati segmen dua untuk di Bekon. Jadi aku di JJS.
1: Aku di JF in the house. Jadi sebagai mana jaga ya sendiri no sekali lagi kami lagi dengan DJ F dengan DJ Jazz pairing sama siap sendiri no.
0: Atau akan kakak lagi pasal topik nadi bekot tadi tu cuba fikir lagi lah. Kajon saja. DJ F dua DJ Jazz bergandingan.
1: Okay.
0: Jadi ngadi no atau bibul doh lagu apa buat to pagi ti Robi sepaguh ku gundur.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

TVET MARA bukti kejayaan transformasi. Elon pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA perlu berperanan sebagai payung besar ekonomi dan pusat sehenti bagi pembangunan Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru MARA menggalas amanah mentadbir aspek pembangunan Bumi Putra menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Jadi satu tugas baru supaya semua agensi yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi dengan kementerian lain, bila soal umpamanya pusat sehenti pembangunan Bumi Putra, kita boleh alih supaya diberi amanahnya kepada MARA. Tujuan ke-6 ini yang disinggung oleh saudara TPM itu mesti menerobos ke lapangan baru termasuk di peringkat antarabangsa.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumi Putra serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor politik. Ketika mengulas mengenai kadar kebolehpasaran graduan TVET MARA yang melebihi 98%, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata ia membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Pencapaian itu merupakan hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET MARA yang menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Cadangan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang bagi perluasan skop pelindungan pertubuhan keselamatan sosial PERKESO kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, rang undang-undang itu akan dibawa ke parlimen selepas mendapat kelulusan kabinet. Langkah itu penting bagi memastikan aspek keselamatan dan kebajikan pekerja Malaysia di luar negara terus terpelihara. Pengumuman allowan pasca cuti bersalin EPCV disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam sekaligus menitikberatkan kebajikan wanita, perlindungan keluarga serta keseimbangan antara kerjaya dengan tanggungjawab rumah tangga. Menurut pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok hapa. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Berita seterusnya. Tawaran mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji khususnya menerusi media sosial akan terus dipantau. Jaminan diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan, terutama pada saat akhir musim haji. Rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIEM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian dan membekukan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara. Kementerian Belia dan Sukan sedang menunggu laporan penuh pasca nilai berhubung prestasi skuad badminton negara pada Piala Thomas dan Piala Uber 2026. Ia bagi mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, hasil penilaian itu akan dijadikan indikator dan garis panduan utama buat kementerian serta Persatuan Badminton Malaysia, terutama dalam merangka strategi pembangunan atlet yang lebih berkesan pada masa hadapan. Sementara itu, Beregu Negara Aaron Chia menyifatkan pasukan Malaysia sudah memberikan komitmen terbaik meski gagal melangkah ke separuh akhir Piala Thomas 2026. Fokus perlu diberikan menjelang kejohanan akan datang, termasuk Sukan Asia dan kejohanan dunia.
3: Yang penting, I mean, teammate masing-masing work harder lah for coming Asian Game or coming any World Tour tournament, sebab ada banyak games lagi coming on, ada World Championship juga. So saya rasa yang penting work hard, lepas tu bincang lagi dengan coaches semua, tengok apa boleh buat lah.
0: Aaron Chia. Dalam pada itu, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Beralih ke perlumbaan F1, pelumba sensasi Itali Kimi Antonelli muncul juara Grand Prix Miami sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Mercedes berusia 19 tahun itu mencipta sejarah menjadi pelumba termuda mendahului carta keseluruhan serta pelumba pertama meraih 3 kemenangan berturut-turut dari petak utama. Luar negara, Iran menyifatkan sebarang cubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz sebagai pelanggaran gencatan senjata. Perkara itu ditegaskan Ketua Suruhanjaya Keselamatan Negara Ibrahim Azizi menerusi hantaran di akaun X. Kenyataan tersebut dibuat selepas Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan Amerika untuk mengiringi kapal di laluan yang disekat itu bermula hari ini. Sementara itu, dalam hantaran berlainan di platform sama, Markas Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan Projek Freedom akan disokong kapal pemusnah peluru berpandu dengan lebih 100 pesawat berpangkalan di darat dan laut. Selain drone tanpa pemandu pelbagai domain serta 15,000 anggota perkhidmatan, Komander CENTCOM Brad Cooper juga mengesahkan sekatan laut sedia ada kekal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET mara bukti kejayaan transformasi. Allowance pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okay, selamat pagi dengan Salam Malaysia Madani. Dengan semua ping-ping YFM dia RTM Kuching. Dengan deput lagi kita ada Sencara de berpagi ti ya. Tapi pengisi segmen yang dengan di Aran berpagi ti berpagi andu ini dan nanti 4/4/2026. Okay, dengan nama kemud pukul la peri setengah tim hati kita rasa sama-sama keping carta lagu berdia. Nak pukul la semeng ini setengah berpagi ti. Mengapa terima kasih lagi bagi bila kita ada bersama bertegih pukul 6 berpagi cina pengisi segmen Makan Krimohas ya. Okay, dan aku bersama ada berpagi ti dengan pukul 2 nerangan tu. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Dan tapi saya bagi kita ada masa itina selamatnya lah tugas. Dengan harap pengatur kerja bila kita ada sekambuh dan nanti dapat kita ngatur dengan mucur. Terima kasih benda bersama. Kita bersilu lagu-lagu berhibur kita dia berpagi ti sebagai kita keping sejak program carta lagu beria bersama dengan penerbit Josh Martin.

Small. Alright, jadi selamat pagi dua, selamat berdapat lagi bersama aku George Martin.

0: Ya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Berdapat lagi atau dalam program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu pagi anu ni. Anu itu apa tahun bulan rimo sawa 2022 menog pukul semong ni pagi atau bersama dalam program carta lagu-lagu budaya minggu itu dan episod ke semong moi. Dua ku harap bala dengar-dengar tulis apa kan ni. Terus bersama rekoi dalam pagi itu baik di Facebook YFM Budaya. Wati noge ingan dengar jit koi di RTM Clicks di Portal Radio. Ingat pun boleh dapat ngajit kau dah kira-kira sijai ingat ogi dan pagi itu baik dengan di Kuching Sri Aman di Betong ataupun di Sibu Bintulu Miri Limbang baik di Belaga ataupun di Baram, di Lawas, di Limbang ya. Di Sabah ke ataupun di seluruh Semenanjung ingat dapat ngajit koi pakai Portal Radio wadinaga RTM Clicks ya. Okey, jadi dalam pagi itu aku sadi sejedang studio sama dengan saat berkusi top 10 carta lagu-lagu budaya. Jat sama-sama dia recap kedudukan carta episod Kis Mongju ngidi atau ngajit kedudukan carta atau saat Ming Minggu itu
1: no more small.
0: Di depan mas small minggu lepas ragu so Freddy Thompson ragu dan salahku Kamalia.
1: No more pre.
0: Di depan apa pre ragu so Patrick Debeng ragu dan agogo yang sanu.
1: No more moy.
0: Di depan memoy minggu lepas ragu saya Milton Joneng ragu dan jura yang pimo.
2: Cukup nang patuh dan remus jeminmu.
1: No more ju.
0: Ragu joget di depan memoy ju joget bujang nami so di Vipers.
1: No more Nuam.
0: Di depan nomor Nuam minggu lepas ragu so Lindsay Yelsey ragu dan Sobax Ngumi.
1: Nomor Limo.
0: Nomor Limo minggu lepas Rindu Rindu Sayang so Division Ocean.
1: Nomor Pak.
0: Nomor 4 minggu lepas ragu so Eliza Swini Susina ragu dan Jobang.
1: Nomor taru
0: ragu dangdut gedut gedut gue yang dangdut so semua glinas di depan mataru minggu lepas ya.
1: Naib juara.
0: Naib juara atau minggu lepas ragu so Mezavos dengan ragu dan Daya Metal. Atau Daya Rock. Juara. Juara atau minggu lepas so Elawati ragu dan

0: Raguzo Valentine's LS Ragodaran Cinta Kajon Kajon. Ragu di Selamat Gai, Ragu Semariana Siril, Ragu Dadan Sitegal Sayang. Sementara Ragu di Selamat Gai minggu lepas, Ragu Selai Penny, Ragu Dadan Janda Sambu. Dua Ragu da Obok Kebarat minggu lepas, Ragu Sekepulan de Mekis, Ragu Dadan Nyelu. Ragu de Allah kebalut minggu lepas ino te ya.
1: Kirat pisama.
2: Terima kasih ingat bersama koi dan belut nas calta lagu-lagu budaya. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz. Tambah dengan ngajit lagu-lagu dan calta ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan calta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan calta ini, dari sama kodak calta lagu-lagu dipukul. Ingat apa mitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan calta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: Sirat Bisama.
1: Ya, selamat pagi. Ni kan sidor lagi duduk suai dengan bersama doku dan Facebook Live FB dan pagi itu buat nak ke ingat dengar je doku pakai aplikasi RTM Clicks dua di portal radio RTM Malaysia ya. Ingat nanti ke portal.radio.gov.com .my ya, ingat nanti ni enggak ragu-ragu ataupun radio-radio di seluruh Malaysia dan portal ini ya. Alright, jadi dengan tajuk program terang pagi ini atau dengan ragu dan daik berubah kedudukan masih lagi di depan bersemong ragu so Freddy Thompson ragu di adon salau ku kemalia
2: nomor semong.

0: Kirat Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Bakat gantia?
1: Rakam ragu ingan ino. Dotodah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang timitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup, ingin dapat sikian pakai Messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Klik harito, anu bomba sedunia. Dok sita ngapat anu beran me berang sewa yang ngaten kerja pengenai bara wira jupabire adinai penanggung murah apui kat turung derem nura bege har begaut beken. Perkhidmatan bomba di Malaysia, dok puguru ngasewa semeng mai-mai pelutaru lepas penetap skuad bomba nga penyeramat negeri Selangor. Bege pengubah jadi, kat sekasen i ngamai anu beran Januari sewa semeng peripi perujuk, jemaah menteri mestuju ngubah dan pasukan ati so opis perkhidmatan bomba ka opis bomba nga penyeramat Malaysia. Do the right thing without people watching. Wanka, naik kena ke desah pegerau. Ina pengenang ada yang bomba digeng derem naik kerja pengenai ngera. Terima kasih. Ngasramat anu bomba sedunia ke Bara Wira Jipobireh. So, kie di RTM.
4: Sina, sina. Sina, ini aku dia sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
5: Wow. Nak naik urah mu. Lakitnya. Dia mu drift terus mu retang. Wah, tak ingin kuya ini.
6: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daun ti.
4: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sibil ya.
6: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sekosi. Kirin kan, barang lepuh lek mana no. Sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Pak turu ku yang mana?
5: Oh, ini mak mana, umbang. Tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
4: Nene, aku lihat subah sit dah. Jangan-jangan abang ketama tak di subah ya.
7: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
5: Eh, bodum. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
7: Duh, aku rai kena andi barangan. Aku mecet barangan tijah. Deget i. Pelik.
4: Eh, anti bodum. Anti bodum ni yang cek pakai nu. Pun pakai kuah ni kan?
7: Sedua, ik.
4: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian, ya? Betul dat, dah, dek best. Kau dah pasang mana?
5: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangan.
6: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
4: Blub. Ayan pernah bohon ya kan?
7: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mon super baik.
5: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
6: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
5: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak begiu depan dep tu.
8: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh urasa rami.
9: Carta laku bidayu. Evolusi musik oto.
0: Revolusi Music Hotel Andu Iti Andu Ni 4 Andu Bulan 5 Sawa 2022 Mesupi Andu Kira 27 Andu Lagi Ngidi Atau Nyambut Andu Gawi Andi Andu Bulan 6 Ya Bulan Iti Bulan Da Pia Buat Mungkin Mohgi Nya Ada Naik Tuak Ya Sukup Lah Ya Ni Bulan Tapa Jadi Tuak Ya Dan Bulan Iti Alright Jadi Dan Pagi Iti Aku Sadik Sije Dan Studio Saan Magah Nudu Ingan Top 10 Carta Lagu-lagu Budaya. Dua terima kasih Nudu Ingan lagi bersama aku di Facebook dan Masa Adin atau tu ingan lagi sikit. Ini sebab carta dan pagi ti doi di TikTok. Aku dah dapat peluang di TikTok sebab TikTok zaman kok. Zaman kok luah di TikTok saan Nudu Iti lah pagi kena luah kena dapat ogi di TikTok. Ino dek ku dapat renai-renai lah. Jadi dalam pagi ti jok tok live di Facebook si je. Aku dan juga selamat pagi Nudu Jackson Elton selamat pagi ke Nudu ya selamat pagi Nudu James Pengiran selamat pagi Nudu Elizabeth John selamat pagi Nudu Desu Spain Samini Karung atau Giga Cegu Juwita dan pagi ti terima kasih selamat pagi ke Nudu Midesem the share and like live tu dalam pagi itu buat naga Puan Dorin Gubes selamat pagi Nudu Suha Ingan selamat pagi Nudu Nurul Atikah dalam pagi ti selamat pagi Nudu Henry Bali terima kasih ya sebab ingat nama bisa maruku di Facebook YFM Dayo dan pagi ini doa terus dengan ragu dah tepat normal na pli minggu ini ragu ini tong rabu ragu ini setapan nama lima minggu lepas ketapan nama pli ragu dah sebab segumi carta lagu-lagu budaya normal pli

0: motor dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuh motor jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buat-buat kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat motor. Urah teran sepok sok motor, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, deribu Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1997, ngak Akta Ndi-Juk-Ndi, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinjat motor tak, abang terun sok pertak depu.
1: Lawa, Mia Yong.

0: Evolusi Music Kota bersama aku Josh Martin dan bagi onu ni iti patun bulan 5 2020. Hai, selamat pagi nuru suingan negara kisi jangan ogi dan pagi iti bait onu denaingan ingan taban moto ke ataupun ingan tengah hodi nyobu di punok boli ataupun ingan de mungkin hodi kali ke buat sawit ya dan pagi iti ataupun di ngutum buat sawit. Selamat onu ni nuru suingan mak leh atau dah onu iti jadi Monday Blues atau tak lah ondo itu jadi ondo itu cukup mengerami sebab ondo itu lah atau api buka rezeki ya terbuka rezeki itu saat minggu itu. Alright, jadi dengan tadi tersaat masa saja atau berlari ke lagu di tempat nomor moi di tempat nomor moi minggu itu lagu itu Rabu ya setempat nomor 4 minggu lepas
1: nomor moi.

0: di 08.7 MHz di Suria.
1: Amu damu memang amu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
2: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mengti.
1: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puli amu ngaban bakol. Nenemne pangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
2: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
1: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap puan kayu, irap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamura na bas minan bakol mudamu.
2: Amu ora megalawan kah? Boleh kena mura. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
1: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati bo.
3: Mani kini dua pulih rak bidaruhu mengdamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
2: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
1: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kini ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu debang amti ngaban bakol
2: tidak amu nege-negenya na ira ka geti bo
3: amu pun salah lagi wang adep kai puan si kedinya tiap kali nya ngabak ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim ira na de gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

segmen Yengan di Are. Para kandu, sepukur Pri Isan-Isan, nepukur semang dua, yunandu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Alright, jadi pagi lagi bersama dengan kurang program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti San Episod ke Semong Moi. Alright, jadi ada bulan lima iti bogo macam program lagi mengatur saat ngeramat anu gawia atau ada di anu bulan nuam iti tia. Jadi kodak so aktiviti itu lagi bernai ialah ada 22 anu bulan lima dakil ogi mengatur dengan Etnofest ataupun tematu Etnofest 2026 ini ialah ada 22 on bulan 5 noga 20 taruh on bulan 5 2 on 2 start sepukul mai setengah pagi noga semong 2 ngarom di Dewan Serbaguna KRPPDS di Kampung Tematu ataupun kau inang ku buat semua orang lain kau inang eh. Jadi macam-macam program lagi mengatur tentang anu ino ogi demonstrasi macam-macam kerja ataupun kraft tangan notina ke ogi bertanding tuak pulut. Ogi bertanding kudas ponas dua dan sengalom ogi persembahan talent dayung gawia tematu 2026 bertanding onak dayung gawia tematu 2026 bertanding onak dali pogan gawia tematu 2026 bertanding sinok gawia tematu 2026 dua contemporary dress dayung gawia tematu 2026 jadi ino kodak-kodak so activity dogi obuah susun saan tematu Etnofest 2026 itu sebab macam-macam program lah agi mengatur dua dan onu kedua yang 20 tahun bulan no le agi mengatur aero dance dua bertanding bola tampal gergasi itu suka nikah ya saat berana kopot program derma doya pemeriksa penyihat watin agi agi pitangga ada agensi-agensi perita dua NGO bertanding karaoke bertanding manmi wow bertanding dayung gawia 2026 itu ialah saat final bertanding dayung gawia itu ya. Ha ino ya kodak so activity lagi buah susun saat 2 on 2 tematu Etnofest 2026 dan 22 dan 20 tahun bulan 5 itu. Alright jadi waktu ini okay, dan 20 tahun bulan lagi mengatur ponu papau ataupun bau gawai parade dan 20 tahun bulan start sepukul taruh ngumi di pusat kebudayaan bau you know. Ini lagi aktiviti lagi apa nyusun jadi sekiranya ingat lagi aktiviti ingat naik dan ingat tak koi naik hebahan ingat boleh tanon ataupun tot surat untuk koi saya dapat nilangnya naik secara teratur ya senang sit tolu tiak sekiranya ingat ingin SMS doku tiak ataupun ingin WhatsApp doku aku jadi lagi nyar bokon doi jadi paguh ingat nulis surat untuk koi saya puan only aktiviti dia mau ingat nyusun saat gawia 2026 iti. Alright jadi pali lagi dengan penghitung susun carta dalam pagi ti. Ogi nya masong kuliah muka berjoget dah pagi ti pakai rubatku mau berat dua kursi iti. Jadi aku dah kedapa dah berjoget. Alright terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya di Vipers Joget Bujang Nami.
1: Nomor 2.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik ragu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Dah.

0: Bidaya Gerak Bersama.
1: Carta laku bidayu, evolusi musik.
2: Terima kasih untuk saya dengan masih lagi moyak masa ingin bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya ini Jaya Ragu. So penyanyi kumpulan The Vipers Taman Ragu dan Joget Bujang Nami jadi saat pengumpulan dengan Ragu Joget Bujang Nami minggu lepas di tempat nombor Nuam minggu itu Rabu ke Taman Merju selepas yang garang 120 moy undi. Ino Ragu so kumpulan The Vipers Joget Bujang Nami. Jadi saat anda berlainan daraan lek nomi-nomi ke kupuan nya ah dan musim gawia itu ya aha pokok tips saningan ya amat amat saningan dan masih lagi mungkin alu ataupun tangkap ataupun dingan jadi nakit-nakit ni ya nakit-nakit ningga osi dere ingan ada jadi geng di kupuknya. Alright, jadi ino main-main saja ya segala benar pun boleh ke jadi nilainya jadi pedoman ataupun jadi tips saningan dalam penuh mawah dan onu gawia itu. Alright, selamat pagi nudu Jacqueline dan pagi itu selamat pagi kan nudu Tito Augustine. Jadi harap penangnya bala peminat do bala geng awah dalam pagi itu ceria on witi ino so Peter Augustine itu hile ninaan so komposer lagu atau ya. Selamat pagi kan nudu Landi Lambit Nenek Vila dan pagi ti yang ingin lambit tongan si je. Okay, jadi media saya ingin update gaya ondu dan pagi ti yang nang sebulan bayu arut so terang yang pagi ti mungkin le ijan saya ku di kawasan sebulan yang nampak bergorot ningga gaya ondu di kedai itu. Bahaya mak bergorot dan pagi ti. Alright, jadi selamat pagi kan nudu Ronald Dennis, selamat pagi nudu Dolly Tawin dan pagi ti yang nang selamat pagi do selamat Konti DJ selamat Jawa Ondu ino so Dolly Tawin dan selamat pagi kan nudu Atiam Pakok dan pagi itu. Alright, jadi bagi ingan dari anda terus bersama kami terus ngojit kami di radio konvensional pakai frekuensi di 02.2 MHz dan di 02.7 MHz waktu ini okay, ingan dapat ngojit kami di aplikasi di RTM Clicks ingan download ingan install dan telefon ingan ingan boleh ngojit kami dah kira-kira saja. Bagi sekira ingan doi tapo dulu install dan aplikasi dan telefon ingan boleh pakai portal radio ingan boleh audit ke radio.rtm.gov.my dah ingan dapat ngojit taruh pro part radio termasuk radio-radio digital ya dengan radio business dengan radio music ogi kah di portal you know. Alright, jadi cara ingan dapat ngojit koi di daki-daki sijek dan pagi ti luar so ingan boleh ningga jawin koi the handsome-handsome the sangon-sangon dan pagi ti ataupun dang onur bokon di Facebook rasmi YFM Bedaya mak adik Facebook bokon Facebook rasmi YFM Bedaya sijek ingan dapat ningga jawin koi. Alright, terus bisa berkoi dan pagi ti nak pukul semondi lobby aku sadik sijek dalam studio daik ku noman daik ku susah DJ Jazz sentiasa sijek iyo ronjam dari pali kang studio pak mungkinlah okey masa ate pernah jobong dua studio itu saat program carta. Okey, terus dengan ragu di tempat nomor 6 dan pagi itu ragu itu minggu lepas di tempat nomor 7 minggu itu yang maat ke tempat nomor 6 dengan talu 122 undi ragu dan jerai yang pimo
3: nomor 6

Harito, anu kebebasan media sedunia. Taruh anu beran me, inah anu ngasita anu kebebasan media sedunia. Adi jadi pengaten penuh penura nga penanggung media, adi bebas kabin etika nga tanggungjawab. Media adi bebas, ngetu masyarakat timah penerang adi betul, kai jadi timang kasreut nyin perkara adi betul yang penyekena rakyat. Penyita ati dol sita di takah global, kai dol nyukong budak UNESCO, yang kedaan pasal penyuguna derem bebas kedaan buat pikir, atur seramat ngera adi dipitak media, samun integriti kewartawanan. Ja atas sama-sama ngaten penanggung.

0: Wanan adi bin etika kadeh kagah penerang adi deh betul yang jadi masyarakat adi puno ngah penerang. Seramat anu kebebasan media sedunia 2026.
1: Ha, atau nosak dia, beli nyua. Tolu setengah orang tiak, inyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mokilo tong idogem tungang.
2: Inoh nang nyang jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do riak ke kelep turak untuk kata ni. Muh lima toka ti oma. Bat lagi no. Dah lupa kut cukupnya monap me.
1: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro lima ku. Aduh. Muh obuak ti ya. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Kejap lah kejap. Deh dah kisah duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapot pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
3: Tapi aku update baru kerat pantun.
4: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
5: Maka cum pagi kuah jawin.
6: Osin ku rame, osin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, terbetak buku du.

0: Besi sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atun sampai dia betam.
2: Tiga tu asyongku kadang-kadang, nastong onak ku obok mokat bujang.
3: Jak mai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul 9 pagi no pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-0.
4: Segmen Yengan Diara Barang Anu so pukul 3 isan-isan no pukul 9-2 Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Raja dipanggil lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan Pagi IT. Atau terus penghitung susun carta atau terus dengan ragu di tempat nomor 4. Itu adalah ragu The Brothers Loso, Eliza Suzina, ragu The Don Jobang. Ragu itu adalah cipta The Peter Augustine sama The Colin Michael Duke. Lirik ragu itu adalah nulis The Adop, penyanyi itu. Terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya.
1: Nomor 4.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Josh, bah, daki biar tok tih. Oni ku dengar muntuk kok yuh di sama aja no.
4: Bah, gara mu oti. Moho tok tidang tolun, mesti rebo gotong kok yuh. Oni, mu pikir lagi kademi kolok ke dati.
3: Aduh, jebongo puah leh. Mula buku pengang lagi ti.
4: Bro, maksudnya ika ku ngajitmu ngadu nang bongo leh oni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Beli botongan koyu ti. Muaknya mau busa. Mau leh tapun ngajit bara manuk naik konser pri.
3: Eh, osi leh dikulak kil ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
4: Iti leh masalahnya Adin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV. Suka asong je tolan umbang.
3: Inoh leh. Segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung eh. Tolan iti ya jadi tempatnya nubung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir leh.
4: Betul no. Ngambara oyung. Topon ai ke berisut pikir ni ke orang manusia. Jangan-jangan. Tiap pagi ogi ruah dan surat kabar. Barangan kiad. Barangan oyung. Ngan manuk. Bogor register menurut hospital sakit jiwa. Sebab berisut pikir ni ke orang manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
3: Aku pikir mulut tolun ti kau kok. Doi inai ino ni. Pak si bonar leh. Dati leh aku saya aman. Doi sewa moto. Doi sewa nyari yuhnya. Jok manusia si jadi suka perusak leh.
4: Ha. Panur bokon atau nokati. Atau toban beradingan terbokon yo. Atau toban plastik ayu. Semari ponu. Atau tuk umbang ni orang-orang.
3: Aku on je.
5: Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.

Ya, Carta lagu-lagu budaya dan pagi tip sama dengan Josh Martin dan episod Carta ke Semong Moi minggu itu yang jaya ragu de topat nomor 4 ragu So Eliza Suzina ragu de dan Jobang jadi ragu itu Rabu ni topat serta pada nomor taruh minggu lepas ke topat nomor 4 dia berubah ya kedudukan sebenar masih lagi di topat nomor 4 ya dengan 100 Moi 22 undi minggu lepas dengan kedudukan undi ni CJ kurang so dah minggu lepas 100 Mei puluh taruh minggu itu 100 Mei puluh dua. Alright, selamat pagi nudu pada dengan tu di Facebook dan pagi ti aku anle nenangnya hai dia dua pada dengan tu aku senyum dan pagi ti sebab aku mau git dua geng so kalba dan pagi ti so Nino Jaya Osi Jaya dan dengan ada atau ogi Agus Harry so kalba dua kali itu atau ogi Natalia Lotek selamat pagi lagi suku puak babang harap-harap aninang terus ngojit koi di radio YFM Bedoyo da kucing itu dua aninang nyangin sokongan nudu industri music atau sebab industri music Bedoyo adin mo sukup-sukup nang paguh dua mokat ya jadi harap watino ke bara penyanyi-penyanyi so mungkin so area kalba kan ni mungkin yeraan reto ragu kati pun boleh ke asal ragu Bedoyo ya mungkin depuan waskira sebab iti kali sebungas kira lagi terima lagu so nuakkan ni mungkin lagi madi hayu ingin de Sarawak kita mungkin boleh dak berada mula ngatur seandingan ya sama kepada kumpulan The Seal pun so Indonesia guys sebenarnya nyaa so bau pemain gitar ya so bau pakai ahli ada bokon so ini Bekasi di Pulau Jawa ya jadi berada mula lagu adin mau bokok di sistem koi dua sekira ingin ada tot gel lagu kati ingat boleh tod ataupun ingat boleh pakainya ada Sarawak ketik lah saat tod ragu ingat ya. Alright, jadi aku anda juga ke selamat pagi Nudu Jackson Ritan dan pagi tip. Ya nak selamat san-san DJ ke soprak para pendengar setia YFM Bidayu. Okey lah selamat pagi Nudu Nene Lambit, Nene Fila. Ya nak shalom selamat pagi DJ. Ada petugas pagi tip. Oh ni abal harap DJ sehat dalam pagi tip. Jadi nang ragu-ragu budaya tok-tok pagu harap-harap nang suak otok sama-sama nyukung radio YFM Dayu. Terima kasih nudu Nenek Fila dan pagi ti selamat pagi nudu David Ikom. David Ikom nang selamat pagi. Do semoga sehat dan ceria selalu. Alright jadi ino lagi oh yeah donti lagi Clifton Cliff yang nang selamat san-san DJ dan petugas san-san anduti semoga sehat selalu. Terima kasih sebab doa ingin dah aku selamat pagi ti ataupun do sehat-sehat selalu ceria. Join memang ceria ya. Alright, ingatlah di Oda Otin ku cukup senang ceria dah pagi ti sebab ingat bogo nyukong ku di Radio YFM Bidoyo. Alright, jadi atau terus dengan ragu di seterusnya dalam pagi ti atau bidangdut bersama do Sembu Glinas. Ragu itu dari berupa kedudukan masih lagi di tempat nomor taruh. Ragu di adon dut gedut goyang dangdut. Nomor taruh.

0: segmen Yengan Di Arer Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu Kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan carta lagu-lagu berdaya episod ke Semong Moi Nuiti patan bulan 5 sawa 2026 onundi ya pagi ti mesukup-sukup nang mobus ya dan studio ti memang mobus pak de puan disopakan ni mungkin mau putiak ti ya pakai sekira ingan ninga onu mau mopung ino bukan ninanya ribut oni ya ino onu tanah onu le ijan jadi sekira ngan lagi dawan pekayan ngan disopak rika-rika sereh ninangnya narik nak dibingon bori ya tolu jala bisa tia. Alright jadi ino ramalan cuaca so midesem nang di seburan lalu doi botononu enangnya padahal mungkin botononu lalu dasak dalam pagi timbo pukul semua lebih tia aluk ke dasak ninang dari kupuan tia. Okay mungkin pagi timbo berpikir tia oni menu dari ingan nai saan tengah hondu iti sebab ogin ni jam lebih sejak saan sedia menu lepas itu ya muna dimit sukun dimit onak di sekolah ya ini memang rutin bilang minggu. Alright sempagi kan nudu suap pada tinggal da ogi de ngojit radio dalam pagi ti atau ogi cali cung tizen di semenye ya nang selamat pagi DJ nang harap celia selalu duduk di konti nang ya saan ngibul para peminat radio YFM Dayoh dalam segmen CLB suruh lagi kan nudu Francis Kuau BRCC ya paguh aku ya selamat pagi. Lagi kan nudu Wellington Imai. Wadino yang selamat pagi nudu suak balanya ala ngojit radio YFM Bidayo. Selamat pagi kan nudu Fidelis Danga. Selamat pagi. Alright, selamat pagi kan nudu Chi Chun Fo. Dalam pagi itu. Harap suak ingat dalam pagi itu. Terus bisa merekai di carta lagu-lagu Bidayo. Sebab program itu dah tenangnya. Ini paguh saan berlatingan tu ya untuk kesehatan. Alright, harap berlatingan tu dalam pagi tu happy mak susah hutin sebab ngaromah bagi peminat main bol EPL ngaromah ogi keputusan dari sekian paguh saan dengan tu amat penyokong Liverpool ya kada aku sajak watino gimase kita dapat skor di Old Trafford sajak ada talu duo eno pun last minute goal kata mai pulu minit ke mai pulu nah padahal atau masih lagi okey kudu-kudu lagi main boleh to nilainya no put join MU ya agak pandai okon di kelakar dah pagi ti pada main bola nah alright terus bersama dengan di carta lagu-lagu berdaya atau beralih ke ragu atau di tempat nomor net juara atau bersama dengan bulan Mesa Vos di ragu dan daya rock daya metal itu adalah naib juara.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
3: Segmen Yengan Jiarer, barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunandu. KS di YFM Bidoyo, gerak bersama.

Alright, jadi pada lagi dan program carta lagu-lagu budaya Inoh Jaya lagu dan daya rock, daya metal. So Meza Voss masih lagi ngitaran tempat nomor 2 dan minggu itu. Dua harap bara ingan kita mengundi dan lagu-lagu muti mohgi kuna dalam Facebook ingan boleh start klik like saja mak ingan komen sebab komen ingan doi ku ngituang ayo. Aku ningat masih bogok lagi ni ada komen-komen. Pak minta maaf aku tidak dapat ngituang komen ingan Inoh ya. Ya mukira idoh undi sepaka komen ingan saja. Jadi komen ingan aku yoko klik basa ngituang like dogi ku ningga de tubon title lagu dogi ku nak dalam Facebook sedang setiap minggu. Alright, jadi terus lagi dengan lagu juara atau dalam minggu itu. Lagu itu berita Bossa Nova. Bossa Nova kau ningga nyenangkan. Alright, jadi itu lagu Dayung Selawati. Juara.

Ya, tahniah dulu penyanyi ini lagu Elawati dah dapat gara juara saat minggu kedua minggu itu supaya dan dua sedar lagi ngidik lagu ini tapo dah layak ke semifinal. Alright, jadi kita terus ngonjit recap kedudukan carta untuk saat minggu itu. Ya, lagu di depan semua Freddy Thompson, salam ku

Di tempat nombor 5, Ragu Agogo Yang Senu, Patrick Debeng. Ragu di tempat nombor 4, So Eliza, Ragu Dadan Jobang. Di tempat nombor 3, Dut Gedut Goyang Dangdut, So Sumuk Grinas.

tiga lagu so Marina Serial Si Tegal Sayang. Masih dapat budak undi ya. Ragu sekebelah Mekis, ragu dada Nyalu.

Okey, jadi Watino, kedudukan carta atau saat minggu ini recap kedudukan carta top 10 Watino gara-gara di Seramat saat minggu ini. Dua ko agi pencalonan Pak Uh atau dalam pagi ini ragu so Nico Rodney ragu dan Cinta Adihtaya. Jadi harap berapa pengundi-pengundi ngundi lah ragu-ragu dalam top 10 mulut gih ragu bauh dari aku ke barut dalam pagi itu. Aku juga terima kasih dulu suat bara dingan bara ingan lagi ninggal aku secara live di FB dalam pagi itu waktu nak ingan dan ngoji toku di portal radio dua di aplikasi RTM Clicks dua ingan dapat ninggal aku di FB dalam pagi itu dua makam mudah minggu bauh bersama lagi dua aku. Amat terima kasih kan duduk pada dengan dengan sok kalba dari Ngojit Radio atau dalam pagi itu. Alright, jadi nota berapa minggu bawah nanti aku Josh Martin. Bye bye duduk sehingga duduk supaya dengan ragu so Nico Rodney Cinta Adihtaya.

Hey, terima kasih semua bagi kita ada setiap bersama pengisi segmen yang dengan di aran de berpagi di berpagi anu ini 4 November 2026. Terima kasih pengisi bersama de berpagi di ya kita ada bersama sejenak nak pukul 9.2 terang anu pengisi yang dengan di aran. Okay, ada mantin kita bersama dengan Josh Martin. Dah habis pengisi carta lagu berdia. Dengan apa kabar ulangan dapat kita keping na. Pukul semeheng berpagi setiap berpagi anunem ya. Okay, awak ni kita bersilu lagi lagu-lagu hibur de sedia ke berpagi ti. Kedandu de Bandarai Kuching de masa itu na kedandu cukup peras. Ini pendengar bila kita sentiasa jaga penyihat kita melangan du. Apa kita kurangnya pemohon. Bagi bila kita ada kita tersihat, segera lagi kita ngacung klinik penyihat de sendek. Supaya bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus ya. Terima kasih minit bersama. Kita bibur bersama dengan Michael Lemban. Cinta tunduh keratas.

0: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okay, kira-kira setengah jam lagi kita bersama ada berupa kita pengisi segmen yang dengan diaren berupa lagi andu ini de andu ti de berupa lagi ti suka aku sekunci dengan bala kita yang ingin klub rekreasi pengguna dengan pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu kira ngatur Tematu Ethnofest 2026 edisi de ke semengeni ya. Biar natur wang 22 anu bulan rima dengan 20 taruh anu bulan rima sencok dog anu rima dengan anu nem. Program ti ira natur bitegi pukul mahi setengah berpagi nek pukul 9.2 terpengara. Natur de Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu ya. Selamatina tinggal-tinggal program de ira natur berenu dengan penyemut anu kawai de Sawati ya. Okay, tengah-tengah program The Era Natur wang 22 Hanuburan Rima Sencada Tanding Tuak Sunoi Tanding Kudos Ponas Wang Bingara ni ada Tanding Anak Dayung Gawiah Tematu 2026 Tanding Onak Dari Pogan Gawiah Tematu 2026 Tanding Sinda Gawai Gawiah Tematu 2026 dengan lagi ada Contemporary Dress Dayung Gawiah Tematu 2026. Ya, Deranatul Wang 22 Anuburan Rima. Wang 20 Taruh Anuburan Rima. Sejur Dog Anunem. Program Deranatul bertagih pukul mahir setengah berpagi. Sejur ada Aerodance dengan tanding bola tampar gergasi Sukaneka Kanak-kanak. Dengan lagi de masa sen pun ada natur program dermadaya periksa jipa, periksa penyihat. Masa lagi ada pameran masuk agensi perintah dengan NGO. Okey bang, lepas peluang lagi bagi bila kita ada minat karaoke. Ada tanding karaoke, tanding Ma'anmi. Wang Bingara nak sencai tanding Dayung Gawiah Tematu 2026 ya Dera Natur pukul Lapri Bingara. Ya, tengah-tengah program Dera Natur berandu dengan Tematu Ethnofest 2026 edisi The Kesmengdi Sawati.

Okay, lagu Depinan dengan Kunci Cinta bersama dengan Chris Woodenkan dengan Ilan Kayan. Yang orang depan, terima kasih semua bagi kita. Dia siap bersama, dia berupa gitu, pengisi segmen yang dengan di Aaron. Ini kali dia masa itu nak mengaku dia pitak pinanek. Selamat pitanek, selamat bikemas. Selamat ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anuti. Harap ngatur kerja bila kita apa dapat kita ngatur dengan mucur ya. Okay, ni lagi program The Era Natur berda Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD. Era ngatur Misa Gawai dengan Majlis Makan Malam Gawai 2026. Misa Gawai ti era ngatur wang 22 Hanubran Rima. Masa na pukul mahi bingara The Cathedral St. Joseph Kuching. Dengan Majlis Makan Malam Gawai 2026 Iran Natur Wang 20 Taruh Anu Bulan Rima Bitagi pukul 6 Lama Tendu Nehen Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jaran Stampin Kuching ya. Okay, penerang lebih arus bila kita boleh berhubung dengan Opis Paroki St. Joseph Kuching Delumur telefon 02-422-424 atau bila kita pun boleh berhubung dengan Puan Cecilia James Delumur Kusong Indi Prii Mahi Taru Rima 6 Indi 26 ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejimbi sama pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Baiknya ada kawasan serian ada berpagi tipen dapat keping minan frekuensi ni kusong ini penicu megahertz.

0: masak dia beli inyua. Tahu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mungki rotong idog gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau dia betulak untuk kaca ne. Muh le motor kaca oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limau ku. Aduh, mau obuak tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sendik-sendik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sendik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir. Denyah sudah jadi mangsa skam.
3: Ataan pemudip adi sehat karbis beke. Pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu. Puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat. Kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Kem pabinan lagi pukul semang dua nerangan dulu. Pukul 9.2 timati kita dapat silung keping Mary FM na pukul 6 lamat tanuti. Jangan stay sem dia dapat lagi tengkeping na bagi pukul 6 lamat tanu na pukul 9.2 terpengaru. Pengisi ngancang peta dengan pengisi ngarempuan bila kita dapat bersama dengan pengaruh nami dia berken ya. Okay, dengan saya ketika bersama ada berupa giti pengisi Ian ngan di Aran. 4 November 2026. Saya ucap salam Malaysia, madani dengan selamat bertingkah.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan tehapan. Men kucing nes marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: tahu masalahan nyati perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinaan kalau ya kalau tang murib sayu ngiyah katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan tanak tak ngiyah daun taman tak ngiyah daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikamna lang kalui kami anda kaya ni ikamna lang itung puboh ada tanggaan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan kuih ni mengkelok hado-hado.
1: Ngelarah ngeluan tehin hapan men kucing ni semerahan

Okey, hello hello sengada sepesuk dan lahu senglara manitam lim hui nama kelo bake-bake hala teklenghi redo kayan Miri FM ngadau ani jadi nun dengah kelo ngadau ni bake-bake angin alim kelo sayu mage dan lahu ngina kelo hipo na kenap alang sayu. Okey, manitam lim dani hati pat 25 duman 2026 dan lahu dani hati gate dau 1 dahin lahu ngadau ni pejedahi ke DJ Baun haredo kayan Miri FM ngejeloh program tamalanguna loy hati ngelarah ngeluan dahin hapan manitam manteha kucing Sri Aman tebedu menkelo alanteha bau kledang keleng hiredo kayan Miri FM pakai frekuensi FM jikusun jipentusu dan lahu FM jikusun 6.G manitam bake-bake alanteha lem daleh kan nepelahu menkelo alanteha wang daleh jakani kledang keleng hiredo kayan Miri FM pakai radio online time lepa RTM klik mata mempukul 62 beluadau atau pukul 6 lovina'a dan lahu mengkeleng hipun Facebook maklah hadau ne pejidahik ngejela live HP radio kayan. Okey mengkelah bakal lantengin live ngedau ni mengkelah hadau ne meja usu dan lahu mengkelah hadau share live ani men bakal tam alang tehno tu ajakan ni jasi dalam peji pegep tengaran dahin tam ngejelah program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin lahu lagu alang buka lasan tam men adih aku pahapan ni tam lim tek leng hiji lagu alang kena Suzy Shaniai hati amai inai dahin men onin aku senggeri tam tek leng hiji lagu alak narosana urai ihati anakui.

0: O itam alang teh baram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
2: Batena aku ipa ujian sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misang teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar dia.
2: Wuih, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadiah sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pake. Bayar apa dong melek po?
2: Jan, hadiah yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadiah kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong rajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadiah sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
5: Okey, masa ngadau dia mau senglaraman hitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu alak narosana urai ihatih anakku itu lagu negeri hitam pala 20 minit pukul 62 beluadau. Okey, tina kuna barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan mega tepat 25 Duman 2026 ihatih gate dau 1 tina pukul 62 junan hitam peji alam segmen ngelarah jaga Jaki pukul naji ngedau hanitam tepa yang jaki tai kelenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur man onan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani nun ka dahok tam do ani tinaku umetai hape syedo kayan tu dahok tam pekalai do ani ihati jelerau jadi aku ngina makelo bake-bake alam teh hawah tika makelo lengin no Facebook aja kanika man kelo leng jarun kelo penganak lulus kula lahu kalau hadang kalau tena kohom kata kalau ti ngejala segmen dahok tama doni jesi kudang basana alama puku neji 5 minit ngedau naa. Okey puku neji junang itam peji alam segmen dahok petang nurepa tebara menuanan hanaku sengkusi dengan kliah menitam lim puku 2 lebih tanpa peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanaku seng basa alung doni alam sejarah menitam lim pukul 2.40 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale dan lahu tepa tepukul na telalavi kalau pejah peji alam program PDK alam matah mapukul na telalavi atau ngepukul nam na'a. Okey, nunanah na program ngelarah ngeluan dahin hapan alam matah mapukul na 22 beluadau atau pukul na telalavi nginanah lim dan panau pahapan dahin da ma'uk informan itam lim. Jadi makulah bakal-bakal lantino tojaka ni itu kalau kusi ke dokloti mana kuih hak konti ini makulah amai inai adalah harik-harik lahu mengkelolong ala anak lulus keluar jakan ni lahu. Okey, pelik kelo panau ha ujung alun-alun mengkelo timah-timah dari kerana ku sengkiri hitam tekeleng hiji lagu ala kena Daniel Bampa ihati do iseng langin.
6: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadu usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri SM.
3: Okey, masa ngadau dia mau senglara menitam lima sampai nitam pojok peji alam segmen ngelara jaki tindak kusang kusi kelundau mendalai tam Sarawak darah telur dau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati pat bulan lima duma 2026 tindak pada jimadi hadali tam Sarawak usan hati hak kuri-kuri ngawan hasri aman betong sarikai dahin hak kapit dan lahu tagak Nurepah Megang, Hak Kucing, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Dahin Hak Limbang. Pedah lebih bahwi belarai Hak Kuri-Kuri Ngawan, Hati Hak Kucing, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin Hak Limbang. Dan lahu pedah malam usan Hak Kuri-Kuri Ngawan, Hati Hak Kucing, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Dahin Hak Miri. Dan lahu tagak Nurepah Megang, Hak Betong, Sarikai, Mukah, Dahin Hak Limbang. Okey, te 5/5 duman 2026 hati gate dau 2 tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik te 6/5 hati gate dau 3 tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hadale hudik dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik.

0: Jadi han adau jarun telur dawan ni hatih mana 20 telur atang 34 darjah Celsius. Lelahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Kena nana kelunda mendaleh tam Sarawak ngina amakla bake-bake halan tino tojaka ni hui nama kelo tek leng hire do kayan oke amakla hado kusi gaya do mentatah ngavan kelo dan lahu amakla hado kusi kenengka hado yang lekluna jaka ani kena lahu man kelo amai inai poke puido halah pesa pengumuman jaka ni ngina sayo apui kelo huma voti napa lahu man kelo amai inai empan kelo ala nak ulis ulis sekolah ti hitu kelo nginang apui kelo huma voti una awi hapa keplan hana kelo dang ate ala nak kelo ulis sekolah mengkelo seng na apui kelo ti megadap huma vo ya beh tetusah tutung alang jadi
1: narah jaki.

Dem bakun hianah dem hidroelektrik alang ana pelawat tungai balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama sia dem bakun hianah dem alang nombor 2 ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hungai balui hudiak hungai rejang. Dahin su nak menpasar belagah yakna 30 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anebara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadi pilu anjang muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah dipilo tejo nuno baluk batok tanah dehin hadi pilo tejo nuno kiloh seng nyayang awan atak musang nuno baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nuno menbeh hadi pilo tejo urip teliker dale alang tawin kenan demanan wina tejo sosio ekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nuno hadi dah seng matel karan apui elektrik mendah alang pakena. Projek kanan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pahnutih projek kanan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik nyemankanya. Awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesudji talam duman pelupitan 60-an ateng sayak puluhan. Kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000. Biasun telok hado perujakan di ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bonak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan peredang ngata atang 6.70 juta liter padu. Huka ata alang an wak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

0: Aku DJ Baun, penjidah hinkelah, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Akan ana je lagu ala kenata dani hati sayula nanti do lagu nang geri itam pala 40 ji minit tepu ko 62 belu adau. Akan tini teje info sekusi menitam le mani tejo program vaksinasi anti rabies menkelo lang hipun hulung aso tino te 5/5 atang saya 5/5/2026 ada hana program vaksinasi anti rabies hati hak pasen uk lung lama ani menhamin te pala hamin ya mato mempukun api tanah jihma atang pukun 2 lebih jadi manik kelo lang ngenap nudaha nusuk aso kelo ti okey man kelo hadau tina umun aso kelo ti hati 3 bulan berhujung mage nusi hamali dahi nusi hamo anakna alang kedua man kelo hadau sedia tiki dahi kat vaksin aso kelo awiha utek pati awiha amtek ti man kelo hadau sedia tiki kelo alang ketelo men asok lo andaha nusuk vaksinasi anti rabies ani mangkelo hadau mulang asok lo darah 20 sayak dau jasi tusuk ati tenesa alam batung dalo dahin nalang bayalo ihati mangkelo makau asok lo ti te pala ngavan habe haut ajaka kan anda hok pehituk menitam lim huina mangkelo alang kira mun daha kira nusuk mereka maok vaksinasi anti rabies ban asok loti. Kena ada hok pehituk menitam lim dan kerana ku sengeri itam tak kelenghi aji lagu ala kena mupet ihati teluk bayur.
1: Nendengah ngelarah jaki ban aku.

Saya masih ingat di sisi Orient, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukhara. Kita saya masih ingat, ada masa atau bulan yang begitu kita kira, kita akan memudik ke Long Sarawak. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta Monah Jenayah daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya tak akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panai. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, Cik Lama lagi. Long Lama jadi Long Pahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Kuirut nga pelahina Radio Kayan Miria FM.
2: Saya kena man hadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Dini.
5: Hello,
0: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sengadau dan mau senglara menitam lim kerana telah pejoh peji alam segmen dah utama mado ani. Okey, nangka dah utama mado ani, tina ku umate HP share do kaya nanti dah utam pekalai do ani i hati jelerau. Tiada dah huna tuana, unreliables, not dependable, dahin forgetful, ngejeloh program, ngelara, ngeluan, dahin hapan. Jadi, pan aku basa kata, lantai HP share do kaya, dan lo kata, alam ni membake-bake tam, tini aku nak mau kasayu lebau dia lahu sengedau mendalau bake-bake ta malang unai mece usuh hina mendobling ke baja sengedau menbalan anyik ta malahung selebau melukas ngau sengedau mempetruswan payak ding rusutina zai selebau mempersila ubungla dahin bake tam Jackson NALP akan okay, dalam bake-bake ta malang unai mece usuh ngejeloh page radio kayan. Okey, tina aku sang basa kata kuno elanguna lo ihatih jelerau tua barika. Dahin tetelangina kata ala ne membake tami hati jekila kena tini to jelerau ihat kreni pi tireh iha melok kusi klita nak di mate nai ha ilau ha ngavan ha be. Okey, sekena menika jeki dahin kata halang beloh ala ne membake tamrin Daniela Adam kena tini mengnabarik alang jelerau kurin puidoh men itam men unak dipa bikreni hagen itam kelenghi mengnabarik alang mau. Okey, sekena menika lahurin ala umatai kataka. Jadi aman kalau bake-bake halanti not wajakan ni wina men kalau lemaring kelenghi redo kaya nepelahu men kalau lemaring nak metai kata keloti angkelo tena tua dahin nawi hava ke abasakah kata lang kelotai hak page redo kaya nurepa hak WhatsApp tam hak konti. Okey, dan segmen dah utama doni dan kedah utama jima menghadap kelop peji-peji kelenghi redo kayan mempukul 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung putung dau. Jadi kerana tetap kelenghi jilagu ala kena Alex Lihani hati do pelah awak.

tutung hak daletam jarun ani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mengamlawat tekjoh keselamatan teguh ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

Okey, pedoh ama inai alang teh tatah ngavan alang tut anidi mengkelo adau alah havah ni tena kelo pelesa age kelo ka lelahu mengkelang kira sukup nuyo tabanti teguh nena kelo teh kahi taban alang kahum teguh adutun madang tepala tatah ngavan kelo ti kanan aji info menitam lim hati tejo ada dutu madang tepala hak bahagian miri. Okey dah hingkrenya aku senggeritam te keleng hiji lagu ala kenal lu te imat i hati nak nun ka embara lalau dah himan ohanan hanitam pejoh peji alam segmen dah petangan nurepah tebarak.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah hak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang im minat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek siha an kunan buli dalam sekolah anak, anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne, serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang dia nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abinu nanti deh. Abin ihak jan mengambil berat. Abin ihak jan metang. Abin ihak jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Te anak tan. Abin anak tam ne. Hana ji harapan. Itong tam metih lem beng ni anak tan. Anan lang antak menggunah jima. Tugui tak kumuku. Teguh dah berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na, nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehendak. Tiha nyinang wayang, dehendak. Tentang pendidikan, dehendak. Tiha internet, nah adui kreatif, dehendak. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muak antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin, pernah tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nureh nuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ini.

Jadi kalau lim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyidang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tidak alang bayar anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tidak amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantai dah pedoman hati rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi daw-daw alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anana pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak anda taman hinan perlulan sembayang talau Tuhan ja anak anda bahu sembelajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam

0: Ngidaw si apoy, yung daw pa na Baya ka lalaw, manginang jam Mang to sa hari, mang kalaw kawa Nasi Tuhan Yesus, tay malakitam
1: Ay, kinana jilago, wala kinana idua tanyipay, hati Rofina imang, tilo lagunan hati lagu, pangakibakitam ngang jau maadi, kena tini sengeda DJ, akai lagu Rofina imang, sukena pa DJ nyam doh kayan, kena tini sukena manika lahu ngang jau, ala akai laguanan ngawana pahapan itam lim, ala ngelarah jaka ani. Okay, tini TJ Info, saku si Mani Tamlim, hati hari bersama pelanggan, dahin kepen dermadaha 2026, malang dah nate 6.25, duma 2026, hati gate dau telok, mata mampukun sajima, atau pukun dua lebih, ha college tunda tu tuanku Haji Bujang Miri. Jadi te kurikulinaan hadui ala anda hakna petgu dahin hari bersama pelanggan dahin kempen Dermadaha 2026 mi hati jualan buku Sarawak Kiana dan lahu register dan lahu pembaruan keahlian percuma te literasi maklumat dan ceramah ceramah kesihatan mental dahin SDG kontor perkhidmatan pelanggan dan lahu te program dermadaha dahin kehumnaan hadui ala undahana teguanan jadi mengkelo alang te havah dau telo ani hati 6.25 mengkelo hadau te naklo pala college tunda tu tuanku Haji Bujang Miri Mata mempukun saji ma tepukun dua lebih teh peji dah hendah daripada hu kira teh sukung hadui alang andah na okey nana ji info aman itam lim dan kerana aku sengeri tam teh keleng hiji lagu alang kenan dian hati tak ingin sendiri.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad.

0: Pengelarah Jaki Miat Pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.

Okey, masa lebih dia mau senglaran mani tamli, jadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kenalungan wani hati ikan na Yesus dan lagu negeri itam pala telok minit pukul na dua lebih. Okey, dah ingkirannya aku senggeri itam, pelalau pejoh peji alam segmen adat asentam, tino itam sentai keleng hi takna ala kenan inai unyang apa, hati pekeluan du mamaring, nilahu jidak kesape ala kenan Emmanuel.

0: murid saya.
1: Lain.
2: Telole le telole le hangun tu ji.

sidang menri bulan kuai angkasih nunok dua dua ni telok ngawin kahum kenap dek.

姑娘，你带那个老阿龙去南昆了，路上你难免，你看红的那个老婆要打黑了，等孤单了，难免，难免，碰到你的。

Kalang kenak deko de.

sila tak tenang menerima dang bulan. Nono, kita dua, empat dawa, ten mata.

0: Kung hidung labang tinanggal, tadi na huwag po di tengah, ano sang juta. Ini dalam dukungan kulit
1: mata,
0: awak awak ni katingan tengah.

0: Oke, semangat jasi hari semangat si are.
1: Are. Are.
0: Tembung tembang ni lelong.

Aku dah nyam.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Okey, masa saya lebih dan sengelara menitam lim jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena Dennis ngawani hati na mudah kayan. Ina lagu ni dan paha panitam lim hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Okey, tina kusang basa kata alang nai membakeh tam hati Miguel Majo kena tini kelalo jelero gaya adat lake uk anandi kena tini sekena manika Miguel alang amate kataka ngejelo segmen dahot tamado ani. Lelahu tini teji info sakusi manitam lim. Okey ni tejo program bantuan lesen memandu motosikal B2 Dun and Tusupat Pujut. Tino program ni anda hakna Indonesia. Tino tek kuri-kuri syarat man itam malang dapat ngiyoh program ni ihati dah mendalih Malaysia alam melo ha adun en tusupat pujut golongan B40 dah hintanggongan alak amhipun nunun tuali sindriba umun 26 meduman hipun batung alam mage dahin lahu kira amte aran alam kalung pitem umma besara DPJ dan lahu PDRM. Jadi manitam alang berapa lahu mengkelu amai ini alang hipun anak berapa lahu minati si anak loti alang anap hipun lisi namu tosi kenani mengkelu hadau register anak loti empayan telok puji 25 duman 2026 di lahu keledang register na HSUPP Pujut Office. Dahi manitam alang anap jam lebih dalam tetukan ni kalau nak hubung pelalu buat aku

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okay, nana je lagu ala kenal long ajeng hati imayak nah aku itu lagu negeri itam pala 40 minit tepukun 2 lebih itu nak kerana aku senggeri itam perlu pejo-peji alam segmen dengah menhawa ngedale. Okey, dengar lengguna loh, lenaiman Mexico City. Tidak seladu banget, Mexico kira hilek kahu mendua tan kokain. Alang anda pesuk ngelating hak bahik banget, teluk Tehuan Tepex. Hawang banget o kaca dalam ni. Jadi adu hilianan, anda hana ngejelok operasi maritim. Men UPH berkuasa, kira pesuk tusu puluh sayat tapen. Pitam malang selap alang ngelating ha banget. Jadi angin hadi pelesalan hakna tiang dalam pesuk 2000 jatuh 55 paket kokain alang belegah kahum 2 tan. Alang angkio kahum 2 tan. Jadi operasianan andhana kio-kio jatuh telok batu notika men pangkalan seladu banget hak Salina Cruz o kaca. Okey, nanti dengar alenai men Mexico City. Okey, dengar long beloh alenai men Bogota, tino polis Colombia kira hilek 350 kilogram kokain. Alam dahu kala maji kelita. Alam ji hadina bau anti dadah, alam dahna ha wilayah La Guajira, ha utara daleh anante dau migudi. Dadahanan kira belegah haji poin pitan 2 bilion peso Colombia. Anda hapesuk men udah na pelesak te kelita anan. Jadi PH berkuasa lahu anujo jirakaman tino puluhi tapen kokain anda susun rep anda nemai halaung kelita anan nalang anda hilek. B tengkrani PH berkuasa nusipayan bara kuri lim barang alam dah takep nurepa ada hok dalam marung hadina bau anan. Okey, nanti dengah alenai men Bogota. Okey, menitam lim manana do dengah men hawang dale dan aku si menitam lim lebih ani dan hok dengah men hawang dale dan itam kelengi teh jaka alam piah lebih jima.

0: noh na tuanan.
1: Noh na tuanan. Eko rasa na natalang na keringat.
2: Di tak kayo nang hanag keringat lo.
0: Si Gino na haminti ke taran manok penguinan na nang kurik. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
2: Hindi lang na Jerry. Maanuan ko.
3: Uy, Jerry Wan,
0: Kelenghi,
3: Radio, Radio Kaya.
2: Cantik tak?
4: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
5: Kementerian Komunikasi Berhituk Kelunan Bangu Japaan Lavat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Dorepah Ko Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika umbang lan dengah atikop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

Ake Moselavi de mao senglara manitam le maja de maditam ute kleng hiji lagu alak naro menjuki hati halam alang tekjet. Lapa lagu ni pasi nginan lagu ni dang paha panitam le ya de laho. Aman kelo alang nyeku dau jakan ni mak kelo tudu spangan ya. Avin kelo sang pejah peji alang program PDKN a ateng pukul 6 lewi. Ake manitam le makira te 10 minit telaan ampai kelo pejah peji alang program PDKN a alang pahamu mempukul na telok lewi atau ngepukul enam na'a dan lahu pada aku makan ladungan ni man DJI alang geri kelok lim hati ni aku sepah panitam lim tekeleng hiji lagu alak na Florence Bulan ni hati amai aku kawa. Ok selebi dahin senglarah man itam lim man aku DJ Baun, bye bye.

Surat Tuhan te kuma tepa itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ungalang kuma aku nyalam malah kena biah leh te harinda kelunan hati pamotua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusihat dan nyalam malah alang ampayan anak nyinang tebaran ni u antamala meniha unalang nyalam malah tegap nyalam hari nak lahu.

salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan tuboh dahin mayak itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelomak. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

hinah Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji itau.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Salah lebih sebab bang mana telah akhir sunukong PJDN naik lok dalam kelas tamat tangga pekal 6 lebih.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Hello, selebih minta lima minit lalu pukul telok lebih tak nama kelarah tak malah ni saya kena abin kelok temu peji dina kami media FM tak nama kelarah telok nu dengah malita malang tereti tak nama dalih peji dina kami ya nu tu gaya doh dalih apa nak telok kerana kami alang tengah bahasa raya miri lasu nak mantelok alang teh kucing serian semarahan duduk bau jen hadu mantelok alang teh Umar ruhak kampung ya nu dengah telok kerana ya, saya dah ada pejirin kami telah mengklarah telah pejirin kami ha Facebook Radio Kayan hati nak awan telah deng pekateng dah bara dengan aman adalah awan telah pihak pejir petua terpakiso jarun telah nak hadui telah hinok tua adalah awan tamte. Okey, minta melim tak lama kesu tanah program tam lebih ni tak bukan telah junang hao pitama peji tak lama dahun serat dengah hao hitam peji tak lama dahun serat dengah tak pakai halang peji pasah hanya duit dah lebih ni aku ngiuk teman hang terok long libang kenapa ikan masa ngeriang dahun nak ji pakai depan hari ni telah ni alak udara tenyendong hinok hati nyendong lo ngap telah petang ya dan hilang asang pasah jaki dah lebih ni lo utama peji tak lama dahun serat dengah ngiam-ngiam mihat tebeh kuit ini ya. Okey, pukul-pukul lebih pihak peji ngeri yang ada hendak dah alang ayak sampai tamat ngelarah jaki ngeri yang ngetik jauh dengan hadir rumah. Dahin jarun telok peji dahin bakeh kuih lebih ni hingga haop win ni ha teh hadir nah miri be halut jaki halut jaki ni hari dah kaya nala dang mebat lebang kenapa telok teh ha dahin ngahap telok peji dahin nak jago kem nak long hui mana ni dahin minta melim pukul pada junang dengar oh dengar peji dalam dengar suntana sampai tama pihak peji ngelarah jaki maka hawah awan pemo dengar darah 10 minit menepun dengar radio men Kuala Lumpur. Nah tu kita telok nguak lebih ni tukit dalam dengah keliah u dengah keliah tan peji dalam dengah hadagang adahin onana pejoh atang pukul 6 lebih nunani tam piah peji dalam mekesut ana program dalam mekelarah tam lebih do jian ni iaitu tubak do tek migo ni atak manhang tolak lang bahat sang petrungak adahin nak do jian ni kuriak kinah tolak hani kira lagu lang kenan danal bampa alang ko mak melu ngelunok rido kayan ngap jitam

0: Ya, melu menggelonokan dan bampa dalam lagu nak langgeri tambah perlu telok minat lalu bekal telok lebih dalam batu bak jam tamu tak mendapat kedua lo kan ni aku sunukong beji dihena kalau ada tangga bekal 6 lebih.
1: Akhirnya mari kita nyambi ke kami tak nyambi manta kena nak ji pengalaman dalam ke om hado tegu ka namun nak deh
2: saya kata ji si gua awan dia.

0: ate hudungan kita. Teko na kasi na ko itong takita na ni kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Sayo bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamu na ke. Hayo kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kenyam. Itu sayulan ke?
1: Sayur aku nak dia. Sepeda aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak bambu aku. Aku boleh halang tapi wang aku ke separik kayu. Ataupun aku dia batu aku hadik ke separik ke. Orang ke jamu tak kibar aku bisa dia kelap.
0: Buah hiel aku nak kenan nando.
1: Deh. Halang berjapin.
2: Iya, upah ni do tangga te petelok api hemu sang tenakan na bua kelunan ya. Keso anak-anak dang api to kita melim hate jo perlu ta mau pubo ada na urip peji kelunan lang urip pandahin na pekate lang urip peji den telok. Okey, mitom melim mata lama klarah peji di na kamera do kaya Mira FM mita menyedang hate jo ke Leandro lebih ani anang yo bahi belari kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin. Dahin na malam mani usan kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudu hena mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Dahin na jima 25/5/2026 jima ngi usan kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih ngi bahu belare kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam ngi usan kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudu hena mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Wanan ada telok. Jemaan ngi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin lebih an ngi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin malam an ngi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo he na mana 23 tangan 34 darjah Celsius jarun na telok do ni an ngi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin winanan manita malang te ha umaru ha kampung alang petrunga dahin na do alang jantatu kerana nuru pedong usah nuru dan pedong tagak kena tamap lafad hui nak menitam alam manutam atih retih talam daleh maya hadri alang entam nam
3: Kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Ya pejo talam maklarah.

0: sayu naik kam nyalam dahin lalan kenap kam laknah barik alang ciak gamnah kat alang sayu alam halam kam dahin dahak haring kam sayu kam pia-pia papasi jila om dahin jila om sayu naik kam papju pedang kam sayu naik kam papasi dahin papju pedang kam alam Tuhan.
1: Non eh melek nan.
2: Jankah orok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang im bek kena meng melek bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tawah puya aku ya lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga? Apa?
3: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
4: Ia minta mereka mati pukul telur jurnang hak api tamang peji tak lah madahun surat dengah. Macam tu ke terbuka dah hak telur hitam peji tak lah madahun surat dengah hak api mati kisok ngelarah jaki peji dina kami ada dua kayaan Mira FM tu kita petrungak dindo lang lasu tagak padung tak balai aban petrungak dindo usan babah kerani. Jadi kena kalau dengah ni peji dina kami lebih aneh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, tama pecah dalam mengkelarah tama nguak lebih ini. Utama pihak ini kira lagu Jutira alang kena Lusius Meriang dahin lagu Anak Hula alang kena Mikael Milang alang keritam kira ini 20 saya minit lalu pukul telok lebih. Saya kena menekelo alang tak peji dina kami alang tak ha Umar Aru alang majusu dalam mengkelarah telok lebih ini. Jadi ente menahang telok alang te barah ngio program alang ana kina lim hadui dan pejoh di nak sayu yang menjam to kalang layona ngio menbe alang uan na telok pelamana men teme hadui alang an telok na. Dan ini hadut ji kata pada 25 telah madu mana 2026 kalau deng online radio pakai rtmklik.gov.my dahin deng nim ke kalau anggeri yang dahuna kaya ni pakai my free view hati pala channel tu suji kosong tino anak-anak deh nah pakai channel esro saya tu suji be kerani opodena hitam pakai my free view hati tu suji kosong hati my TV pakai channel tu suji kosong jadi kena hitam hitung ngeru te dahok bahara ni hui nak men telo alang bayat matang hino na radio kayan ha channel Astro ha pakak men telo bi mato dalam bulan dalam madu mana 2026 ni de upude pake my TV tusu G kosong na radio kayan. Oh mujan TM na tak men telo na tak teh tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
2: Oh, jajah seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ni dire. Neh, no nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
1: Te kena ak lo te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan be hole apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni. No do gutun ya de po jung ini ni.
1: Bai, jangan ku jam anak doh ni. Ihak kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan.
2: Oh, lak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
1: Aku mohok nak tak tamam kanan de alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
2: Dong dong ke du.
3: Bai naik ke dun tang rang kon idu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nang lo hiak tang la tan telo dahun kuak de pa.
2: Karam.
1: Nem jam hiak na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan.
3: Kalekah duit kuan ni deh.

0: Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na bara le. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah, jah, jah, jah. Ayo kah. Mihak sendiri lah kau maman kontrol. Tiba.
2: Iya, teguh ha do langsung megang ni ha kanya dui kat alang mi mi repang kat alang hepun kefen alang lebak at alam na. Okey, minta beli mat alam dahun surat dengah lebih ni. Kita mah peji tak lama dengar halang Allah alang tek barat tek jauh hadui persa kenderaan alang pakai AI tek hang hadui alang ngata ke seolan tak lama hadui alang nah puspakom alang tek hak miri. Pakai teknologi kecerdasan buatan AI sangat pakai pada lim temi hadui persa kereta daripada mutu kelunan alang tegri dah alang tegri mutu daripada kereta dah pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer puspakom alang te dalam dalam miri ni tino jaka anan dan nagi pekipat nat atang dalam 10 minit tua dalam 10 minit sumak dan anna dalam g minit. Jadi nak deh tam persa mutu daripada kenderaan tan kenderaan tam dalam 10 minit kerana pakai teknologi teknologi kecerdasan buatan AI dia nak nusumak dan anna tak lama darah G minit tua nunan tu ke dahok barak lang ni Menteri Hadi Pasoh dari Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin. Ona nengok program jelajah IPD merudi pekerja dang lahu hadak menyadui tak lama pisana na PJ dan hak komuniti alang tek hak longsan. Tino hadianan anna tak lama darah pat do hari mana 20 pitan do bulan 4 datang 2 bulan 5 alang ulalo alang anna petgu te do mutam lebo hari polis alang ke 20 pitan na. Ngua tanam mendengar apa anda melihat lahu tejo UA dari Sarawak dalam patrong nun tuan na antuk. Adhin alah yak dang petasah dalam ju alang tubuh hak peringkat usun tanah. Mihat hadui dehin ekonomi pakai ngejeloh ubung lang anku mak brand power. Yak dang mihat lahu dalam hani teguh hak temutam hak peringkat usun tanah. Dehin anana dua na antuk ayak serti alak una pelamanak. Alak jam natap tejo urip de baya adalah Sarawak ni tejo hadui alang nak nahui na tejo hadui melawin ekonomi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bara dalam Sarawak jandang sangkinah lale te ubung alang nahi pun majam tok na inyak dihin gas. Alang dang sang paheran-heran na jaga tua bi perlu pude pelemana na dehin mihat ano ekonomi na pake pengjam dehin uge alang ja ngerua. Nguat dalam mendengar alang baik loh dalam madahun surat dengar hal lebih aneh na tino Sarawak pun na kelangat alak dang te pejadi nano satelit alang ngunak loh anu nak dep pake teknologi CubeSat hebang lebu domana 2030. Pertemu hadang tina dari Sarawak peta pataka alan alang mariang dalam hadui ngemaju ekosistem teknologi tinggi alang ngepake chip satelit data geolokasi dahin kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara menbeh kelangat aneh yak nah ji bagi men tusu kat alang una pelamana tak lama dalam Sarawak ni alah dengan kuasa teknologi urip dobaya alang sakinah pakai teknologi AI semiconductor dahin atik jauh UA hatumi data alan ngio alan alang lan. Ya, minta menim dunai tambah peji tak alam dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah an pembong ruak tek jaka alang piah nguak jimas. Aku nak men kelok lima dahin sayung larah lebih. Dihin tambah peji di anak kami Rido Kayan, Miri FM, Angab Jitam.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
4: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai men ulega hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan lang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya lebih saya upah bunga mana telok lima macam tu ke tu buka dahok telok peji dah nak kami hari dua kaya nak Miri FM lebih ni hati alang padek pentam habung ngerwa. Iya, iya selebih mana hari ni telok dendel lading berapa halang guna dia tunggu hanya duit hendak telok radio kane hati DJ D.
2: Ya, saya kena mereka DJ E atau penuh senukung alang apa hak nyelepet hanai api aku jaki. Ya. Nama jahat kau. Darah orang naik pa nak jahat.
1: Darah ya te te Nora nak de te nyohok nunan.
2: Nah, tengendong jaki.
1: Ya, tengendong jaki. Wana nak ne ha nyelemah nak hadu nak miri nak ka ubi hak ne. Itu pahani telok dalam mengelah tam lebih ani. Jadi aku ngiok te dah alang Liwang. Pengabih nak liwang ngadap kelangi dahum kawah nak dah hina hati kena ya.
2: Kom nerelat. Telan ku masuk dah kuri-kuri dah lengkap di ketak jadi abar ke aku Daniel. Oh, ikat leng dah radio kayaan menunak dia kena. Abi jaga telok online menunak dia tahu sih telok pakai Facebook jarang. Tapi kita telok pakai bi meja telok pakai nak. Jadi pusing dah jam yang nang tak ke. Maka tadi dah hito ke oh darah lengkom kelih dahum liwang lengkui kena.
1: Tapi mana hang telok leng liwang ikan banyak nang hari telok DJ di live DJ di nang telok lebih ani. Alang lana alang anta rancang hati. Jenuna aman teh longo.
2: Ya, ya kena spontan tu kan. Spontan dah ngerah jadi awi tak nak perancangan ni mengalai nak ke tepejat ha. Aman hati pejat.
1: Bisa ulim kahwin menjam tu ke dah lang ul lebak meteng kena kelo jam hari tu Daniel lang ngak nyadui dahin radio kaya ni manuna ha kucing. Yeah. Kita hadui nak ha mirih ni. Jadi ampayan telok peji din hari nak telok Daniel ding ni. Kemak peloh telok seng berjid henak meloh ngelarah jarun telok manyam berat ke
2: ya kum dia kopi lebih daun lebih-lebih daun ni mungkin tak balik kan walaupun dah lasu dah lasu ni kajau lah hati di sadut.
1: ABC
2: kom ABC dari lantai si dah lang hapasan miri jangan ni
1: dah nak mana dah lang tahu baru lah hu dengar kalau kena kalau dengan pejidin kawa dijadi peji tak lama kelarah telok lebih ni ok apa yang tama pejoh dahun telok kisok pejidin kawa lebih ni kena kalau dah ngatang barah dengah peji barah dengah men kawa lim kisok-kisok ke telok pah jarun telok ngelarah lebih ni tak lama hati halam telok kisok tak pah dengah-dengah halang pelun telok jam malang ni men hari ni telok Daniel ni jadi nano
2: nak ni. Saya dengar lah lekor lagi. Ayuh bahat lah depan dah ada ni bah. Dengar kom.
1: Bahat lah kau perlu mana nano.
2: Jit long, nalong, nalong ditutut.
1: Okey, dalam tentu ah puji din kawak wan ni sampai hati tama pihak ni yang kelengi ji lagu te lagu lang em hitok ke jadi.
2: Actually tak je lagu favorite ku. Maring ke lagu ni tenala nak bi membawa gereji makna lang alang kajau bagi aku lah. Ihati lagu amai.
1: Amai. Lagu penyanyi nak? Penyanyi nak?
2: Nenara nak di
1: Bobby.
2: Bobby Laing.
1: Bobby Laing.
2: Jadi ji lagu lang hipun nostalgia lang atak sayulan marungurip. Urip tam ke nunan.
1: Ya. Yeah. Jadi alang lah nak dijadi lepak dah alang ekam lagu ni. Nah aku ngiyo hari ini telok dina itu enggak membeh telok lebih anda kurang ah.
2: Aku akan telok ke pak.
1: Ya puji dahin nak kamera rindu kaya Miri FM ngabji hitam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.
1: Okey, Pecik Din, dah rina telah ada nading daripada DJ D. Gana kami bagi anak ni, ha, DJ D, aku DJ E.
2: Tersambung dengan rantung. Terelan. Jadi, sepain kau kelahir dengar ke mana dia, Sen. Dan dengar kat darah tu bersepa.
1: Saya ke dengar.
2: Saya dengar.
1: Lan hai kak jandai miri nak jantung pahabung.
2: Kan.
1: Abi kempa dah alang tak pergi din telok lebih ni. Hai kam jam tak jauh ano kak ni ni dah bin apa dong. Hapak tak dah kemudian kita malang alang terlibat dalam tokan ni lah. Oh. Nak bara-bara, nolong perlu nak bara lah.
2: Ano nak pilih kita bara. Atau nak lana tekan di kui, kui nak kucing ni di marung. Nenaran dikira jih ada nak lah. Arti petulah barang marung wang tak dituntut ataupun sintam alang kena kerentam di alang teh hak bengke. Menu nak dia tak mungkin pernah tam buka J account bank tapi menuh dan sini tam sang teh musang ataupun masuk sini nanti dalam tempoh tu suduman. Jadi an bank ni kepna account bank tam dia kata jadi usi tam jauh nak sini nanti taiba. Jadi kahum kelunan ke anda kap ke anu tina tu sini dah sang sang teh metang hinok sini ni tanalan teh hinok kami sentai api nang luak nunan lah. Jadi ananah ji hadui lang akna kereni tinok petula bara marung wang tadi tuntutan ni lah ataupun si nalang antam api korek alam dahan kaya nak mungkin tek ji sintam sendiri kata tanala nak alang antam api man oh ikon bank tam nan di anhakap.
1: Mina pana aja ringgit, 2 ringgit, 10 ringgit nanti be. Saya tak tengok nang nak.
2: Jadi ringgit, 2 ringgit biawi nenara nade hitam sendiri elang hipun nak guna kelak korim. Ji kalau minat.
1: Awan tu te masa apa tak duit kupi barang ha?
2: Narela.
1: Tapi dapat dong kita aku yang matang nurah bin aku api tok sayu nak manbay dah community tam. Abin hapat te dah community tam muna lebat dah lang tanya duit kat batang kan dah apa jenjam tak apa tak dah lang nak na IPF tapi dah jenjam nunok tu gaya dah sempat mena hino apa dah te te manhang tolak lang hipun nak buk bank nunok unak tunggu tak urus anak sekolah ke buka jik bank area buka jik bank hati bi kerani jenun nunok tilaan bi perlu tolak ngandang nak menyentuh ke kurin hari nak tolak dinner
2: bi te ji dengan sayu mani tam kelunan hudik lah hula ani men kami sedia lang ujam mani tino 20 telok 2 bulan ini na 20 telok 2 bulan ini na tanalan nak teji program kami sengna ihatihak halung bedian ihati mobile community service kerana MCS lah ani an kalau nak halung bedian jadi te, pegawai kalau meninih lah hula alang menmiri ni sendiri langsung tay palang awananan 20 telok 2 bulan
1: nah hadui lang menjam tok lang imbaran dak yeah,
2: loka jadi jekan nan dang kelok tai geri IC kelok tu tai pala counter kalau an kelok semat lah sama ada tai ataupun si sin kelok lang lebihan sin kelok nan di
1: ana ji program sayu mendah kelok nan telok den aku kinah lah apa tai na kelok tai hab langgah lim
2: dang loka awi tai panggilan kerendah de awi tai dah mubu si kata salah nak dang kelok tai
1: lan kate okey ana ana batang hari hari ni telah dijadi alang ana telah jat-jaki jat-jaki lah. Okay, si dia nak tapi ni tak ikam jam nak lima bahan nak lang nyadui dia radio telah kaya ni menu nak tek kita kami tam dalam batong alang melupaan lebak ke telah dia Daniel
2: lebih-lebih nak DJ Lulu alang kejam kerana ni teh Sri Aman kan
1: Sri Aman
2: nendengah men Sri Aman jekan ni DJ Lulu
1: mungkin mula nak DJ Juli
2: DJ Juli DJ Juli aku cing hati kare ni pan aku cing kan
1: penakan beda yo aku
2: dah relan menghata deh dalam ogren ni mana ke DJ TBD ya
1: hamiri hati
2: DJ TBD dah ram besok kau nak dengar DJ TBD kare ni mungkin kelop pun lewang kelangi dahun DJ TBD very kena paling kacau dah
1: kacau dah nak
2: dalam sayur dah kaya nak
1: haha kan DJ Lulu dapat Hasri Aman
2: oh
1: aman taman telah disman nanya ding tenda habara pernah nyadi God bless
2: kena yeah, so kena yeah, menikah so God bless you too
1: mana DJ Juli dan DJ TBD harap nyemo lah oh.
2: Ya yeah, narelan men DJ DJ Lulu dan jeking nah ini tiga suara
1: kan. Okey, di jadi apa yang itu pejauh peji di nak dah lebih ni tu pahawa paharoh nu ni kada hendak lang peji di tu lebih ni hilang jam tunggu telok peji melok den den ni. Ya,
2: narelan.
1: Kisah ati hana itu ngapan telok hani. Ngahap ni tam ngirang lagu lang ku ma ame ani hana lewan do kayan. Ani hana dalam alam bersih lang mariang de.
2: Lewan kayan.
1: Ya, be ampai nanti atirin den den hana tak jauh aja baran nak ikat nyenang lah tak jauh dia hadui aita malang nyadui halam radio nak nak depa dahun tak tua lang nyemo
2: ya nerelan je cabaran telau menendak lagu hitok lah jaka telau pakai CD jaka sistem telau tai hipun telegging oke petimah telau telau telau CD ona ke pasang na lagu tana ada je cabaran na lang hitok lautan keren lah tino kahum kendaraan adi telok terpaksa sedia untuk anan kesemauan tamnya di radio ni tanalan Navin bersedia apa antam menghadapi cabaran ala senai usi tam jam sistem telok ni dang tiba-tiba lag kurin hadi
1: nyemantai
2: am jadi telok pakai jadi terpaksa telok tepala manual jadi manual anan di hanah telok telok keset telok telok CD atau main je kanan jadi anan ji pengalaman alang bagi aku menyeronokkan ji cabaran yang menyeronokkan kurin hadi
1: wana na teknah nora nak de back way tam tiap antam lok CD
2: Nerelan.
1: Dia teteh market dah kata.
2: Putung telah teh masuk kontinu telah gerai back dan.
1: Tak open rail nak. Jina, gua hek dah tunggu tunggu tak pakai open rail, tunggu open rail nak butat.
2: Yeah.
1: Anak nak jadi cabaran nak. Tahun mulai berkenaan ni, nabi kena teknologi lale mariang depan canggih dah kurang dah deh. Dapat cabaran nak gua.
2: Cabaran nak kerana anda dah log sana on air dalam Facebook. Nenok jadi clear antara nyinang. Abi nak sendiri pelahu tu tak kui. Nyinang kenalan di Facebook Radio Kayan. Padahal kata jaka aku nyadui, aku suka kelahir lagu Kayan. Jadi aku pasang na earphone aku, aku buka na Facebook. Ananji cara aku lah, cara aku jaka aku nyadui, memang aku suka lain music keren hadir. Mungkin jiwa music, jiwa music itu di sini kan. Nenan.
1: Okay, mana hari nak terulang lebih apa jadi nak terulang lebih ni DJ D. Selebih mana Pidoan, selebih DJ, selebih Dokji mendekat DJ I kena habung lah lebih aneh jangan hadu kuih nap kusik dengaman kucing yang meran lasu dah lah kami kusik yang darah doa ni kena DJ lampah lasu do lasu batong asum lasu kenap kena ya
2: saya DJ Ipan happy-happy Pak enjoy DJ ini
1: ok jok imang jah selebih DJ Usun marung doh habin tulun ni mana jihma datang lebih aneh si payan jam matan do ni DJ kena matan do ni nyemol lang kurit nak nan kena nak nyemol bintai doa anda DJ lang paharoh geri kalau lebih aneh ok mana video wan alang mangit dah bakih nak ya selebih saya kena menunang pelahuman ulau ulau John video wan meranasu hak ujat batok ke kena meran kuri tolak nuntok
2: hui atau hui, tok lasu ayo adan adan je bahasa lang nenok lo alang direct kuri nak dia
1: Okey puji din kalau hari do kayaan Miri FM kena tamhani kerana lagu alang kuma Livan do kayaan

0: Amalai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandang inang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.
2: Okey, teman peji dahin kawak nguak. Talam kelarah tam lebih ni jarun dan telok nah hadi telok dijadi hari nan telok dan ni teh halam Facebook kata nyedang kata dah alang dia panggil ka ane barang.
3: Saya kena mari kelak ni melahu alang lebang-lebang aku nak tajam. Teh habah naik aku ni pan. Ada penawi DJI habah teh mejat aku.
2: Ana pak aku mak ayak watang kucing abin ujung minggu ni dah hadir nah mari bebat lo kata hadir nah mari. Biasa kena abin teh habah ada ngak bara kena lalang man beh batang hadir nak nah mari. Nuna na pelahu aku ngyo arin denah nak tunjau program alang sang antolo nah aku siang wak mambeh telo apo kaya lang teh kucing teh.
3: Oh ya, teh ke program alang an kala sang nah aku kucing te 22 doktor dan 24 bulan ni ya te kayan heritage showcases alangan kalau sengnah ada spring megat te 25 26 minggu.
2: Oh kena lim an jadi hadir kalau nak tu
3: jadi kanan kaum hadir alangan kalau nak te hang nak hanah betul lah barang marung ada tas sentam kayan sendiri lah ya te te nyivan sin te nyivan sokayau and then te lah kalau nak parap deh nak teknak nunan lah selain daripada kalau lah betul lah barang marung pengumantam kelunan hudik. Teh kalau nak pertunjukkan lah oh, nak tamnah kanan tapai. Bin kahum dah murib terutama nak telok alam nyam. Alam murib ha kucing kan. Teh balik mah mana kanan tapai. Walaupun mungkin antelok jenang ketahui mengalai kau ni telok bi teh dah balik am jam. Nunak sengna nak dahin lah oh, teh telok sengna nunak tok telok dah selukung.
2: Selukung tak kalau nak petanda yang napi kanan mana kami alang ayak ke
3: alang kanan kop mata apa kalau udang nana mesti pelalu disqualify tu nak ini mengalai nak mendahat nyam lah mendahat nyam jasi budaya telok tidang an telok joh atang hiran-hiran dan lah anan teh hang hadir langkan kalau nak dahin lahu teh kalau sang petula barat nunok tuk sang nadinu. Binawi aku sendiri usik kau mana dino. Jujur tak aku mana. Usik kau masuk nuno na dino hati ke.
2: Ya, nuno tu kaya kalau sang na hadir putula bara na dino ani. Kalau na nak mengiap peringkat na apa ataupun
3: mematuh man bahat. Memang acara memasak na. An kalau na the spring na sendiri. Jadi nena te 22 23 24 25 ni 25 26 minggu nan. Teh kalau na nyivan joh lah which is parade lah. Kalau na parade untuk ketibaan YB lang nai rasmi dan jaka ada nah kalau na parade nak pelalau na hivan joh parade tanah nah kalau na hivan joh matoh men pintu masuk the spring teh pala stage utama lah.
2: Jadi ni tak dua nanti joh hadui na dino ni dijadi ya.
3: Ya. Teh pengalaman kena dino.
2: Menbeh petadi yang nono tu gaya balu ada hak nyolo nanti mesti nak tengen ngia holo dino lang lan kan. Tapi tak nak apa. Teh tak nak bentuk kelawang lah. Set lah.
3: Mengalai nak lengku jam dah nama set lah. Bi petadi kalang paling sayu hana. Jasi dino anak alang paling hling. Dahin kena kerin tam dirangup ya.
2: Magrup.
3: Magrup sayu tap kumana. Teh balik kata tubi tipat. Awi akil lah nana mungkin teh balai tu beti pak no. Nenah lah. Abi aku sedih usik kau mana. Jujur tak aku kemak si kau mana dino.
2: Tak lan ke macam tok ni tak salah lenyoh tak. Tak salah nyolo nak siap mentai jenuh hal. Abi tak salah lenyoh nak tak lan kelang mahiang.
3: Aku risau tak balai nak kedun aku mana.
2: Ya, tak jauh dah tak mengedua ni depa kedun.
3: Jadi kedun dah kuman kuih kena. Jadi memang kalau nyuh kena dino.
2: Untuk saya tak dah pakai aku hamiri nen. Nara nak deh salah long nak anak pi dino halang anak usak nen deh anak pi det tak lidiang.
3: Hayonan mengena jadi batok pakai plastik.
2: Bis ayu hadui lang kalau na ala anak-anak tama kayan ni tumun na teh hadui tam.
3: Ya, nurela. Jadi anak-anak tujuan kalau sang na kayan heritage showcase alang kalau megiaran lah. Jadi mentelo alang teh kucing, serian, bau lundu alang teh hava jakanan. Nena payah presiden kalau peramai program telok jakanan.
2: Ya, kuri dah bulan ada.
3: 22 dah telok dah 24 dah boleh 5 ni. Hati dah megat teh dah 5 dah 6 dah 2 minggu.
2: 22 dah telok dah 24 dah boleh 5.
3: Ya, program ini hanya tiada Persatuan Kayan Sarawak Congan Kuching sendiri lah.
2: Kalau alang mano program mana?
3: Ya, Norelan.
2: Duman lang uh deh kuri dah kalau dah
3: program. Duman lang uh di telok daw lang tiah lah. Jaka lang tiah lah kalau nan lah. Hati daw lima dan enam minggu nan. Jadi duman lang lah. Lodi ihana ji pemangkin. Ada yang langan kalau sang na duman nan lah. Avin duman lang lah lodi. Hati duman 2025 di kalau pakai rana ihati orang ulu mini cultural. Tapi duman nan kalau rebrand ha. Jadi kayan heritage showcases lah.
2: Jadi tu orang yang saya mabin abin tak lama murid pagrani ji naan ketah nak ala lang entam drung ah nak to gaya tam putula adat asal tam tialang tengen nalang lana
3: ya nerelan dahin javate dalok na sukan nenarana deh sukan tradisional dari di tekelo cadang senang ngejalak masalahnya aku sendiri am malah ngejalak. Sanunok kalau sang nana.
2: Dangka maju jalak bi nak ampekah.
3: Maju nanti dangka biawi kita miving dan ake ayo nunok negara jalak. Si jadi anak kaya ni lah.
2: Abi saya abin men etau jam dan uti. Kalau na hadi program malam imbaran yang menjemput nak mana 22 atau nggak 24 dua bulan nak lima langsung tengah ni. Nora nak tajuk program dengan kaya heritage.
3: Showcases.
2: Lebak program malam anak tu gua nak mentolak anak-anak kaya alang potlat ngawak dehin kaya alang teh kusiang. Nang yang program adalah hugri dah anak kalau musang TPG ala dah jamak narana adat lepun tu padat asal telok kayan. Okey, dara long si tak tu nen dia dijadi ya.
3: Ada ko jamak ke on mic ni televisi tu.
2: Okey, apa nak payah untuk gak te teka-teki tu lebih ni.
3: Teka-teki tu ya.
2: Ngahap tu nak teka-teki. Apa nanti kita pergi kelengi lagu nak kena Rosana. Orang ni na lagu Mariang Lembaran
3: Lagu Mariang nak dia.
2: Lagu nak kuma sayu ukun. Redo kayaan Mira FM.
3: Ngebji hitam.

0: pernah-pernah akan ngeri yang melodi mari yang amayukun lagu negara Rosanna Orain eh.
1: Ayah je lagu lang hipun kena kerentam deh hipun jiwa hipun jiwa lang sangat dalam awak ikat sang memahami jiji lagu tikan ikat perlu menjiwai nak jadi bagi aku lagu ni hanya ji lagu lang hipun maksud yang sangat-sangat dalam.
0: Dalam ada hak nak. Ya, dalam ada hunta malangnya duit nak ada roh.
1: Ya, ada roh lagu tu.
0: Okey, puji dengan kami. Jaki Namina telah menghadir rumah. Lebih ini orang hitam menyebong rumah. Ini nak senado. Hati buka pajunang. Dengar lebih.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, ha dijadi PJ Dinda dah anggap lebih ni. Ya, awak tengok pengiran dengar hari ini menjauh program hari itu pun hab deh. Ya, tak dah lang dia lebih PJ Dinda tu nguak ha Facebook Radio Kayan.
3: Ya, lebat dalam lang PJ Dinda tu ataupun ke home dalam PJ Dinda tu pakai Facebook. BTG lang kui. Aku suka bahasa tini ha.
2: Ya, kam kui ngeriang nuna tu gaya aura DJ ni.
3: Ya, nuna tu aura DJ ni. Tela kau aura ni ya. Upadi nuna kau ngerem. No orang, abin nenaran di daran am nyenang mic pa, jadi ngerem na orang aja nete hangat nelan.
2: Bi batet lokah orang nak makan na.
3: Anan by pendengar tu lang jawab.
2: Balanyang lo ke DJ ini.
3: Tapi awi DJ memang tidak dinafikan kurin hadi. Aura DJ tu memang jandang dilawan lah.
2: Tiap lokah tiap kali potong dong.
3: Ya, narelan. Okey, Abin kurik menadik tak DJ komen Facebook tu alang ak suka lang klenghi ataupun seronok. Hati alang kenal pidawan. Jam kak kurina?
2: Nunda pidawan.
3: Ilo keset. Ilo keset pun ada ni. Oh. Aku mak. Lawat-lawat medak lagu pakai keset nan bahi talik keset nanti butet kren.
2: Dia nak moh biar tu cobaran nak dia lah dan nak kena petam temoh hati melak hadir tak.
3: Iya narelan abin hitap tam nak kata jakata nunaran di medak keset jadi taina talik keset dan teklawin kren tam di tak balik kita usida dah sabar lah anke tak janda tu butet.
2: Ya betul abin tak lagu dalam open real spool nan taina butet nunut tu gaya etak seng na atau sahati dan nyemo lalai tu kita nyadui pakai CD kata dak sedak tak pakai CD langte lagu atau dalam CD.
3: Teka Avin nalang oh modern dan nanti teka pakai CD. Bi berdua kita usi pentek CD 100% pakai keset kerintam deh.
2: Nih pakai keset dahin taskam keset
3: op. Derelan bi take home ke simaon keset ni Avin nun. Abin dang tam lemasat na tam rekod. Darah ni tam kelengi lagu ni tam bosa, sarah ni tam kelengi ke entam masat lagu nanti tam tetek na.
2: Ya padang Amin kat lang halam nanti jano no ana telo ikam laan dang ana telo aram tak lepas saat halam na ana tam tentang na.
3: Iya nerelan.
2: Tajam na halam keset dab abik dab isi na.
3: Amin itu ku menena pernah tanya nang bakah keset kita. Wi lagu favorite ku kita. Lagu orang putih lah. Lagu
2: na-una lah.
3: Jangan tu medang na ke netek na.
2: Anan nak jana salah dah alang nyadui nak dalam dah pun.
3: Ia lang terlalu masat.
2: Atau ni tak dah alang tak pengalaman pergi di untuk lebih anda Korea kan? Atau gua tak dah tak nak una tak dah takap nak dah radio dah tu gua dah ngeriang nak teh.
3: Ya ngerelan. Amin itu ketika anan hadui pidoh ko menuna na awi radio kayan pasang takna alang na minat na sanggup hati lo radio lang ja ataupun lang habe na lemasat lagu. Amin kena nak tay record takna alang favorite na nunan
2: una jinunan lagu alang pagi yang hendak pamoh alang majalah URTV dan an.
3: Ya, narelan. Anan reality ta menuna. Tapi ji kenangan na tanala na ji kenangan alang dan menjadi satu cerita
2: tak nilai sentimental lah.
3: Yes, yeah. Sentimental value kan.
2: Menyentuh Karina telah pidoan ni. So kenapa elok keset kena labat-labat medak lagu keset pakai keset tandan bihi talik nak butuh kena langit kan dahun kawan dia nak ngahop dia. Dia nak ngawak hak nak kita tak nesel ke Karina telah dijadi nengok ni. Nah kita nuban ni. Karina telah ni utama tal pantun ni. Nyue pantun ni spontan on the spot.
3: Mesti paling kita fikir mana ada Afin. Okay, bahasa ini kas pantun dan nak cuba.
2: Tapi alam ku bahasa nak ikat mesti elo jawapan abam balas napa nyue pantun.
3: Nyue pantun nak ayo. Dang lo, dang secara spontan ni lo.
2: Hai kat dang nyue nak orang tu nak teka-teki.
3: Okay, boleh.
2: Okay, pantun nak nuni ah. Ne kui maun bekak kate kena kate matak petiang kena te ala ata ngemang urap matang.
3: Baik, kau melalui urap. Okay.
2: Sayu nyadui DJ Usun dahi ne DJ Denading kena tanah DJ Denading lewang dengkah eka medak sape jaga te nyewan tinan hahaha kena saya perkeluan menakuat DJ Tam kena.
3: Ya, sekena mereka lo saya perkeluan. Okay, aku cuba nyoanya secara spontan lah. Maun tudu kau murat mata. Kau murat mata. An mayo pakai ata. Teneh tu tiah-tiah nyewan kata jasi telok dang te jasi itu dang te papan
2: jatelok piah petiang mata
3: aja betul jasi telok tiah peting mata cunnya kita
2: pengah yang mereka yang beri persen lah.
3: Okay, maklum.
2: Okay, dia ana deh. Dijadi hana hari telah mengguy Mac Joy sa Facebook nanda hundak deh.
3: Ya, saya lebih nundanya kerana saya lebih lah menikah Miguel dengan saya nunda dengan DJ Ila.
2: Ya, saya suka. Tapi hak dalih apa nak ni dijadi hana saya jihma kena jihma apa nak orang ni pesun jihma kurang ho.
3: Ya, Nurilan. Saya jihma mendalih Afrika.
2: Mendalih Afrika si kena dengar DJ Sun nak ke lagu nun tapi nak alun kena joli jangan. Saya lebih malam kalau lem hainan kena kau boleh saya nyadui DJ Sun dahin DJ Daniel.
3: Ya, saya kena menikah dahin saya jihma. Saya Jihma mendalih Afrika.
2: Ya, tapi nak lagu ni nak lagu Juli Jengah nak nun tapi nak ji lagu alang lehe. Teman hangat telok alang hani, ikan makan hil lagu ni. Jadi yeah. Salah nak tambah temu apa nak jaki kan hil lagu ni. Okay. Kaiti lagu lagu mak nun tapi nak ni. Kena dah alang teh Afrika si teh hani lebih ni. Dua kopi dah teh kurang.
3: Dia kopi breakfast je kan di bawah breakfast.
2: Dia jima.
3: Dia jima, ya. Nerelan.
2: Kita mah Sarawak ni dia lebih.
3: Dia sadut.
2: Langsung dah mah. Sadut dah. Tapi aku ikam kuman tahan buat nyol lah.
3: Tamanya. Ya, Nerelan. Dia sedang penyengam batung.
2: Ya.
3: Jadi. Ready kayak ngebji tam. Penjidahin jali dengan lagu nak. Nen.
2: Tabitna.
3: Tabitna.

0: Anan lagu lah ngat ni man Afrika si tane.
1: Harap bake tu Miguel dengapan saya alam ngupi-ngupi jaka jima nak jima hati ni keren ni pa.
0: Ya. Dan dah rin trok lah ngat ni lebo peji din tu ngua live radio kayan ngua lebih ni DJ Nel hena Kati Idris lebih man kuat DJ Kajolan long kuat akonti.
1: Mesti hai hituk lah nuno kudoh nak ataupun pidoh nak lemasat keset.
0: Dah ini teguh ya, teguh hak siang dan aku harap ya ada kopi nak. Supaya tak alat tak nak lock itu.
1: Dari lah. Okay, nereka lah bakih telah Anthony Jok. Jam gak kena kena. Saya lebih mengkuat syukur sendiri tinan. Hihihi, payan kena. payan. Okay.
0: ada jadi yang naik tanya nang dalam program stek lo kah telok minat ampai datang pukul 5 lebih dengan mana pun dengar radio man Kuala Lumpur ana pemo tek teka teki tini dijadi dang bara mendah nun jam tu jarun tengah ni hop lo ilo nun hu enak
1: ya boleh ngendap dah teka teki rai ni kah
0: ya
1: okey
0: tu mai soalan mendah nak tuntut teng dah
1: nak teng dah nak ha ket nun kah alang jaka hitam biti. Iha kan goreng tam deh. Iha maring.
0: Miri.
1: Bi awita miri pakai iha lang tai biti. Ha, kena nanan.
0: Tegu itam biti.
1: Iha miri.
0: Iha miri.
1: Awita miri iha biti.
0: Tegu itam miri.
1: Iha biti.
0: Iha biti.
1: Tegu itam biti. Iha miri. Kira terbaliklah nenek. Kena nanan.
0: Nenek lah.
1: Menu berita lebih berkelimat mana Kuala Lumpur hatelah deng new ayat. Ataupun bagi telah alang te online kerana ini nampak salah nak peji dahinah kawak. Alam live radio kayantam
0: lebih ane teka-teki alang kena nak dijadi mentolak lebih ane ada teguh hitam biti
1: iha miri.
0: Onan teguh itam miri
1: iha biti.
0: Bu selapa kata nano. Alam ke belum mana nak law kan
1: ya. Okey. Awi ka ujam tai pala Facebook tu.
0: Ya.
1: Jawab tinan.
0: Pihak Facebook.
1: Jawab tinan dia setelah jawab kenen ke alang pelawan hitam. Kira pelawan ke tipa? Hitam biti ke hak miri? Hitam tu miri ke hak nai biti?
0: Ketanan tak batung tak sendiri panan.
1: Yes, tak batung tak sendiri.
0: Anak lang bahat na. Ketanan tak batung tak mendap. Teh hitam mak miri hak biti. Wanan teh hitam mak biti hak miri. Wanan tegu tak miri hak biti. Ketanan dia tak batung tak sendiri. Kat nunanan.
1: Kedanan.
0: Aku kumak na. Tu sahilo ketanan.
1: Okay. Malah kurang minit telah anak telah santai pala berita man Kuala Lumpur. Jadi
0: nampak nanti asan hado nyue tekat teki lang anak kawa dijadi bara man telok lebih ani
1: dan
0: kena ada lem DJ lang pidi din kawa pun dang nasak bang nyue DJ Rebika hendak ya te Wesley Balan DJ Tebidi DJ Julie DJ Lulu Dina DJ Dismending Sifu telok alam teh hata mantungku nah.
1: Oh hata mantungku teh.
0: Okey men telok dia mau pukul 5 lebih dengan anak pemoman pun dengar radio men Kuala Lumpur. Pejidina kami ngua. Oh ne.

0: Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta hasil pelarasan perbelanjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekaskan rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun berdepan perbezaan pandangan dalam isu geopolitik. Beliau menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk kepentingan bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Mengulas lanjut mengenai cadangan penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, Dato' Seri Anwar berkata pengambilan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat tidak akan terjejas. Menurut beliau, kekeliruan timbul apabila cadangan penyelarasan bajet disalah tafsir menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekajian semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma, skop hospital yang mewah itu kurang. Satu, sekolah. Walaupun kepentingan pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang, tidak terjejas.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil pelarasan perbelanjaan termasuk penyusunan semula program bawah kementeriannya.
2: Kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk luar bandar. Jadi untuk majlis-majlis promosi seperti pameran produk ataupun untuk mengadakan acara-acara yang penting tetapi tidak begitu memberi kesan yang mendalam sebelum ini, kami telah melakukan penjimatan dalam hal yang semikian.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali perlu disegerakan bagi meningkatkan keupayaan mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur Sabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata radar berkenaan sangat penting dan berkeupayaan memberikan maklumat tentang keselamatan serta ancaman terhadap kawasan laut itu. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM88 juta ringgit bagi pembinaan RSS berkenaan. Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalin kerjasama strategik dengan UNITAR bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media khususnya dalam menepani cabaran era kecerdasan buatan AI. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media kekal relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan. Beliau menegaskan, RTM komited memastikan penggunaan AI dalam industri penyiaran dilaksanakan secara seimbang bagi memperkasa kreativiti tersebut. Dalam perkembangan lain, pakar teknologi pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin menjelaskan usaha memperkukuh pelaksanaan AI dalam sistem pendidikan terus diberi penekanan khususnya melibatkan aspek etika, akses dan literasi digital. Ujarnya, penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan beban tugas tenaga pengajar.
3: Kita tahu pensyarah-pensyarah dan guru mempunyai beban tugas yang sangat tinggi. Mungkin mereka memerlukan membuat laporan yang mengambil masa beberapa hari. Dengan adanya AI, maka kita dapat menghasilkan report laporan dalam masa beberapa jam saja. Jadi tidakkah itu merupakan satu keuntungan kepada kita?
0: Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini. SKDS melibatkan 10 jenis pengangkutan awam dan 23 sektor pengangkutan darat barangan bertujuan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar, telus dan berkesan. Pelaksanaan itu dibuat disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Labuan. Ikuti reaksi Pengerusi Persatuan Pemilik Bas Mini Asmadi Ahmad dan Pengerusi Persatuan Tuan Pengusaha Taksi Muhammad Ismail Abdul Rahman.
4: Bagi saya, menyambut baik hasrat kerajaan untuk membantu golongan sasar, terutamanya kami pengkhidmatan awam lah, seperti bas di Labuan. Jadi sekurang-kurangnya program begini dapat meringankan beban kami sebagai pengusaha, seterusnya meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini yang menggunakan perkhidmatan awam. Kalau ikut dalam harga pasaran sekarang memang begitu tinggi, tetapi dengan adanya fleet card ini lebih banyak membantulah.
5: Di sini Labuan taksi tidak ada menggunakan diesel, tetapi mana tahu satu hari nanti kita nak beli diesel. Jadi kalau sistem ini masih berkekalan, kami berterima kasih lah untuk orang semua, ada kebaikan jadi menyenangkan rakyat.
0: Konflik di Asia Barat, Iran sedang meneliti maklum balas terbaru terhadap cadangan damai 14 perkara Amerika Syarikat bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada usaha menghentikan perang namun tidak melibatkan rundingan mengenai program nuklear buat masa ini. Keutamaan Tehran ketika ini adalah menamatkan konflik di rantau berkenaan termasuk di Lubnan. Antara tuntutan utamanya ialah pengunduran tentera Amerika dari kawasan berhampiran, menamatkan sekatan laut, pelepasan aset dibekukan serta pelonggaran sekatan ekonomi. Iran turut menetapkan semua isu perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Australia dan Jepun membaterai beberapa perjanjian baharu bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan mineral kritikal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan bekalan tenaga, makanan dan sumber strategi kekal stabil serta lebih berdaya tahan. Australia kini membekalkan 1/3 keperluan tenaga Jepun dan kekal sebagai pembekal terbesar gas asli cecair negara itu. Akhir sekali, Malaysia Marathon 2026 seramai 25,000 peserta dari 69 negara dijangka menyertai larian tersebut sekaligus meletakkan acara itu sebagai antara penganjuran marathon komuniti terbesar di negara ini. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Merdeka ke-69 yang bakal mencipta sejarah sebagai acara marathon komuniti berskala besar pertama. Presiden Malaysia Marathon Eddie Kasmadi berkata, acara itu bukan sekadar platform perlumbaan, sebaliknya menggabungkan elemen sukan, pelancongan, budaya dan hiburan dalam satu pengalaman bertaraf dunia. Pendaftaran Malaysia Marathon 2036 dibuka bermula hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ia dengar pukul 5 lebih 6 minit jaga alangan pihak Wak Jima.
7: Pelenghinah Radio Kayang Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayang. Radio Kayang Nepji Ita.
6: Okey, aku sunukung ngerepa peji deh na bake halang apa sahnya deh deh aku nak RTM Kuching. Menduman yeah. Naira nana na di jadi.
8: Menduman 2022.
6: Menduman 2022. Yeah. Aku kan ngeriang nuna besi. Menduman 2022.
8: Kan.
6: Anak di jadi lebih ni.
8: Kembali kepada soalan nanti tadi pala soalan tu menadi ke. Yeah. Masih berbisa ke?
6: Kota itu ada. Ah, ini nak pada main hari telo luna alang tenya di lem ke hari do kayan di mana mai tolong mai bahan bara dengar.
8: Ya. Menasap. Ya, do dengar ke apaan ha asap lo kayak.
6: Ya, hamuka kurang.
8: Hamuka. Mungkin amin ke home kapan.
6: Hamuka ke tak jam hamiri padang haumaro di kampung.
8: Kan, berelan.
6: Ya.
8: Kau nggak bantam keren ni pun, sih hendak menetap tajin nggak bantam kan?
6: Okay, jadi apa yang tama piah pahani dah pejauh tak lama program telok lah piah ni tajin lagu, alang kena tak dan duet dengan Diana dengan Koni, alang kuma ayau. Okay, teka-teki tolong hab deh dengan dah lok leng pejin itu deh Daniel, nah kuma teguh itam biti,
8: iha miri,
6: teguh itam miri. Iha biti kena nak selapa kata nana.
8: Jadi kata kita lah kata
6: teman nak.
8: Ya. Ya. Dia nyoai na alam Facebook tu.
6: Dia alam Facebook dah nak jarun kalau elo nun ke hoena kena telok hani lim ning larah hari yang hani ngerang lagu alang kuma ayawane.

0: Ya, saya tak tahu lagu ayo lagi nanti dan dahin duet dahin Diana ini dahin aku ni lebih ni mana telah dijadi ya. Ayah tak dahun nak sok tak dahun nyap tak dahun nak parap tak dahun nak sape.
1: Anak combination dalam saya.
0: Enggak tak alam nak tengah rantuk ngahap deh hati aku mandi nu tegak.
1: Kumandino mahing tegak.
0: Tukit telo pejidin. Tukit tu pejidin dah love ya ni. Ya selebih mana Jeffrey N Orbeck selebih ni.
1: Ya selebih dan dengar.
0: Ya dan hadolahu man Ronarudu Fujiwara. Ucu penghulu Kapten Jack Food Stevina Steven. Dan pelahu man harina telo ucu penghulu. Selebih dan hadu man telo alang ni lebo pejidin kawa live face radio kayan lebih ni dijadi yeah. Nak kuri-kuri long dah rin telok long ni jangan apa untuk gi ngap dah rin telok
1: bagi telok Joe Kelvin Joe Kelvin tini kuri nak saya dah lebih Mr. Daniel kena Mr. Lale ayo segan tu saya lebih menikah lah Joe Kelvin dahin kuri nak tini lah saya lebih DJ Usun dah dengar
0: ya saya lebih mana kelok lah saya kenapa bin dah ngatang pakai so apa kelanyak deh nak kau dijadi lebih aneh.
1: Iya. Hituk tayu ling luak lung tu marung kiset mana deh.
0: Kiset.
1: Tino kurin bakit telok KPI Idris ni ha.
0: Iya.
1: Hituk kui menuna kurin nak. Iha bocor rahsia nak sendiri ni. Iha lo bocor nak sih itu.
0: Tidak hok bayar ni kerana unboxing
1: ya. Iha unboxing. Iha sering unboxing ni. Usia itu alang unboxing na. Okay kurin nak tini ha. Hituk kui menuna kurna. Tak kiset lagu hari kurna. Tak lawin dahin keliten na kena kurna. Bo butet na. Aksa walam tong luhap kurna. Nusi ku bareha.
0: Kiset danan MIA
1: na. Anana unboxing na. Mesti benar ada kita tin hari nak betai lawan non kiset lagu kini di tepaka ada bukan siapa
0: tapi tak pernah mana ni tak pernah mana hadui hadui kerlang tanpa ke menuna wanan hamante hamante lewang tak
1: ya Norella
0: tapi tak nilai sentimental nanti
1: ya Norella tapi menuna mijata main telefon jadi kahum naan hadui lang antam na
0: peji
1: peji dah nak hadui nanah lang na itam tay hituk dahin na teji kenangan na alang amdang antam hadau sentimental value na tetinan
0: macam tok na kesa dati alang leba kan alang tanpa kapalam na ati na ito ngeji bunga na tu ati alang lana na dang mapang itang peji dang melok dang tengara na kerani na habis na kenan hubung teknologi lah anak kumak telefon. Jadi nada lebak masa langitam hipun hati hai nah dah hintam sendiri
1: ya norelan kena kerin tam deh antam duan kawan tam tai tai lepak kena kerin ni kata jadi tai lepak ke bekak lim main telefon mesti tai duan tai hang ji dah hinji
0: ya
1: apalah arti nak
0: pun nak deh pun nak tunggu japan telefon nak ita nara nak deh tak ni pelamana ngua ita berkenang tak kerin dah deh ni pelamana dalam murid penuna dalam teknologi deh nak tunggu ita mah pakai zaman manual tak kerin dah deh empat yang terlaka uli mesti zaman ni pahwong jimah ini
1: jilho alang ah hituk ha. Nono tong itam jam. Itam dang pesubah ke tam te jing avan dan ji jam lang tia. Tanpa perlu itam bara te hang jin hinji. Menuna dang tam nanuna no.
0: Dang tam minta peji pekat na ji dahok temuna.
1: Ya, ujam tam oh pukul 5 aku teh padang te kawan ku hinan. Bi menoh nanti ampai nanti dusi tak tambah kawan tambah jangan tam teh nanti bekat teh dah kawan tam.
0: Pada ngapai kena teknologi nih WhatsApp lo hatang jinun. Pasti apa?
1: WhatsApp on the way kerana balai on the way teh lo kamin. Anan zaman teknologi nan on the way.
0: Harap aja nuna lang teh OTW anana. Dalam murid teknologi kerana lang ita malang pan liboh ajaka unak deh.
1: Bakeh Joe Kelvin teh barat aku tini. Classmates sekolah meludi bakeh DJ Daniel ni kena.
0: Nah.
1: Okay, okay, okay. So, kena manik ka, Jo Kelvin. Manuhan din ako, stock ka, ha? Perlu yeah. Unstock ni. Jadi stalker.
0: Nah, jejak kasih nak kuat ni.
1: Ya, narelan.
0: Dia pun lang dengan bantu lo pabung hari hari dia kaya nak ngabjitam.
1: Ya, yeah,
0: macam tokurin hari. Sesuai
1: lain nak.
0: Ya, ngabjitam.
1: Ngabjitam, ngabjitam lim.
0: Ya, macam tokurin hari itu lo. Entuh ni jok ka, entuh ni jok ngau ni ni.
1: Payan.
0: Relax. Dah kan hari ini telah aji nak ngawak ada anak. Nel hak na Rachel Amerikan. Alang ngetek peji dah nak telah ngawak deh. Alam kupu beh nak uti dalam halam lo kena. Ya, saya lebih kena. Happy Monday. Blues DJ Usun saya lebih kena. Ya, saya kena mana kalau lem. Dan nak domi dah dok jian ni ji dok jian lang pasti mai tama. Win dah dua longan ni lang geri telah paharon.
1: Kau mah nostalgia tam. Kau malang kenenaran di hadi tamenuna alangan kau geri.
0: Ya, anak anak tu kita kau adi jadi PJD ni telok lebih ni hak nate jo long keset ala tam ajan hadu te hadi tamenuna alang alang te katok hitam. Wei nak telok murip teknologi kerani lebak perlu dang antam na laan nate hadi tam ambek keselamatan tanpa kena wi na lahu dah anak tam nonok tu gaya yeah. Tam deng labat dah tejo pakai teknologi kerana dah dalam pengakaran deng wah dijadi hak nah tejo teka-teki payana dah deng nyuwe teka-teki tu lebih
1: teka-teki tu menadih ulang yeah. Lu
0: teka-teki kawan kau deh deng kena dijadi deh nah tegu itam biti iha miri tegu itam miri iha biti
1: ya yeah. Jadi kenunanan
0: jadi selapat tu dengan teka-teki anak-anak.
1: Ketenan hanya teh batung tam kelana sendiri.
0: Ketenan teh batung tam sendiri.
1: Awi tam biti kita hak miri. Teh tam miri hak pun lah biti.
0: Hak biti yang wak. Logang udu. Jadi tuduh.
1: Jadi tuduh. Boleh jadi.
0: Tapi jepain tepat.
1: Nah, ya betul. Boleh jadi, tapi jepain tepat. Okey. Jadi telok perlu ilo jawapan dalam tepat lan.
0: Ya. Tapi nanti ilo jawapan huwe kelo itama pihani. Kelengi lagu nak kenaan isak ngalong kumak putih halam ini. Hari do kayaan Mirafem.
1: Ngabji itam.

0: Teknologi Swinburne Kampus Sarawak ni hati Marcos Bong Wizi dan atlet ala ngatak tulaklan dan api telok pingat emas dalam acara alang anak hipun hati gaya Sun Tai Chi Kwan, gaya Yang Tai Chi Chian dan gaya Yang Tai Chi Kwan. Buat dalam dengah dalam kelarah tam lebih ini dalam dengah keliah Kementerian Belia di Nusukan sedia seng nabah hukah belajar geran alangan na tidak geran pada na Nusukan GPS ala dengah na keliah di Malaysia International Muay Championship MIMAC tidak jaga alang sengatang. Buat dalam mendengar halang banyak loh dalam mendengar sukan mana telah lebih ni pemain bowling nyam elit Sarawak hati Lavinia Kojiaji dengan menjata dah alang elo bakat dalam sukan ni oh ya dengan pi nomor G dalam sukan SSC Abbas beda umur 20 G tuman Mirror of 2026 alang ana matoh mana dua alang telok 25 ani deh ha pusat bowling Kuching hati ha Megalens Sarawak alang hati na ya temo halang api nama G mana dah doh alang hati pakalah Adriana Ramirez Adriana Ramiza Romulo alang api nomor 2 dahin Nur Fati Fatihah Muhammad Zakri alang api nomor 3. Ya nunai tama peji tak lama dengah keriah manitam tak lama kelarah tam lebih ni dengah keriah an pemong ruak tak jaga alang api ah ngok jemaah so kena mana kalau lima dahin sayung larah lebih temu peji di kami radio kayaan Mirai FM peji dahin kalau lebih ni atang pukul 6 lebih.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Hello Betty, nendengah kak?
2: Oh hi Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
2: Eh, ini telefon ni. Lap nomor ni.
0: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomor nanan.
0: Skamer nan kuriak ho.
2: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asam mejuna. Masam-masam gaya kelunan kerana lebih nak daun ni, ulin itu.

0: Ya, pasar tamu asal panana di jadi ya.
1: Ya, Alex Lihan.
0: Alex Lihan naman kalau
1: bi jito men arin Alex mangkasino nan blo malam.
0: Ujong nanana. Iya.
1: Ujong nanana. Ayo blo malam kasing nana. Takut to tay balay ni pirik de lo. Ada kisah hari ni lek.
0: Lebih-lebih nuni atai manahang telok alang pukulup tu abuh tu nah hadui ha oma awo jan hado dah alang te usun naya man telok alang te ha bau ha kucing.
1: Ya dari lan jaka ni oh ha jam lan ujung alang alun. Abin dah jaka ulinya dui. Jadi pleh la manau hinok tu telok te lebih ni tauli huma. Nanan. Abin aku percaya ha terutamanya alan men kucing tepala semarahan jaka ni memang aja teru-ru ke depan.
0: Okey, mana di jadi kena tips mana ka tunggu ka kalan tunggu alan mani pujan kanan kereta jam dah ulinya duit.
1: Okey, awih aku ha aku akan pasang lagu lang kui minat. Lang lagu aku minat oh nak karaoke lah lang kereta. Ji mencara ika Jessica amnya kudau. Abin pedo kata te balai bin ul aina utak tam nyadi kata uli dah menghadap lan jam jadi dangnya kudau. Jadi bagi aku aku suka pasal lagu lang ku minat jadi aku dang abin aku suka karaoke. Karaoke lam kelita lah karaoke lam jaban gerenda di.
0: Lang ayak ketah nak mencabar nah. Man ita malang hipun kereta manual.
1: Iya. Yeah. Tapi positif na jam kan nun. Muscle kudak.
0: Jan kudak kat krem tunggu malam ka pakan.
1: Tapi dah ub mengalai biasa na usi lah. Dah lang mengalai green manual. Usi kata dah rasa pakan. Abin oh mengalai dah dapat abin putung daun dah exercise kudak nanti. Jan hawi dah lang ngoto ni pada ji tu lang muscle. Abin pada ji melo tangan.
0: Bi dah selamat tunggu kat jam noh.
1: Anak istimewa anak tu ah bewe hapan no pada ji tu muscle.
0: Cerita aku tunggu punya dia aku siang nak dapat pakai kereta manual kerana dia auto ni.
1: Ya. Ada ke jangan DJ ini lah aku mana ada kata masuk ke lubuk kita sudah upgrade kawan.
0: Terima kasih.
1: Bagus positif.
0: Tapi kami janjian no. Tek spring nana aku krem nyarah tek belan alan elo aban abak ngelarah abin aku dok kui krem pakan najan sini tet ku ba
1: ya pegeri manual memang ji cabaran nak lah terutama nak jalan alan jam
0: oh tek nyaman dosan oh nan noran ada pahekon
1: Paikon ayo lasu
0: sebayang nyaman usan ngetak tuan usan ngetak atang kupis tengok kok rembusan.
1: Ji cabaran weekly tak ente ekon. Jaka usan memang ji cabaran lang hebat kena deh. Ayuh aku yang harus ikut kasih majuhan no.
0: Iya.
1: Aku lebih memilih.
0: Tapi tunggu kak urusan nak sekolah jangan hamanu nak na.
1: Iya.
0: Usu kak jibiang mepe kelingi. Usu kak jibiang kereta.
1: Jadi wiper. Jadi wiper.
0: Yeah,
1: okay. Yeah. Tambah lagi manual. Hebat.
0: Yeah. Masuk gear onan.
1: Masuk gear ngajalan
0: klasna.
1: Usu pedeji jadi wiper.
0: Tapi mendadak dah lah. Aku ingat auto lah saya lah.
1: Yeah.
0: Abin lebak hadui lang perlu nak jaga tunggu dah riba. Wei nak dah lang pembawa ri pelama min tapi dia mata lah nak sekolah. Anan di tok perlu lah nak. Jadi buh kasang dengaran kereta ayak kah apakah alang penting nak mesti nak auto lah.
1: Ya,
0: Bi anan perlu pengalaman ku sendiri lah.
1: Bi anan perlu terpulang te individu te balai lebih selesa. Pakai manual. Abin kurina manual ha lebih confident geri. Tebalai ia lebih confident geri auto. Tebalai am confident geri auto. Jadi itu terpulang kepada individu kurina deh.
0: Tapi tak je keistimewaan nak hawitam kurina ni hitam menari yang nak geri kereta manual.
1: Yeah.
0: Dan ika jangan kak sawi geri kita auto.
1: Tapi mengalai ke geri kereta auto, tiba ke tegeri menolong luak.
0: Tidak tak masalah.
1: Pano ji meter ka on param na.
0: Haman-haman lah break ti haman ti bola.
1: Iya, nerelan. Salah de break ti kom. Salah de kelas na.
0: Okay, adi jadi hana tang tung hab de hana jo teka teki tegu ita mabiti iha miri. Tegu ita miri iha biti.
1: Ah, kenunanan.
0: Selelan perkataan no.
1: Tek betung tam kelunan jadi kriminal an jawab.
0: Iya, semua melaka kriminal an.
1: Ya, kriminal an sampai jilai.
0: Di jadi jan bara kenun flight na, aku jan bara kenun price na. Hilang deng nyuena es dari jam.
1: Belang jam ke garam neta.
0: Lebih nuni kan. Teman hang tak lagi mengeriangan lagu orang palat.
1: Ya, okay.
0: Lagu palat tak lebih nih lo. Teman hang tak lagi mengikam sang jam lagu orang palat nih, orang rancak nih. Kena lagu nih dang pahani tamlim. Bi lagu nih deh, orang aku mak nubai. Lagu orang kena Justin Jalin nih. Dalam duman 2017 nuna ada je lagu Iwan. Kena deng membuat kudo dah. Dah lang na kat halamamin pelahu pasal pengumuman pelahu hani.
1: Yeah. Aku rasa meng dah ada melak kat na nenar di melaku mavo. Abi tengkereng lagu nak.
0: Nah sesaat kerja ki tak beh tarian telok tipa. Bini nang bihusu telok gak kelasu. Just pinjarin lagu nak. No bye.

Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nangan hitam, ja hitam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin kehom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik mili umun, usik mili nyam, usik mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

0: Okey, dia jadi yang nak kira macam kak tomo lalu ni semua belaka nak minat tu lah ni nunuk ni teka-teki dia bayar nak tak alahaman ni weh.
1: Dah am kasih hadiah menitu nan apa.
0: Hanu nak api nah.
1: Api nah. Api nak hadiah nak sendiri.
0: Oh, pun tekat teki ni. Anak nak aku pernah nak lim kawin nak tak batong tam. Aku pun ikam jam kanun nak weh nak tekat teki lah aku. Mak lang imna nan deh. Tunggu hitam biti ihab miri.
1: Tunggu hitam miri ihab biti.
0: Aku pun mak apa selah perketanan. Oh, perketanan tak batong tam kelunan pa.
1: Ya, norela.
0: Jadi upa itu ne menjapaian hipun kelengeh, teng tu hipun kelengeh baru tau pahabong.
1: Ada orang kum jekat tu konti ha kucing mana nak jadi untuk pakai kelingan lima pakai kerana dua-dua tu pakai kelingan kau tahu habung dua. Ade. Awi bakeh telok pidowan teh komen maring tinan.
0: Okay.
1: Ulo John em na lisem havonan ngamlan kerina. Teh hada mana lisem havoda. Nenok dah lisem apa onan?
0: Ani lisem ni kuring telok telungusan kalau belaga hati na jukut masih hawo. Tapi hawo ni he tak nana utuh meliang.
1: Boleh.
0: Kalau dah lisem na, japa nunok na gak takui lah. Kau jepang kau haman kau mana? Jadi he tak nana tak nyaga megang onan anta norana deh anta na gah megang tak tepat nyaga taru.
1: Okey.
0: Nau tum ikam kui.
1: Mungkin boleh cuba natu tai pahlong dahin na dawa. Ulian ni tu tai pahlong dahin dawa. Tai lo hawau dah.
0: Tak mana hangat telok alang tak pergi dia nak ambil ngua lebih ni suka nak mana kelok lang majusu jan hadum narin telok haikal alfizi tak pat pusu halam dai itu lebih ni jadi pegat kitu dua haika dua aku
1: mang jadi lung piram di kom. Satu untuk kamu, dua untuk saya.
0: Tapi jangan kenali long masyarakat tamne long lebuy dok.
1: Long lebuy dok duyu narelan. Tek iklan nalak anda hari telok DJ Juli namunda. Oh lebuy.
0: Namanya di.
1: Aduh.
0: Ada apa rintu lah DJ Juli. Ngiam-ngiam lebih aneh.
1: Harap hati apa jadi rintu atau lebih.
0: Ya. Jadi telah minat anak aku ngiyok teman hang telah dang PJD na kau lebih ani lang te PJD na kau kesiang dap asal kena mengkelok lang bayar hinang.
1: Nerelan saya kena pabin na pan PJD na kau dalam segmen PDK tam lebih ani aku pelak tenar lah nak limang PJD na kelok lim.
0: So kenapa man ni kak dijadi abin te apa sanggup dang ngamelok tini halam darah telok jam nanam halam konti.
1: Ya, narela. Jadi saya kena pelahu mana DJI Avin naik menjata kui. Atau nela nak usah masuk lebih kelumak nak kerja. Rehat pa rehat.
0: So siapa aku nak pika?
1: Oi kabah aku dah pika ha kerina. Okeylah nena im kerina.
0: Sukati. Didi.
1: Saya kata pa bina. Aku pelahu tenala nak libang pejidehna radio kayantam. Libang pejidehna pendengar pendengar radio kayantam. Dehna aku harap pelahu mengklok sebok pejideh radio kayan.
0: Ya, saya kena men hari ini telah dijadi nama dinarding. Dehin nak kena tak amin ni kam amin tak lebang ya sang peji din hak langnya dui din tak manuna. Dehin ya sang tek na dah apa na dehin tak.
1: Bin nak tok na. Aku hamiri jut naik aku peji dai. Ya.
0: Amin hari telo menjemtok dahun hari telo dinarding hab de. Depa lebih antelo kenali tugu hanya dui dehin telo radio kayan dan dijadi. Jadi apa nak mariang nyadui hak kalang mariang anak barang hab de te jo boh telo alang petrunga alang jenjam apa tek ringgit telo alang jen kita na telo mina pina ji 2 ringgit jadi kena telo tumun metang dah. Abin sayu ni hak sendiri abin na dok petelo de bulan ni nak kalau song
1: tek. Long bedian.
0: Dewan
1: masyarakat Long Bedian jadi tek program kalau hinan hati program mobile community service. Jadi aku haraplah telok lang tek jeleng Long Bedian tenda telok peji dah hina programan peramai programan. Jidau tuanan, dok petelok dua bulan.
0: Hihi menumaru tuanan.
1: Ya, hihi tu menumaru tek pala Long Bedian lang tek hawa Siti Salah nak telah
0: terbenci. Kena lang perlu nak grey tu
1: guna. Jika ada grey IC tu. Grey IC ataupun lebih sayu nak untuk persiapan telah ke antara grey ke salinan IC dan salinan buku bank telah lang aktif ke jasi jika telah semak dan wite dang telah perlu claim nak nanalah.
0: Ya. Okey, dia jadi telah perlu soal anu payah bila yang menjawab program RCM Kuching. Mai suka nak ayak meka dang pergi kisah hin kami hari do kaya lebih ni. Teh apa dang pergi ngeruak ada him.
1: Alright.
0: Ya, pukul 6 lebih bila yang menjawab program RCM Kuching. Pabong Wak Jima. Bye.
2: Pukul 9 mengumi.

Sarawak Ngumi Sibungas Sademuti Pun Punabar Sarawak Saka Riapat Nano Satellite Sibungas Dang Sawak 2030. Tivet My Commodity Ngin Training Tenaga Kerja Agri Commodity NSJA Kitubu Kerja Kadi Jaring Dabas Supiah De Kuasan Laut Miri. Selamat Ngumi bersama dua ku film Nabuang dan Abar Ngumi YFM Bria. Sarawak Saka Pad Nano Satellite De Sibungas pakai teknologi CubeSat dan Sowa 2030. Premier dapat ingitan Sri Abang Jaritun Openg nang iti dia kakat Sarawak dan Amar Bau bimasang ekosistem teknologi bigatung de pakai chip, satellite, data geolokasi, dua kecerdasan buatan AI grid masa nyata. Teknologi satellite nano dipakai CubeSat. Dapat dia dak Sarawak masang penyambung satellite odepa ngambil gambar bumi, data geolokasi baya pinorang strategik. Ia sebut dang sesi Sarawak agenda Town Hall Sarawak Towards the Future. Beramah dua lan berambih anak Sarawak 2026 UK Edition. Sesi nombor ngulu dah Ketua Setiausaha Politik Nudu Premier, Dato' Fazruddin Abdul Rahman. Kira 300 orang muda tempatan saka terima latihan khas dan sektor agri-komoditi ngirusuk program pendidikan dua latihan teknikal dua vocational, TVET, My Commodity 2026. Menteri Peladangan Dua Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Nang inisiatif inungin pinumpu dan bidang pengkhususan teknikal dekodak pakar penuaian dua pakar mesin. Sejak itu melibat institusi latihan dua pemain industri dan perah tenaga kerja dapat menak pimitia pasaran masa adin. Ni memorandum pokat janji de osa Institut Peladangan Dua Komoditi Malaysia Impact Institusi TVET, dua syarikat peladangan de ayuh de negeri ini pun mabuk sign ke dan onu ini. Ya sobat ini di takar program TVET My Commodity 2026 de Kota Semerhan. Sementara itu Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad sobut nang Sarawak ogi ayuh peruang jagim pingulu dan pimasang bakat sektor agri-komoditi negara. Pilih Sarawak jagin topat ngatur program TVET My Commodity 2026 bitotek dua pikungan negeri gorak inovasi dan sektor ino. Ngerusul inisiatif TVET, generasi muda tempatan dapat jagin pelapis. Tenaga pakar dan rantaian nilai komoditi hijau dekoda bidang tenaga lestari dua biojisim. Program dekoda ini nyimpurang nudu belia ninga peruang kerja bau derobi modern dua pakai teknologi bigatung. Sijaka jaga abong torun merin, kita boleh naik ngerusuk program ngilindung terumbu miri, operasi kadi jaring-jaring de opo supya. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang nang jaring de kota ino dah pengin pasas nuduk binatang de idip dang laut, ngerusuk ghost fishing dan nakap dua ngabes spesies laut. Ya sebenarnya ini takar tajah program ino de jeti Kampung Pulau Melayu Miri. Program ini mengatur Persatuan Pengarang Abar Utara Sarawak, NSJA. Tahun Sowa 2019, NSJA menai boga operasi brosi dua mujur kadi 400.7 kilogram jaring dua bersupiah di kawasan Taman Negara Terumbu Karang, Miwi, Sibuti.

kita buat doa bar. Sukong doh komuniti orang kurang upaya OKU ialah di tanggungjawab bisama dua ide jaka pikara de dapat obah pilih. Adun senadin Dato' Sri Lee Kim Shinang kerjasama de osa pertubuhan de bukan de tu perita komuniti dua pihak profesional biguna ngan notap sukong nuduk komuniti OKU dapat obah ngin nuduk soalnya a neke takah dau. Ya sobat ini takah program Oikos Growing Together, Nurturing Families and Honoring Parents de Miri. Program ini nguruk bara pakar dua rawang dogi onak berkeperluan khas. Biniat ngan ngin pikaya nuduk sina sama, sokongan emosi, baya pinorang praktikal sok pakar. Sejarah perang candu patut jagi pingajar sebab dadah mobo pakai ngan piromah bangsa. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Turun Sarawak, Dato' Len Talif Saleh Nang, sejarah ini patut jagi pingajar. Sadoi tiaknya anai pinyalah desama. Ya nang, salah guna dadah. Dapat ngi pasas nuduk pinogap sosial, bayar institusi ratus. Raka awal suku biguna ngan yang awal pinusah dadah si bayu jagin robi serius. Dua susah abang awal. Ratus pun mesti gengen. Tanah-tanah awal, bayar berani mitraka proaktif ngan nak pinusah inuh detakah community. Ya sobat ini detakah program Randau Community 2026 de Dewan Masyarakat Kampung Selalang. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisamah Tuh Puan Datuk Patigi Fauziah Muhammad Sanusi modi melawat pitangga mini de pikirian manuskrip bayar barang oma bikait warisan Lingga Banting de Lingga. Kodasan dobo pikirian ialah manuskrip kanun Banting Lingga dan orang sistem undang-undang dua tabik urus masyarakat nauha rasan dokumen sejarah susut bayar senyata oma. Dan pinorang de laman Facebook rasmi Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, majlis obok itu bu pakai rami sorah manuskrip kanun Lingga Banting secara simbolik dan bokas temenggong Lingga Haji Buhari Abang Haji Zain. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi pun soraga pingungin RM20,000 nuduk pihak pengurusan masjid Al-Hana Lingga. Pimlawat itu ialah dang onu kedua, dua onu piobo, program kembara di Astana. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu metan ni bot tunda sebab doi dapat pikiran dokumen stability dang onu nom deropas. Bot ini buatan de kira ni batu nautika barat laut Kuala Kemena. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Aldin Abdullah Nang, kerja perosa mendapat bot tunda ini menaip penyalah dari Bot Ordinan Perkapalan Saudaga MSO 1952 sebab doi dokumen stability. Ya sahabat dan pinarang media, nang bot tunda ini botoban da nuom orang kru. Ia ini rimah orang rakyat luar, dekodak nakhoda, bayan ni orang rakyat tempatan. Bart bunu bi umur kira 24 nek 90 sawa. So ada bawa bataban ke pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu sena bersorah nuduk pegawai penyiasat sen tindakan. Dan ku ngomas sabar ku bahasa bau pun puna. Sarawak saka dia pat nano satellite sibungas dang sawa 2000 tarpuru. TVET My Commodity ngin training tenaga kerja agri commodity. NSJA kita buat kerja kadi jaring dapat supiah de kawasan laut Miri. Nampak di Syabar YFM di de penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua penukar kang sinabau da Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngumi. Salam Malaysia Madani.

Okay, lagu Mirror, lagu ada apa tahu ada Steve Cross sama lagu dan Sina Sibaya sama dengan Gumi sama dan WiFi Bidia tapi sama dan segmen macam berita dan Gumi di ini kerana aku pering harus sama tahu jam bersama dua aku DJ Philo dan WiFi Bidia gerak bersama ada sama-sama bergerak ke depan FM ni 0.2 di Bandar Kuching ingat dapat gengaji tak ni 0.2 di Serian Rasa Nino dapat gengaji pakai portal RTM ataupun use aplikasi RTM Click atau website RTM Click rtm.gov.my dan Ngumi dekat ID Sarawak Ngumi ni kan seragi nudu so dia pingan dan kita kisah sejak ingin lagi dan jam dekat ID dikerada de Romin Arun ke ataupun de Sopak Boringan ke ataupun de Kodia ke amamu de seningan de jurah dan pimonu dan orang dua mutuka ingan de ngogit-ngogit dia ni sejak aktiviti de naingan dan jam dekat ID harap nang so penuh dengan pagu mak stres-stres ngumi ti ada sama ngejit lagu-lagu pibur waktu ini kita pukul 2 setengah titi ada sama ngejit abar The Stursa dan Sina Bieta sama dia ngejit lagu sen Peace Band Band Aman Damai ti timengen mu Dayan Gubang.

Pukul 6.30, Ngumi Andu. Sarawak neten yud mansang neno satelit adi sepengas ngesua 2000 taro pro. Tivet my commodity ngen training ka tenaga kerja agri commodity. NSJA jung aktif piwisik jukat jaring di bengen raut miri. Selamat sengumi andu bersama ngaku Marceline Gansi termagah so YFM berdia. Madin tengah negah. Sarawak neten yud mansang neno satelit adi sepungas pakai teknologi CubeSat nga sewa 2000 taro pro. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang pimansang ane rena Sarawak ditaka adi bauh derem penyekembang ekosistem teknologi bikatung adi so chip, satelit, data geolokasi samun kecerdasan buatan AI grid masa nyata. Teknologi satelit nano adi so CubeSat biar nah potensi kakak Sarawak kata konstelasi satelit adab yang seun image org data geolokasi saman penerang strategik. Ayah kiraan sakti dalam sesi Sarawak Agenda Town Hall Sarawak Towards the Future Beramahlan Berambih Anak Sarawak 2026 UK Edition. Sesi ini diatur pada pengubah setiausaha politika Premier Datuk Fazruddin Abdul Rahman. Sindak taratus naan tu abu dalam reis rate terima latihan khusus terempita agri commodity so program pendidikan nga latihan teknikal nga vocational TVET My Commodity 2026. Menteri Kerja Bertaya nga Komoditi Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad Kida Adnang inisiatif ane nak peneten ka pita penghususan teknikal nimun pakar penuaian nga pakar mesin. Rakah ati teban ka institusi training nga pemain industri berguna yun peruah tenaga kerja kompeten adinam penyeraan pasaran semasa. Ni memorandum janji sepakat di asah Institut Kerja Bertaya nga Komoditi Malaysia Impact, institusi TVET saman syarikat Bertaya Basris mena ke Dok Sain Anwati. Akhiran sakti di program TVET My Komoditi 2026 di Kota Semarahan. Nga anak Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad menegah kedaat nang Sarawak abian potensi baga dalam kakak

Kad pengembang bakat terempitah Agri Komoditi Reis Kerja Mi'in Sarawak jadi terut ni yang pengatur program TVET My Komoditi 2026 setugu nge penyibisa Reis kakat inovasi pita ana. So inisiatif TVET di Barat Merah Reis biar peluang jadi pelapis tenaga pakar dalam rantaian nilai komoditi hijau saman pita tenaga lestari nge biojisim. Program mana menegak kuka peluang ke pemiang kuas peluang kerjaya bau adi rebis moden ke bion teknologi bergantung. Rakah nega penyegerindung marin jung dog peteras so pengatur program lindungi terumbu miri operasi pembersihan jaring hantu. Dato' Banamiri Edemi Siusang Kida Adnang ancaman jukat jaring adi jari jadi dapat teban susah tunduh pimudip marin so fenomena ghost fishing adi nakap saman se spesies raut. Akhiran sakti tipu mansang program mana DJT Kampung Pulau Melayu Miri. Program mana dok ngatur pada kaum penerus agah utara Sarawak NSJA. So, suat 2019 NSJA memansang berapa masap operasi pibisik ke mujur kadi 400 peri perucu kilogram jukat jaring so kawasan Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti. Piju uringi ngagah. Sokongan tunduh komuniti orang kurang upaya OKU inah di tanggungjawab sama ka DEI KS pilihan. Adun Senadin Dato Sri Likim Shin Kida Adnang kerjasama diasah kaum deh perintah komuniti ngah pihak profesional berguna dalam netu sokongan ka komuniti OKU dok kagah dok takah awar. Ayu menyusati di program OIKOS Growing Together, Nurturing Families and Honoring Parents di Miri. Program mana nguruk berak masam pakar sama merawak anak berkeperluan khas adi nga penetun ian bedak barah pimas en panduan sokongan emosi ka penerang praktikal so pakar drop di platform adi terse. Sejarah perang candu berguna jadi pengajar amai bahan ana mehdo pakai yen rawat di buah bangsa. Gapit Menteri Planning Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Tarun Sarawak Dato Len Talif Saleh Kedah Adnang secara ana berguna jadi pengajar isak sarah adisamah deh tiap hari jadi dupat masyarakat anuati. Ainang ancaman sarah guna dadah bin potensi ngaso pimagung sosial samun perbu institusi masyarakat. Tindakan awara rub guna inora aktiviti pipaut dadah supaya ia jadi lebih sebenar ke deh dapat doktak. Masyarakat berguna tembit bahat tunduh tanda-tanda awar samun berandi tembit rakah proaktif yang rawan susah ana di takah komuniti. Aiminyu di program Randau Komuniti 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Selalang. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi merawat ke pameran mini adikirian manuskrip saman artifak sejarah bipaut warisan Lingga Banting di Lingga. Kedah adi dokirian inah manuskrip kanun Banting Lingga adi nyebut pasar sistem perundangan nga takbir urus masyarakat adi dia berkenso dokumen sejarah salah silah saman senyata tradisional. Tunak penerang so Facebook rasmi Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Rami Ripasana dok nerus nga simbolik kerja sarah manuskrip kanun Lingga Banting so mantan temenggong Lingga Haji Bohari Abang Haji Zain. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menegge sarah penurung perungun RM20,000 ke pihak pengurusan Masjid Al-Hana Lingga. Kerja merawat anak inah beramah andu adi dua saman sekasen program kembara di Astana. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu bitat di buah bot tunda amai deh bien dokumen stability nga anu satu. Bot dok bitat di kedudukan sindek di Batuh Nautika Warat Laut Kuala Kemena. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim
Muhammad Sufian Eldin Abdullah kita Adnang, aser pemeriksa mendapat bot tunda ana dok saya nang Naisara, Tribo Ordinan Perkapalan Saudagar MSO Sewa Semangpri Rima Perdua, amai meting dokumen stability tipu pemeriksa dok kenu. Baik dah nang bot tunda ana dok teban beda 6 kru, adi saman Rima Rakyat Separi sama nakoda, ka dinaan rakyat derem reis, adi bi umur diasah 24 deg 60 sewa. So perkara dok pitan ka dok teban ka pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu yen dok serah ka pegawai penyiasat yen dok nyiasat. Ngaku ngemasegah ku peribasa puut-puut ni. Sarawak neten yet mansang nano satelit adi sepungas ngesua 2000 taro pru. Tivet mai komoditi ngen training ka tenaga kerja agri komoditi. NSJA jung aktif BBC jukat jaring di bengen raut miri. Ngana tergah adi medek nyusun meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat sengmiandu ka salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, lagu Cinta Rojak So Harry S. Rain. Semua minit lagi dia pukul 7 ngarum. Pukul 7 di teater sama dengan Cinta Bar. Singarum dan Sina Bukar Sadung. Hati kita udah ragu mibur tadi ya. Kri sebut dengan bisa untuk Alan Kayan. Di lagu mibur dan ngumi dekat IT ya. Sebab pukul 7 teater sama-sama dengan Cinta Bar. Dia seterusnya ngunci cinta. Ngusi ya. Wakil ngusi cinta ini. Paksa dah kari kusi ya pakai buka.

sebungas napuno punaka. Sarawak sasar ngilancang nano satelit sebungas sewak 2000 tarupuro. Tivet mai komoditi latih tenaga kerja agri komoditi. NSGA kekal aktif nyigan jungkat jaring de kawasan Laut Miri. Selak menu bersama aku Najakem agah ada kemiruti dengan ti agah dak puno. Sarawak sasar ngelancar nano satelit sebungas minan teknologi CubeSat sewak 2000 tarupuro. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Menang Sarawak ngunah langkah bau betul de ekosistem teknologi datu minan chip satelit data geolokasi dengan kecerdasan buatan AI grid masa nyata. Teknologi satelit nano minan CubeSat boleh ngancak Sarawak ngakat konstelasi satelit dengan cian image bumi, geolokasi serta penerang strategi. Nepit anti ada sesi Sarawak Agenda Town Hall Sarawak, Sarawak Toward the Future, masa lan berambih anak Sarawak 2026 UK Edition. Sesi Dok Nurus pada Ketua Sesesa Politik Nek Premier Datuk Fasrudin Abdul Rahman. Kira-kira 200 orang pemujang Sarawak ia terima latihan khas sektor agri komoditi dorongan program pendidikan dengan latihan teknikal serta vokasional TVET My Commodity 2026. Menteri Kepuruh dengan Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad Menang numpu bidang teknikal mengpakar penuaian dengan pakar mesin. Langkati ngaban institusi latihan dengan pemain industri penting engkada tenaga kerja biguna de pasaran itina. Ini memorandum Jangi Ancah Institut Ladang dengan Komoditi Malaysia Impact, institusi TVET serta Kompani Ladang Negara Udok Sain Anuti. Neberucap da program TVET My Commodity 2026 da Kota Semarahan. Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Pidaan Sarawak bahas peluang jaji pengulu pemancang bakat sektor agri komoditi negara. Sarawak untuk pilih jaji tampat ngatur program TVET My Commodity 2026 ngajah pingkungang negeri pigerak inovasi sektor T. Inisiatif TVET bala pemujang ada peluang pisilung jaji tenaga pakar komoditi hijau di bidang tenaga lestari dengan biochisim. Program Timuka Ruang anak pemujang magau kerja bau lebih moden dengan minan teknologi datu. Langkah nyaga kawasan laut pidara suang ngatur program lindungi terumbu miri operasi nyigan jungkat jaring de kawasan laut. Datuk Bandar Miri Adam Yis Yusang Menang jungkat jaring ngaco pemudip laut tanang fenomena ghost fishing jaji perangkap spesies laut. Daripada anti wang pelepas program de jeti Kampung Pulau Melayu Miri. Program Natur Kerumpung Penulis Agah Utara Sarawak NSJA. Masa sawak 2019 NSJA ngunaahi operasi ngerasi dengan nyigan 400 peri-periju kilogram jungkat jaring masuk kawasan Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti.

Okey, lagu pibur So Far Temargu Diden Do Da Munano. Lagu pibur Da Ngarob ini Pukul Jurobis Ketia Selamat Ngarob Nudu Suatu Pingan Selamat Bersama Selamat Arjam Nek La Pukul Pri Ngarob Miti Dia Okey, boga lagu-lagu pibur Dagi Kusidia Has Nudu Suatu Pingan Dua Metaru Ketia Denangnya Abar dan wife family dengan sama-sama teknologi dan segmen yang campur dia Girus Afam ni kosong 2.ni dia Bandar Kuching Afam ni kosong 2.ju dia Serian RTM Click aplikasi dapat dengan sama-sama ngoji dia waktu ini ingat apa ngoji pakai media sosial kaya no Facebook dan ngaromi dia ingat dapat share posting kita live streaming dan ngarom onu ngaromi dia ngarom onu ni gitu ya pat onu buran rimah dan sawah 2022 Moret dan bulan rima ataupun nang bulan rima memang sindek getia nyari nyambut on gawai okay dan awal pun bulan rima dekat IT pun kata bisa aku bisa nang memboga getia persiapan pengisi dia de mewabonai sen penyambut on gawai dan sawat 2022 miti ragu gawai pun memboga getia ada bau-bau pak sabar kajen ya de gi kajen masa de kajian masa de bigotek pakai tersama-sama main lagu gawai ni. Ati dah tak sabar sejak dia. Okay. Kajian masa muka tersama-sama rami ya. Yeah. Okay. Antara pikara dalam kubikusi ni ingat dengan romiti yang pasal rabies ya. Ingat dogi kosong ingat dogi binatang-binatang piara de muka amam kosong singio jaga ataupun bonari ya. So apa binatang-binatang demutik pun kodanan kirang terdedah ke dua boga masam onam amam ter rabies ya jadi sama pasal rabies ni ogi dua kes bau positif rabies dobar rekod de kucing snodden 24 negara ni on brand rima iti so dia ngirusu 40 ni sampel de oboh uji jadi nuna de sen upis perkhidmatan veterina Sarawak ni kes positif rabies yang de sungai tengah kolong 2 melibat kosong de oboh piara pak ye ruah katika ni waktu itu kan ni lagi kes rabies positif rabies yang ada kampung sungai atas singai bau yang ada kesnya oboh kut da kosong okay jadi siri buran rima so IT 4 kes positif rabies semua buat apa dan seluruh negeri jadi rupanya no ni ada kaku kosong apa mitia da nangnya ngin vaksin nudu binatang-binatang piara yang ada muti nuna on buran ataupun jadual de mohon penotap dua mak tanah si jak kosong tu no da ruah katikani ataupun da ponu katikani lebih pagu lagi terkurung dan gua topat depa ataupun dusah negada bara kosong yang ada muti bigaul 200 liar the boken the dapat tu depa nang kosong the boken ino yogi toban nama rabies tika ataupun ida ke so apa penting supaya sama-sama ngelindung depa ataupun jaga nyawa de watinoga da community ti bebas rabies medoi rabies ketia okay tiennangnya atas sama naik tanggungjawab tapi sama ingat dia pergi piara kosong ingat tetnya ke upis veterina sa bardmunu dapat ngin vaksin nudu kosong-kosong ingat ataupun sinyau-sinyau ingat demuti okey matra da bardmunu ataupun kosong ataupun binatang-binatang piara te bigaul dua binatang liar de boken de de tu puan nang kosong ataupun binatang-binatang demunu ogi toban onam-onam de kodak rabies de bahaya nudu manusia semua tebok kut ke semua tebok gayut ke ni ke itirah de bahaya ya dapat da nanya ni bahaya nudu nyawa inurah okey dah sama dia ngajar lagu pibur dan garamtis bayu ku bikusi info cuaca somet Malaysia Stephanie Zaraga dan Salau sambil sama hangir so FM dia gerak bersama segmen ngancang putih negara pukul beringar Rom FM di 0.9 The Bandaraya Kuching

lagu berlagu untuk tuan dah Valentine LS Saraga dan Cinta Kajun-Kajun ada sama Sabar Kajun ay, dan buku moing ngarum titik atur sama ngejit program Yenu Dunan ataupun program Tanen dengan lagu asal ngarum titik atur ngejit sama ngejit Tanen Sukit ya ok pasal banyak itu kerana anda ingat sama-sama mimpuan pasar report gaunu dia bertobat dah Met Malaysia dan ngarum ini selama semang 2 jam dan seluruh negeri Sarawak taja sempukul 4 mumi jaya negara pukul 4 pagi tiap sepagi anuiti 4 unburan rima dan sawat 2026 dan ngarum iti ogi jan dobo report berlaku de kudu-kudu topat ianu de Kuching Serian Semarahan Seriaman Betong Seri KC Bu Kapit Bintulu Miri Dua Limbang sementara ianu de jek ketopat de doi jan ianu de Mukah jadi gumang darut mokat sen 0.5 nek ni meter bigatung sobat so utara barat laut laju semeng nek 20 kilometer ni kan jam dua suhu dan aromidi ianu 20 taruh darjah Celsius nek taruh perubat darjah Celsius ok jadi ti hari pegawai nu dua waktu wadah Mets Malaysia dan anuiti pat anubaran rima dan sawat 2026 selamat semangat 2 jam dan seluruh negeri Sarawak ok jadi apa nak sama mik puan dan nakit ponu nudingan de ponu dan orang jam de kodak ini sopa nuna de sen report ini ogi jan de bandaraya Kuching ngarum de kodak ini ya jadi apa nak sama-sama nakit ponu sama jam jaga de pingan sama jaga pingramat ingan natengnya nyaa de ingan sayang ya sama dia ngaji lagu de dari temi lagu bimbur dan ngarum titi dan sek mengancang putih kumo yang ngarum titi amat komut atari sama ngaji program tanun dengan lagu asal lagu bimbur dapat wanda Lizzy Lizzy

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, lagu Pimbur, lagu ada Betul Badar, Freddy Thompson, teman lagu dia dan Salaku Camelia. Ha. Ingat dia dan Camelia, lagu itu khas Nudu ingat ya. So, kau hitam wifan beri ya. Okey, jadi Nudu suatu pingan dan ngarum ini, dogi bersama ni kasih lagi. Aku juga selamat ngarum. Terima kasih Ayu sebab terus bersama setia. Bersama dukai dati dan wifan beri ya. Segmen dengan campur dia. Daki ingat dapat ngoji pakai aplikasi RTM Click. Dapat dengan install dalam phone dengan Adin-Adin ke ataupun demo install ataupun darut diinstall pun dapat kongoji pakai website dia, you know, dan rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih Nudu Ingan dia nanya setia bersama dikira pakai onion ni sejak medium pakainya sama ngocit ya ya hino segmen ngancang peta teridi. Okey, jadi barangan de luar ni ha, de mungkin jam de kodai iti ogi dia pun mewah ke di karikman ke de sopa de jurahman dan jam de kodai iti bersama de rawangan bersama de sukun ingan anak-anak buah ingan apa de ropas man tia da anak-anak buah ingan ataupun sukun ingan naik kerja sekura naik ulang kaji sopa mungkin dan minggu ini ogi anak-anak de juraha mid exam ataupun ujian dan sekolah. Jadi si bayu kimisi dan buran nyong buran rima iti tia 20 robi sana buran anak-anak sekolah mah taja kimisi ke tia kimisi semester dua watinu ga sena kimisi anu gawai jenanga dapat terparik ke kupo dapat odi cuci-cuci Malaysia jenanga. Jadi tira peruang ada sama-sama ya bersama dorawang walaupun atau pandang ni onu-onu mekeraja kau work getia pak kau work terdapat chicken lah apabila terdapat komut dengan tiri pasal kau work itu apabila termenda kebori teningat join anak-anak teningat join denangnya sini sama teka nikah terdapat komut dengan tiri pasal kerja ya kau work pun jika kau work dan denangnya pemikir ataupun otak ter apabila terpari ikut bori tersupiah pasal kerja mak teri toban kerja-kerja itu pari ke bori dia payah lagi tiada ada apa bus. Kadang-kadangnya bus dia pun diganggu ke dia tiap sepagi atau perlu lagi tenaga pakai tu nyamur lagi tugas tu pakai tu nyamur lagi kerja tu. Okey, jadi itu ni sen cara pakai tu denangnya kadi kurangan stres kadi kurangan boga pikir itu ni sena ianya piara kurangan binatang piara kurangan kosong ke sinyal ke bila terpari ni kebori ni ingat kosong ni ingat sinyal nembuti memang pun asai happy ke berkomut ketiak pasal kerja komut ketiak ngati dia pasal pinusah pasal masalah jadi dia nanya terapi ya walaupun lagi yang nang terapi yang ngaji music terapi ya ponu or the exercise ke brisk walk ke paginya terapi you know ya piara kok ngam binatang piara sinyal ke piara kosong ke piara manuk ke apa ke mak jadi masing-masing tak ogi cara dapat pakai the release tension tak ge okay. Dan sama ngaji lagu fever dia sarang eh opa Saika Saiful. Sama-sama di koi dati dan wifi family gerak bersama segmen dengan Champeter.

0: Selamat mengari dengan salam Malaysia Madani. Berdepu de bau kita dengan reti de abi pengisi tanen dengan lagu asal. Pengisi program kita dengan reti kita rakeping apa de kedua. Tanen pimangan sukit mang uli. Apa pimangan ti? Sukit udang nangkat bedak bel amang kuang masuk kampung bunan. Lebih harus tanen pimangan sukit dengan reti kita bersama lagi dengan Loren Gancan masuk kampung Mujet.
1: Pelima jagu, pelima bimpaya, bitingang tanah bilaga sulit. Cerita taya penglima bidaya, amang uli penglima sukit.
2: Lalu nyahang ayang sukit dengan adep sukit ti dapi genan. Genan teput lalu nak buhu masu mawang semabang, labak semabang, jalan nyijo-nyijo, tok daha, nyijo lagi ngajar petang mon kidep, sampai tok nengah siga. Apabila tok nengah siga, nentubek, ada dua orang inya, muna arut, nya dalam arut sendi, dan berkenan atu, ini dan berkenan ringah. Jadi, kedua manak timu seburuk, lalu ngempatnya orang siti, amin, ada kanyap kebekal, ni kenaan. Lalu, ngana dadu manak siti, teput dadu manak yang, kena nyahang lah. Nyahang, ngempat, atuk dengan ringah, balik. Ya, muna lagi, mus dengan arut, lama tandu, atuk dengan ringah, pi, bisa ngep, set. Ya, bisa ngep, bimapu, konya, tapi saning kena sanggap. Lama tanu tumit na tada bekal ku dong ang bari. Pabilan mau balik butuhai na balik dadu manak tinyu mak bari lalu maan bekal biso dadu manak. Ada lagi tabuh da pun ku manak ti da dengan arut balasen punaan lagi aseng anga so maan tabuh. Lak anu sidini pun mung siet. Jadi guna harut lagi dadu sen pak de berpagi sen naput bekal nendog naan inya asih urang maan nya na bo atu na ah ti kasuk nganten akan mesen kinateng sambu bekal tadua pagi taden maan mena lagi kinateng pak anu dadi ni menek lagi kain guna harut nu kedua na. Kalau mus maan narang bekal na simpan na, ya simpan ambari anu kedua sen tak heran lagi anu kedua pun kena kenaan pun sing donaannya dalu anu ketaruh atu dengan ringah ti pun guna rencangan ngempat na si urang demaan bekal seet bekal tadua ringah dengan atu minta tadua muna gini utak taruh seet pura-pura nemering dadu seet atu dengan ringah mering sangep pak balik lagi nginte tubek si demaan bekal dan lop luah boh seboho sukit dengan ayak seti luah agak nukbari tuk dapat ringah dengan atu tiga, lekin yang dua bosi maan bekal. Alamunnya kaya maana, putung seburuk, kudunun mi ngerti, tabuh punaan mi, bekal kenaan, kaya sien kebus mi, seburuk mi. Lesupi kaya mana, ti, ami, ti ngan belalang belalo, ga ngangan asal sudep nemenek mesu, mawang tampun, ataupun tampun jual. Pagu kenu manak ngajah mi marik nak sanggap ah maya mi meti nyap slua nyap baju nyap kayutinan abam sen ti tinan slua mi baju mi me mi tinan deban nyumak me benua muna lagi lalu gumanak sen ngajah nyumak nak sanggap lalu ngendai dengan atu dengan ringah ang sanggap sen sanggap ti adalah mepu kuannya saning ya. Tah ada dengan si Bobel mangkuang masubunan keping agah ada binua neput inya temi nyau-nyau ngangket bima bisangap sen bimaku sen ataupun tanangnya atu dengan ringah neput temi angtarut lalu bel mangkuak mesubu nanti gaid nisut ngen lalu nerang angkat nakinya sen ya ngangkat mungkin umur kuduburan kah mengkali mawanek ni sawa anten nyalu bel mangkuang nyana dengan atu dengan ringah era kena dua nyugon suwe tindakaku mah ala ni salah na tamit saja taban gae negbunan bel mangkuang ada ini lah anak ya anak sen anak dayung da biganan besuk timungan basung mepetik dayung bibunan sen ya. Jadi taba jani bel mangkuang bo ringah adu. Eh ngapi na si ngangkat naknya mana nya si tahun mai. So ni kami na mai. Ya gait nyumak lalu na kelaka dengan lalu na minta ngangkat jadi anak dek. Kemit kanira mai buatu dengan ringah nyap minyet nyap anak me datarut nti mai ja bikurap ga minguntain mai mingurap tibun ke jadi pana bel mangkuak ngan kinuahan sebab adep nyap nak dan ngangkat menang anak dem nyap meda anak dem dua nak de dari nak dem dayuk. Jadi taban na nagbunan nganay ang bunan tanang inya mawak makanye ganan taron sa inya nganay ang ait pabila nganay in ta kudu-kudu sawa sukit sen matin nganay dengan bel mangkuang maganan gibayo na sukit jadi bahas bo nganay da bunan makin bahas tapi sukit ti mengurap. Aji pun baik tentu pandai. So pada amang na bel mangkuang ti nawan pedi. Apabila na nawan pedi, kebetulan no si et na sunga. Jugon amang na tajok saja. Bada tina na nguleng, pak sukit ti, ataupun jani tepun si ti, nguleng na tanyu. Ngin mengurap. Suka nguleng tanyu kurap sen pagu bina na dog dawan na siro. Ini ketika nak inya bibunan ngati bel mangkuang. Oh naman tu bel mangkuang siok matuk padi. Padahal nyap dengan siok nakal. Meda bel mangkuang sebeji dengan sukit. Gain luah mang nyap siok bo Tuhan nus ini nati belanakinya lagi oh bel mangkuang siok matuk padi lengapi dengan penati jadi genan jani saya matukan nak penak siok matuk padi kai nak kiso kai bada buhu mati sig padi naan siok mah gaya namang kini na nyap dengan siok padahal ngakel nakinya ngakel kali ketaruh mungsi et baji bo bel mangkuang ti mungkin namuna mungkin ngakel siok matuk padi kaipuan kali ketaruh luah bo amang ti baji dengan jani si et mati si bukanan tepud sen sukit na amu pana manusia kuan mati ngiyamu tek sukit na masu tampang tanyu jatuh tanah maksud apabila jatuh tanah ngan badan ngenai tanah ni anu nu nu nu nu nu sirupite nyap nyunguntai kai paan lagi jasungah lagi paat pun juga sungguh ada bengas nak sukit di nak penak sen. Naan lagi saya guna putung pergi ok bawa seberak ni lama tanu penati ataupun iya penak saya mengenai dah beri jadi berat mengenai yang lain tung seberak alun nak nyenak. Hei, putung kuti seberak. Gak buah buntan saya jatuh mah. Tinggi nyamu mah. Tipa ap ne batang buntan saya. Puli ruruh buah jatuh tanah. Beraju nganak bibunan ke air ngumit ni ngumit ni ngumit. Depana saya ngumit situ. Nya bukan ngumit singot. Nya bukan ada buko tinan nyampak buntan saya. Dapat sihap ni penatinya tumit na bila atuh ni nya nguna jani tanyu sen ha pega atuh pega tumit na nujak nujak nujak na buntan pun kai dapat tuhos kai dapat sihap mon kai na riak metu da bukan ada buko tinan jadi meneg boy ni naman tu masu lebur ramun da biganan kalem malingok masu lebur ramun biibat manegain tubak nakinya dap nang amang ramin bel mangkuang oh bel mangkuang anak kasih so oh mai da tanah so anak kasih, anak keku, mai, masih kuntu beku. Aku umit tinan ku anak aku, mai. Saut bel mangkuang. Tamit kanira anak ku ni sia si malas, sia si babar sunga, sia si sikeh kurap, sikeh biek, ibu, mai. Tamit kanira, mai. Lalu, tamit boh. Ananginya kalem malingok masu lebur ramun biibat sentumit ne jadi ti ganan badak kita sukit mai ke dok sukit amang bel mangkuang ah banyebut ne pena banyebut ne teput lagi sukit ganan ti ganan ketaruh ne lah lalu teban gain lebur ramun jalan jalan jalan tok lebur ramun bahas ngain tak kuduh ka umur laman babai sen ngangkat meh taruh kali nyang ngangkat sen mah tanangnya kalem malingok ngangkat na tebat dengan yang pelaman de pelaman tebat dengan harut tebat dengan lauk adanya lebur munti guna rancangan ranyarang nyarang bibukar nyarang bikurat kan nyarang kinen kuan sukit taban aku mai nyana babang bel mangkuang jani kalem malingong kaisah sua amu lagi bante bayu biakel bayu panai menai ia pelaman saja mu mai lalu kai bon suwe nyarak suwe ngehes gai nekurat nega bukar ra nyamun kena bus nyait dan ngumit baak kali kedua musen lagi ra nyarak balanya bila buramun biiban ra nyarak gai nekurat gai nek bukar ya masih kai ma mang nengi jen sukit ti badan mengenai ang pelamen, ngintu pelamen, lalu nima arun. Ketika si Ed, ada ni biiban, genan pasa mang sulit. Ne cuba sukit. Ne kadeh ka ilmu sukit ti. So ne nyenak dengan sukit. Sukit. Karena mu muna-muna berani. Amu merang. Lubuk tikan ti da kurat ti kurat lubuk tikan dan ne manang lubuk tikan ngin da lubuk bi kurat sen ada buai bi tikan-tikan lain ai buai sebab lubuk tangit tanangnya lubuk tikan da kurat sen boleh kuat sukit pakani upang kana mo bidaya ju kali marang sungi tikan ti lubuk tikan ti marang mesuti ga eh balik ti ga eh ti iju kali aku akan nyugon ne kamu labung sebaya dengan buko penyabur muna lagi sukit pun kain suwe nyarang kain suwe ngehes ne buka ne kuran ne tempat bukan lalu pop bapu sungi benarak ne mahit kain ngesilung geti lagi sampai hijau kali berjaya sikit. Lalu nyenda dengan pasa mang sulit dan tiba upaku nah gak kunyigon ne kamu nakal ne apabila ne anyap hadiah sukit ti pun muas nangis. Amang na pun maring manag. Mani mo muas sukit kaya nagpalaman. Ga niya. Ani sebab mo muas musen ga niya na kay niya. Moy niya dengan sinya na manang si deh naman to oh. Pasa mang sulit cuba sukit madan marang mon lubung tikat jo kali kan berjaya rajugon labung sebaya dengan buko penyabu pak babai sen ngakel lalu baji bo kalem malinggong ti emang angkat sukit dengan pasa mang sulit ye kam sen pagi amuk ngulu bala bilabur amun nyarang nyarang en bukar emai. Eh kak ku pegan mai bo kan kai pegan jugon bo buka penyapu dengan labung sebaya nak sukit kana mu kan jugon amu pagi tarik ku barak ngulu bala birbu ramun nyarang nyes engko baak em ah kai ku pegan an kai pegan jugon lalu jugon pakade ni sana je suketa labung sebaya dengan buko kunyukon na kamu tetapi syarat na mesti badak bidengah ba badak kai bidengah kuat ba besen biiban jadi tumit sukit masu wandu sen bo sukit ma ira nginyam ira na tau ira butaka ra berubi dengan belainya nah, saya nak hadiah si medak sukit jadi panglima. Jadi sukit dapat hadiah masuk pasa mang sulit biibat ampu buko sen buko penyabu dengan labung sebaya. Jadi ini ketika inyar nyarang lagi. Bila buramun nyarang lagi. Ya. Jadi pasa mang sulit dengan kalem melinggong tinggulunya. Menyerang dibukar menggobaak maring bananya nyerang buru pagi ada dengar kinen mang nyap tapi lemak ketika balanya senyerang adanya binuapi kabuan buhu traun dengan nyerang lalu nyesek sukit ang pelaman tubuk sukit inya nyaru inya ti traun dengan nya nyarang lalu gain bo sukit numpang arut najah ngai tekep kapeg ngebaak tami se nyaru nyaru sen ye kain jua nyarang tami subuh nya sagain nya saklaman kapeg sukit baak kudong angarud pabila mang nemeneg sukit nyiken mang de dengak kinen anyap mana nanyap ngap kita mai meningahap peji nyabi lebur mun medak nyangahap sinumpah nani ngahap kai saja medap nyap dengah mai senak sidak kedekes tinan balasin manang sukit ngaban nyangahap. Jadi mani yana isyad memang gaya kap negarut so ada baak tami ain kaya namang tubuk arut bidaya tekat tubuk baak tami lau tabat na nagaburamun ti dengah kita mai padahal hen dengah sukit ngahab bo kita mai lalu ngahab belanya in bila buramun lalu gawai ju anuju ngare ngadah dengah ada dengah pakin dengan belamang dan dengan sukit yang pelaman. Aji inya pegawai ju anu ju ngare ripu rami ngada baak lah ada dengah. So sukit mengenaiin kudu-kudu sawa ada dengan awang sukit sen tiat bunan tapi awang nempeji dengan bibunan menang-emang nang kasih adep lalu ngabanamang gain nek sungi nerut ngamangarut senumpok dapat tanggawap masih jo kurang sen lalu nyana minan buko penyabung senumpok dapat tanggawap kebek kamang ni si Ed sumpok batang gawang maman ni si Ed baak nak bibunan pagi kapag ku aku nyerang bibunan tebak buka kuti si bayu buka kuti bisisok taun padang bayu ku nganai pagi kenyam bibunan susah wang mang nati dengan sukit sen muni caran sukit emang emu jani bel mangamu sukit tanimu ag mikir nyerak na mai sen si baan mu meda mu bahas ang muntai mu ngangkat amu mai sukit pun tahu nyau pak awang sen memang darul ha ngin balas en ngkasih dep so pikir amang ti kale melingong ah pagunangen senak sukit ti mang anang bel mangkuak abunan mai kalau melinggong pun ada atu caran. Lalu na ngeban sukit nyumah ke timudek minan arud. Apabila tok peridat sekian sukit binuati. Binuan itu, ti bisa ngay. Nyumah-nyumah sampai tok merau binuati itu. Peridat. Sampai tok mentu binuati itu. Ti merau memang. Jadi tok bunan binua piti bimantu ti ketapa bimantu mai. Manika manang ti bimantu suoni batang buntan setipap ku jatuh mai. Tini tanyu mangku wangku nawan pade ain mah mangku nyukit aku minang kajan ku jatuh tanah mai. Manika ngakal aku Allah buat mana jadi itu mana penyumak nak balai sukit kamu nak balai aku kain nak amang bel mangkuang angain buat nak cerita pasal sana sukit ranyarak bunan sedangkan dep na masuk bunan apa nyarak nangan cerita lalu bel mangkuang pun ada rancangan panai lagi rancangan semua ni supaya sukit titik dapat menu umuk na dekbenan pesung ti anak bel mangkuang lah pesung. Jadi inya pun berasau sukit pada menu pesung. Pak pesung ti terlalu timungan. mana pun badannya masau mana pak sukit agak ne buas agak bosong buas dengan sukit ngin sukit timingurap masau saja-saja dokuan memang bel mengkuang ya nak kali melenggong je ngerti mengenai mau mandu besuk kumaring kaya nak lebur amun mana lagi ira lagi pak besuk masih gak buas dengan sukit acen masalah ini mudung menyabi bunan kita guna rencangan kawan pangangan nak sukit pangangan nak besuk lu pagi kita gaya nak kuma nuruk kuma multi caraan kawan emang kita gaya nak kuma nuruk mes kita nuruk semua kita mesti meri mati pak pak meri terus mana darah numa amati kita ngiyah ngangen penyamun penyamun penyamun temi nyarak jadi jana amang dengan besung-besung pagi ahi cek ngeban bekal ngeban sungkoi teban ke kelamu teban lagi amak jana bom besung mang mending ngeban sungkoi ahi ngeban amak ngeban kelamu gaya nak beri mah nyana pun cen mana kai umur kita bahas pingasak pingiri kita kurang mangkali lamat kita mari ai so teman lah amak teman kelamu teman bekal lah hicek sungkoi beras nak priuk nang tanana kain bus kita ngain bing kita lamat balik pak sebenarnya rancangan sen kain namung sen balasan keran supaya besung ira menu sukit tujuan.

ngijek bala rangkang, bala betang, lalu ngiyah menang, penyamun, penyamun, penyamun, temiti lah nyerang kita. Nyena basukit dengan basuk. Jeh, ti penyamun. Peribuas, mani aseng adep, nyaga aseng adep. Namun nyena isen, mai basuk. Mana kai, ti penyamun. Kai munyat aseng mu mai. Apa mu sen? Amu mesti nang ku bener mai. Anu sen barat basuk nyena menang dep. Asau lah dengan ya. Dengan bayu saya memang agak basung buras dengan. So, nya semua memering, basung dengan sukit saja mentang kemari. Jadi, lamat anu sen bah, matagihnya dorang sen, cinta na kira menilah me bitagih ang sen, ya, matanya na tuhay na masaw. Jadi, pak basung mengara sen, pajin na dorang senak buras bisini. Ni ngare-ngare buru pagi nyawa pejit mari metubeknya ah meyeunnya durang sen sawa-sawa ada merimpas ti ga nubus dengan panen ati meyeun lah ke mau beus da bari mengare mau aninya sen tuhai dengan ada cerita masuk daput ku ninya biminan bimantu masa si Ed ngeban inya biuhang eh bitama jadi mau bitama malas Ed lama tengah-tengahnya rami tu kampung ni mentunya nak je kita ti bitama mati wang ni mering kuan pelak kampung kai boleh sekali-kali lah nyiring kenang kalau kena nyiring kenang ada hal nen tanggung. Muna lagi begawainya ripu rame dengan pelabiwang bitama. Jadi mering dudunu sini kaya ngira kunyoh kaya ngira burak dalam bitami mering biwang pakadun ni nyiring kenang lalu baak ngetipiuh musen gak agak balik nek asal balik bobala bit uang sen menimu musen kaya pada nyaut jawi na tipusik misen nyana bawala mentu mani kaya misen nyanu untuk kampung nyana inyaman nyiring kenang umur dari pertama abang nyiring kenang pi nyiring kenang misen na jadi na kaya kuan balasen prima nyana biwa ti memang jahat bi mentu ti anyap minyat nyam dem sekai ngajak senak tu kampung. Ah, kam sen kita pagi belaga. Nah, sen balanya belaga. Pak bimantu belaga. Hanya penglima, biuhang de penglima. Sen bala sen bimantu ting ngapa sukit. Jadi wakil belaga bala sen. Allah boh utami bimantu menang. Pak wakil minan sukit. Ah, ini cerita. Cerita kedua pasal sukit ti dok. Ani bimantu adalah cerita nemunti. Bimantu mencamah dengan bibunan. Genana manyut paling popular. Manyut bimantu dengan manyut bibunan malah nyurang ti mencamah. Bigawai tabak, mani-mani tabak, ya. Jadi ni mabak. Macam ini umu ni adik lah. Manyut ti. Jadi ada bawa manyut siti bibunan sen ada nyimpan sangku sanang dengan juah serempit. Puan manyut bimantu. Manyut bibunan sen pun ada sauna ang binuam payah Indonesia. Ganan na kamay. Nyina lagi mencamah ng kaping sumantu. Ay, aku agak enak payah ng kirisaw. Senuh mahi. Jadi pura-pura nanya dengan caman abu nanti, ya manyut genan sama manyut mentu manyut bunan manyut dan juga ini sama on oh, sama man. Ada jadingan kau ngai ang upaya ih mendak kau ngai ngedep era mu ku minyap sangku sanan dengan

dengan juah serempit. Tinan ku gae, nak ber tinan ku nyaga asen ku lah. Nak ku teriak sen. Boleh, mai de dengan ku medak ku gae. Pabila tok upaya ngenyisut ampi remin ramai. De sibi tanah rango yeun. De tanah rango ti ani kayu si patung sin jalik mung pinyalak lah saya ngo tunainya saya kemin namai lalu nyumak negain kemin mau kuain jadi dep tipu sebalai bingare negain nengangen dep ne negamai ikuti ya anangnya manyut mai mana dayung sekain puan jawi manyut pipunan sehingga pada dep dengan manyu pimantu pingare gaet nyumak senagap ne ramai sen lalu nyana dengan ramai pagi wang amu aji binwa kinen bimpaye ba madak bidayung aji gaet nak tayak tebu tayak bandung kah mina bidayung saja ba madak bidari aji ni musen kami pegang aji nyap pidari berago ada dengan ku ngampan na mai akan ada dengan kai gago lalu bro pagi lak pagi ramai singulu bala bidayung aji padahal manyut ti metaye ngempat nak tong dengan lah ngempat ang tanangnya tayak tebu saya ni jawa ai ngempat. Bila bidayung bim payo si mendek ke kinabos manyut bo bi dayung bim payo ti kinabos kinabos kinabos lalu daru nya bim payo asi uak nya kinabos bila bidayung kita man kita ngegaun gai bala sendek taya tabu tubek bala sen sangku sanang bibunan serempit bibunan anehan tadak bela bidayung ti nyap ke mesti bibunan kena bos dayung ti pagi kita nyarak kuannya bimpaya jadi manyut bi mentu semati memering mering dek mentu nyana ana dengan ncamah sen padahal kain mering dek mentu nek bunan ncamah ada je dengan kuang sen semoga sangku sana dengan juah serempit dengan ku padahal ke sen kudok atau pagi muka ngumit nge akamin dengan ku sen mana lagi dok luyar lah sen dok luyar luyar buruk apabila manyut bibunan apabila manyut bibunan tokain top kena bus bala bimpaya manyut sen jadinya punan tingempat memani manyut tinya palik manyut tanya balik lalu tabak bibunan manuk tabak manuk manyut sen kuan sumpah manuk sen kalau manuk sen tabak kita kalau kena kenang nanyaut bermaksud nekabes kalau nekjawi nanyaut maksud nemutip tabak inya manuk ne jalan balas bibunan gae nak paye tabah manuk ajobi nyap nyaut kenang de nyaut kabes manyut ti pagi kita nyarak nyam paye ngaban bimantu nyarak taban bibunan mangkuk daya nak mantu bimantu buhu gae nak asau buhu nak kuat buhu nak arang
terun dengan bibunan. Mikir bibunan kan nyerang ke, padahal ngebat nyerang payah.

0: abang ang masyad. Mesti tulong kami. Kami gati kami nga ban kanya kang kinet man to. Nga ban kinet dengan bibunan nya kak impayo. Oh, kalau masyad boleh. Mana gua balat dan balik ni benua. Up nya kak. Kanya kang impayo. Nya na bimanto. Sina pulo kita. Nyap mulu. Nyain ada pelima. Pelima jagu. Ganan. Kada padang lawat. Nyana bo bel mangkuang siti. Kan kinen ira kinen si tuju. Diwan tu si tuju. Ada ibat ko. Ganan sukit. Sien boleh ngarum kita. Pak syarat na. Kalau sukit menang, kinen ngupah. Kalau Allah, kinen ngikut. Pasti ngikut. Ah, kamu saya boleh. Mai, belah dibantu. Lalu, kita guna laga dengan belah bi upaya bilaga. Laga sen, tanangnya laga. Ini kena laga si kemutku. Nantang buru ginti. Buru ginti. Buru sen. Kunani inya munti. Apabila cepat. Akan cak ngamuk sen. Buru ginti kena. Jadi. Gagau bala sen tempat. Dengan kita ngilawat. Nyampayuh. Bimpayuh. Dup lima. Penglima jagu. Bimantu nyap panglima terpaksa kita minyap sukit amang uli masubunan pada kita ngarum kita bimantu. Oke, setuju. Nah, bimantu pun setuju. Bibunan pun setuju. Ya. Gelaran gele jenis sen laka sen mah bitingang tanah. Bitingang tanah. Ya. Genan. Walaupunnya nantang buruk ginti, pak laga sen bitaning nakun kita taning. Ya. Jadi pinamangnya bo buruk ginti ti, pinamang denya panai memang macan lah di sana. Jadi nya ipur ami kena perang tinaninya rai. Tanangnya ini kena perang kun kita ti. Biduma. Cuma kerami inya tubuhnya dorang si belawas. Ada bulu ginti dua mai. Jadi si taya jagu taya. Silawat jagu ti. Tap ni ben bulu ginti. Cak ngamok. Kita hep sukit. Kain dok pitung dok tibun kai. Nyancai kita hep lumpong kita hep sukit. Tara belabi bunan bimantu. Wow. Matuhain sen, masukit dengan pinamang inya, muanya memang na. Lalu, sukit ngibeh buruk ginti, cak, lecak, ngamuk, gihep, penglima jagu, bimpaya. Lalu, najatuh ke bus. Nyana sukit, mang, kuna ni, pilalu lah. Kaisah pilalu, mana ti ngarumnya. Mau masukunan, ti, hal bimantu. Bimantu empuk hal. Tanah sen. Padahal jagu ti mekebes. Kaisah ragum. Amang sukit pun mijog nyana. Coh muni boh jangi kine kandung. Ti sukit menang. Ani boh upah jugon kine. Oh bagago ami pagi ngumpul tajau. Ni tanyuk murah mungkos jugon le sukit. Tanyuk ni kita jau. Pingat mangkuk kata benar jugon le sukit. Nyana amang sukit mani kinen nyugon ku sen tinana ni tajau hi bina payat na hi bina pingan mangkuk hi bina kan kinen ira kuan kal jani sen amang sukit sen tanang bel mangkuang kan ira kinen nyugon tanah na sukit sebab iban kuti inya pinyango inya pinumpak menek masuk mawang tamput ang e dadu masa ngunah tihan teban keti amayan ang labak sumabak ang sarili penga, sarili laba. So, jugon tana. Kamu sayan pun boleh, kuan mi mantu. Pagi kita nyukat tana. Nus dini sayan bunan dengan mi mantu nyukat tana. Masu tanang inya lanting gayau. Tok teringkang pau. Musen geti-geti nuk tana mi bunan geti sampai tok renang sampai tok kidep ai. Sampai tok mapu ai. Angati tanang mi jani cet lubuk pasih ceh masih menyanyi bantu lagi lalu bidadak tanah saya kata tanah bibunan bahas deni mentak jen tanangnya umah sukit dadu den tahu mana adalah tanangnya labak sejam sitinan bibunan guna kunok ain umah abel mangkuang tinan bibunan guna kunok tanang dan bunan kunok saya ya umah sanin umah Uma bala besung di sana ya. Sen. Jadi kira cerita sen petet tokati. Jadi sungguh pun sen kudu umu sukit mangule pun kai dokuan. Kubur ne ang terbat ih kubur. Ang terbat ang tanangnya mawak mus. Ngin sukit dengan saunti ngunah pelaman ngenai ang mawak mus ya. Angait jadi pamila sukit mekebes ngin payahnya ngaban sukit gae negunan ataupun gae negtrabat ngin tahun entengah kinubuhnya sukit ang tanangnya sunginau ancah mepu dengan trabat asen anak ne uli ganan so berarti nyap keturun ngin uli ti pimudip ne okayu. Jadi nyap kita rutin sampai ti sen sukit nyap kita. Ya. Kira tokti cerita sukit mangule. Masu anu sen inya ngapa sukit mangule panglima bibunan. Ngin dapat kinebes panglima bimpaye da biganan jegu. Ya. Na kinebes nengah baak ang lebu ramun nyap ke nyap dengah, sukit bidengah. Ya. Jadi sukit ti kuannya bebah. Bebah ketin senaan sen bisa. Sekalinya nak bisa. Tipap betang buntan, jatuh pembuntan. Ya. Ini senaan semua jadi. Kita lah kita bedaya bebah. Bisa. Tokati cerita pasal sukit manguli. Penglima kita bedaya tersijau ti patut dok puan. Walah ratus nya semua ya buat bahas nak tu bidaya kena area bunan ti mesti puan cerita ti kan kai mungkin bimantu pagi pering tanah dep ti cerita ti mesti puan kita ya jadi kunyungkalah mati pagi supaya kita ada ane tanen de mun legenda de amat betul de mungti kita ngekal kita nyimpat tok anak sungku kita je kan nanti mesti dok tian, mesti dok kuat, dok kinekal. Ti saya. Tayung seku, si tayung bunyi. Laba ibek, si raja tawa, medak bitampun, ahi dan ah. Abang kemut, sukit manguli, penglima kita, subunan mawaru, tanen sejarah paling timegah.
1: Okay, jadi terima kasih dekat Encik Lauren Kancan, dan di tanah dengan kita ada anuti pasal sukit Amang Uli panglima bibunan bidayeh kawasan bunan. Akhir cerita ada cukup pagu, ada cukup kenenang, ada perlu kita tian na tepije di masa sejarah ya, sejarah cerita ada mana-mana berlaku de kawasan kita bidayeh. Wani pun terima kasih neka Encik Lauren Gancan dan bersama kita ada nanti dabi pengisi program tanen dengan lagu asal kita. Terima kasih.

Okey, lagu ni pun lagu dia buat kepada Michelle Matthew Tamargu dan Dusane Gehro pasti ateria sama ngoci ta berita dan buku beri ngaruh mititia dua pas tu yang dapat terparik lagi bersama dua FM BDA dan segmen ngaruh perempuan bersama dua DJ dan bukan dia tugas jadi hati aku juga seorang ngaruh menuduh suatu pinggan berbagi dangdut bukan semasa aku bertugas sama setia ngoci ta FM BDA.

subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, pendekatan itu juga membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal, khususnya dalam situasi krisis semasa, menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi sehingga mencecah RM5 bilion sebulan. Sekiranya keadaan itu berterusan, kerajaan mungkin terpaksa menyemak semula harga bahan api bersubsidi. Tambahnya, tindakan sedemikian berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Beliau berkata bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih terjamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi RM6 bilion sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain isu cuaca, Datuk Seri Anwar juga mengulas berkaitan kebajikan 3 ekor gajah milik Malaysia, iaitu Dara, Amoy dan Klat, ketat yang kini berada di Jepun. Tegas Perdana Menteri, kebajikan haiwan berkenaan perlu menjadi keutamaan NRES dan Zoo Taiping selain menuntut ketelusan maklumat kepada orang awam. Sebarang keputusan dan tindakan perlu dilaksanakan berasaskan fakta serta mengambil kira kebajikan terbaik Dara, Amoy dan Ketat. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdiwan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat bagi membincangkan isu gajah berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu. Susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup gajah-gajah berkenaan. Berita seterusnya. Malaysia perlu melangkah ke tahap lebih tinggi dalam industri halal global dengan memperluas peranan sebagai peneraju teknologi, bukan sekadar negara yang mempunyai sistem pensijilan halal yang dihormati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara mesti bergerak ke hadapan dengan menguasai keseluruhan rantaian nilai industri halal di peringkat antarabangsa.
2: We must take the next leap forward. Kita mesti menjadi negara yang bukan saja memberi pengiktirafan halal, tetapi turut menghasilkan produk halal, membina jenama halal, menguasai teknologi halal dan menembusi rantaian nilai halal dunia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika melancarkan ekosistem halal Majlis Amanah Rakyat MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelancaran ekosistem halal MARA merupakan langkah strategik dalam membina rantaian pembangunan usahawan yang menyeluruh. Beliau turut menegaskan pembangunan usahawan perlu dilaksanakan secara tersusun, bersepadu dan berani bagi memastikan daya saing jangka panjang.
2: Saya mengharapkan pelancaran ekosistem halal adalah satu langkah strategik untuk membina ekosistem yang lengkap daripada latihan, sijilan dan pembiayaan hinggalah kepada infrastruktur, pembangunan produk dan akses pasaran global. Inilah pendekatan yang amat penting supaya usahawan Bumi Putera bukan sahaja mampu memasuki pasaran halal tetapi menguasai pasaran tersebut.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Aliran pelaburan ke Malaysia terus menunjukkan momentum kukuh dengan sektor teknologi seperti pusat data, elektrik dan elektronik, ENE serta tenaga hijau menjadi tumpuan utama pelabur ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Council, Hafizi Razali berkata minat pelabur terhadap sektor-sektor berkenaan dipacu perkembangan pesat teknologi global, automasi serta peralihan ke arah teknologi boleh baharu.
3: Pusat data, ENE dan semiconductor dan juga tenaga hijau, mereka merupakan pelan jangka panjang dan impaknya juga bukan boleh dirasai dengan cepat. Cumanya kita dapat lihat walaupun dengan krisis yang berlaku, masih ada aktiviti dan pelaburan yang menerus dan tidak terhenti. Jadi itu saja telah menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan ini merupakan pelaburan jangka masa panjang yang tidak berapa terkesan dengan perubahan dari segi makroekonomi.
0: Hafizi Razali. Kerajaan Negeri Sabah yakin dengan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam merealisasikan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pengiktirafan terbuka berhubung perkara itu yang dinyatakan di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan perkembangan penting yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu.
4: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak perlembagaan Sabah dan kita harap payah rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Dato' Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS turut berkata, pengiktirafan itu menjadi asas kukuh kepada rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sasaran peningkatan pemberian khas kepada Sabah sehingga sekurang-kurangnya 3 bilion ringgit setahun. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan hadir menunaikan solat jenazah. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari di kediamannya. 13 prospek telaga minyak dan gas dikenal pasti di kawasan Kalimantan Timur. Ketua SKK Migas, Joko Siswanto memaklumkan, kawasan itu dianggarkan mempunyai rizab minyak mencecah hampir 1 juta ton dengan potensi gas sebanyak 11.64 bilion kaki padu. Menurutnya, telaga berkenaan akan dibangunkan Pertamina Hulu Sanga Sanga, PHSS iaitu anak syarikat minyak milik kerajaan dengan kerja pengurudian dijangka bermula bulan depan. Pengajuran Temasek Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung Ogos depan kini di fasa akhir persiapan. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Guzusen berkata, bagi memastikan kelangsungan Temasek, sukan akan dilaksanakan secara sederhana dengan pengurusan kos lebih berhemah selari dengan seruan kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda di jalan ragu peramai tadi dok teban pada dino ngaseli ngaragu di dan bantal busuk teban ta 20 menar pas pukul perisi ngaram sama ngaram sama dapat dengar tak drum segmen ngaram pawan ta iat ngaram mati ya ngaram manundi patan bulan Mei 2026 bersama ngaku ngaram mati cia berbergas sejunai lah barit pun kadi cia lala tidak bersama ngaso program itu terucam neka pukul semua ngedua setara pengaram supaya tidak dapat sama-sama akhir dengan automasi YFM Media ingin hari pasal tiap terhadap cia peraman dengan ragu-ragu peraman supaya tidak dapat dan sama-sama akhir dengan agas ngaram pukul simang singaram hari pasal nak pukul simang suku singaram namun biasa program rock ngaram mati ada dok peruang ngadok susun benda DJ rock tak anaina Marceline Gansi. Lepas program rock terhadap cuy dengan peraman adap tak ngeragu-ragu adik maduk sedia ke soprak nak apa kurus mengedua seterap ngarep ngana berdengan hati nak susun atau program tapi tuh terus jam tapi sama ya nak ngarep mati ngak aku harap soprengan adara mabuk senang rapi bisik ke ya nak berengan mati nanti dia nak paya-paya dia ramin arun ya dia nurak kerja-kerja pengen naik adap ngan nak kemenaga ya nak berdengan tak sebab kenang mati nanti kedai anak kerja seramat nurak kerja-kerja di dok nurak ngan kemenaga ya nak berengan sebab kenang mati nanti kedai anda dalam pemenu berangan dia riba muto nakin nakit ya riba muto ngan manya raju-raju ngan nakit unatu serama tadi kita kena tap isai menungan mucur nak tepat tadi do ketuju 20 ni benar pas pukul pressing ada mandi nanti terima kasih sorang ngan sorang prama di WiFi Media RGM Kuching ada do ke perlu pakai rumah sebagai FM di 06.2 MHz di Kuching ngan rumah sebab FM di 02.2 MHz di Seria nanti gemat berangan bisa ke download up aplikasi RTM Klik ngata sama-sama kini dengan YFM Media RTM Kuching.

0: hari itu, anu kebebasan media sedunia. Taruh anu beran me, inah anu ngasita anu kebebasan media sedunia. Adi jadi pengatin tunuh penura nga penanggung media, adi bebas kabin etika nga tanggungjawab. Media adi bebas, nentu masyarakat timah penerang adi betul, ka ijadi timang kasriudnya kara adi betul yang penyikena rakyat. Penyita ati dosita di taka global, ka ido nyukong budak UNESCO, yang keadaan pasal penyuguna dalam bebas keadaan buat fikir, atur seramat ngera adi dipitak media saman integriti kewartawanan. Ja atas sama-sama ngaten penanggung media, nyukong kewartawanan adi bin etika, kadeh kagah penerang adi deh betul, yang jadi masyarakat adi puno nga penerang. Seramat anu kebebasan Kebebasan Media Sedunia 2026.
1: Ingat suka ragu itih?

0: Atu ragu iti. Kaninga dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, kedinga.
2: Segmen ngarbon. So pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi.

Raga Brahman tadi Dr. Bahana pada The Seal Fit Rahayu Kurnia ngaragu di dan jobong di mu'u tepana tamadin taruh pedaruh minat pas pukul peris ngarem cepat kasih ke di berengar bisingan di murad mian station YFM Bidia. Ini mereka dikit berangkaian dengan ya. Aku harap ke perangan pecu peraman ada pengan bisa mengakai ngaramati nekapin abang segmen ngarum pawan tak.

Ngah Hamadin terpedaru minat lepas pukul Rapri Singarap berangan berbual bersama di YFM Media. Pukul Simang Singarap lepas hati tidak dapat sama-sama kita dengan Agah Singarap di Dok Pruah di YFM Media. Ingin nama dinati tapi juga dengan peraman adaptai ya. Ngaraga peraman di head dog tebalan beda Max.

Raga Pramana di Dr. Ban pada Max and Max Penjana Penyerindu 40 Minar Pas Pukul Puri Singarap. Di tengah info di sekolah kerana tengah soprag ya, hati nak kait dengan jimatan discussion ambu merentasi sungai di Malaysia. Ana ina jimatan batang lupar ni ambu 4.5 kilometer apun kapat 4,500 mai per 4 meter jaka are itu ka yen de ratus si bayu penyurami anu bas gawai daya 2026. Dengan reka bentuk jimatan dua lorong tunggal, dua hala tunak standard JKR adik gati perkhidmatan feri sedia lagi diasah sebuyau ngatriso ina pembinaan jimatan yang bertujuan gati perkhidmatan feri kemenegara nyediaga laluan di rebis asrama tercekap ngamating gangguan diasah kampung-kampung berindek ya di kawasan nana sebuyau ke Triso kemenegara merancakkan dengan ekonomi penduduk setempat hati inah yang penyebaran sopra gemerata ya jimatan diskasen emu merentasi sungai di Malaysia anina jimatan batang luparni adik emu 4.5 kilometer dari Tukar Kain 100 Sibayu Hanubas Gawai Daya 2026. Ingin nama dia nanti peringatan 40 ni benar pasal ke Rupri Singam Serama Ngarung Serama Peraman di Barangan Adik Bapak Setia Miana Station YFM BD RTM Kuching. Ingin nak cari dengan tapi cuba Peraman Adap Tangan Ragu Peraman Adik Dr. Bambara Sindora Ngaragu Didan Babar Kecewa.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tun Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
3: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Alai jara go brama nadi doktor ba nabada Fiona ngaragu di dan adat bidingan tepana tarima 52 minit lepas pukul pris ngaram semangaram harbi sidi barengan di game sama ke di wifi MBD RTM Kuching aku naga ya nabi pan sopra ya nga 22 anuburan meati nak do petaru anuburan me dok ngatur Dok ngatur Tematu Etnofest 2026 edisi ke Simengni di Donganjur beda kelab rekreasi pengguna ngah pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu. Ada dong atur pukul 10:30 tengah isan-isan nak pukul 9:02 astera pengarem. Ada dong atur di Dewan Serbaguna kelab rekreasi pengguna ngah pengurusan Dewan Serbaguna Tematu pengguna kampung Tematu ya. Bagaimana pengisian program ada dok ngatur ngah 22 anubran rimah ya. Kita so program ada dok ngatur ana ina tanding tuak purut tanding kudua sponas giga persembahan talent dayung gawia Tematu 2026 bitanding onak dayung gawia Tematu 2026 bitanding onak dari pogan gawia Tematu bitanding sindok gawia Tematu 2026 contemporary dress dayung gawia Tematu 2026 ngah begak dinge persembahan ada dok ngatur ya ngah 22 anubran Mei 2026 pankah anu rima ngah kena ke ngah 20 taruh anubran ieu dok ngatur ke aerodance ngah bertanding bola tampar gergasi sukan nikah ya nabaran nak kendak pigru sabukur mai setengah isan-isan agi kena dok ngatur program dermadaya pemeriksaan cipa pemeriksaan penyihat ngah pameran agensi peritah ngah de peritah pankah NGO dengan pukul semang isan-isan lagi kena dongatur tanding karaoke tanding manmi ngah pukul repri singarem ya ada dongatur bertanding dayung gawia Tematu 2026 ini dengan adik paya-paya ya bisa di kampung Tematu Brahma ngah Tematu Etnofest 2026 ada dongatur berada kelab rekreasi pengguna ngah pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu di Rek dok ngatur ngah 22 hendak dok taruh bulan Mei 2026 pukul mai setengah isan-isan dekat pukul 9:02 asterap ngarep. Mari nanti beringan jam tadi studio 54 minit lepas pukul peri sengarap yang sama-sama berbisi di barangan Adi Bebestia bersama ke di YFM BD ya dengan jadinya etap picu peraman adap tak dengan ragu-ragu peraman Adi Medok sedia ke soprag mari nanti etap picu dia peraman adap tak dengan ragu Adi Dok Taban beda penyanyi tak.

0: di 06.4MHz di Kuching.
1: Pukul Simang Singarem. Selamat ngarem bisa mengaku jenailah bari dermaga Singarem so YFM Media. Industri radar is dok negap-ngap neten di penyeruah asir penyeguna teknologi samun penyekembang pasaran global. Menteri Kerja Tayak Ka Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Abd Ahmad Kidanang, Industri radar Malaysia kini penyekembang dikena ngateban arung 2.24 bilion ringgit puankah 0.2% ia kadar penyeruah dalam reis kasar KDNK reis ngasawak 2025 banding ngat 2.4 bilion ringgit puankah 0.4% ngasawak si bayuana. Aikidan secara titipu merawat ke lembaga radar Malaysia MPB di Kuching Anwati. Negeteban sewak 2025 bayah kawasan purun radar di Malaysia ina arung 1,200 hektar ngabege inah tumpu di Sarawak. Industri yang menegak gedung nyukong berdak taruh perupri 1,000 tibaran bitaya adikenu penurak dalam kakat ekonomi sepak pasar. Kaum import kak dagang muto kireng Malaysia pekema Sarawak harap dibayar sistem kawalan diesel bersubsidi dapat dok mansang ngabi terang. Nai Presiden E. Yusof Roy Fitri Machoni Sabanang pibayah sistem mana re beda kos logistik ke operasi sitembang revisi industri automotif di besengan di diesel. Nga ane ay harap pimansang I kenu ngaduduh beterang ke efisien si teman utung ke ngera di ngusa industri. Ay gedan sak ati di Kuching. Syarikat pengaku daya domite beranyidia dokumen yang disukup ia nak pemite register sistem kawalan diesel bersubsidi. Presiden kaum pengguna Sarawak, Dr. Winston Ong Kidanang, atis samun puan kelayakan si bayu naik pemite ia ngatak pemite dok turak. Ia menegah harap mekanisme pemerhati rega dapat dok negap ngapnerang adi biterang. Ia kedahan sakati ke RTM di Kuching. Arung 1,000 peserta ke pegawai Sodrem Kasaparis Reswa Kejohanan Borneo International Robot Tournament Borneo IRT 2026 piguru nganu taruh nek anu minguati di Miri. 200 mai permai pasukan di depan anak sekolah biumur diasah peri nek derpunik sewa jaga Reswa tabit parat derem seba adipat karyati. Ruang rami karyati ina Robo Mission Battle Lego Education Spike Prime. Reswa di suat tabit parat ina Amerika Syarikat, China, Jepun, Korea Selatan samun kudu-kudur is Asia ka Eropah. Nam kategori da bertanding yang takah rendah menengah ke atas diasah Robo Mission Battle, Robo Sport Double Tennis, Robo Sumo, samun League of Mecha Clash, Lom Matrix. Kedak sur bertanding samun dok ngatur inah persidangan robotik antarabangsa samun sesi interaksi diasah peserta ka pakar dalam pitak teknologi. Kem latihan bola keranjang EST Jersey X Under Armour Sarike 2026 jadi terun ia menyekembang bakat belia di kawasan ana. Atik piberet latihan sistematik ke profesional ia peserta. Gapit Menteri Kerja Tayak ke Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si Kedanang, student ke mana dok ngatur peserta dok ngin latihan teknikal, disiplin ada samun semangat nyerja sama. Ikanan sakati tipu teup kem latihan bola keranjang EST Jersey X Under Armour Sarike 2026 di Sarike. Penyesuaian jurulatih takah kebangsaan menegah ngan peluang kat pimiang dalam reis yang nyekembak sukan ana. Tipe program ana ayah menegah ngan RM9,000 yang kelab bola keranjang Repok yang nyukong penyekembang sukan bola keranjang. Angin ana ati adagah di dok nyusun beda Ratna Saimin ka dok nukar ka pimnyo biata beda Vikmo Lawrence section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarem ka salam Malaysia Madani.

Ragu Rahman Adi Dr. Bana Habada Bela Jing Ragu Dida Nyayang Mu Tabana Tak Madin Semangtaru Minar Pas Pukul Semang Singan. Terima kasih Rabi Siti Barangan Adi Besti Bersama KDY FMBD RTM Kuching. Sati terhadap Jum Praman dengan Ragu di Ragu Praman di Ruta Bana Bada Kering dengan Lester Geras Dayum Bidia sebab tidak dapat sama-sama akhir dengan program Rock Ngarap Mati. Selamat ngarap terus sopra kebarangan.

30 Seconds to Mars dengan lagu The Kill. Selamat ngerem berdapat bawa watak dalam program Rock Minggu Hati. Harap perangan buat senang ada di peranggir dengan Gik Kak Peraman ke dengan para ragu adik Gik Kuknyi dia ngerem hati. Ok, jap mandi datang peraman dengan dua tiparan artis hati Dashboard Confessional dengan lagu Vindicated. Lepas anak peju dengan lagu So The Used, Adi Den Hard To Say.

Story of the Year Anthem of Our Time di Ragu di Dr. Wahang Aswa 2000 taruh. Terima kasih insok peringan di kebabun ini setiap peraman dengan aku di ngara mati kesebanan kedai lagi para adi nyerja di tika ati selamat yang kerja penurak dengan puan ka agik ke adi re'e di andu ati ya ka manya ni nuka siaran amai program tak gibayu dengan kemas gibayu ke neg reput i ok madina tak peraman dengan dua tengan ragu so Fahrenheit kemarin yang pijar nga sabar menanti.

Baran Rokso Jakarta di aktif sesuatu semang pri pri produa natural ngaragu ngera di de nurani so natural atau peraman ngati baran power metal ngadu tengen ragu Angkara Saman Timur tragedi.

Ya, semak tengah ragu mekemas dan betul dingin atau merindu kekal peneban program tak? Pak Degapang Isa Ripasati dengan peraman dengan pengarut Ami Adi Begen ya. Jami atau peraman dengan putra ngaragu cinta kain putih.

Aku relakan kau pergi seokey ya, Dr. Bu. Dah Amy, bekas ahli tibara UK, Spa Ian Tibaran okey, Antisha. Ayah lagi ini pemain gitar utama, penerbit album Saman Composer. Kak kamu tinggal Jamadin atau meneg kak penerbit program rock tak? Begitu terima kasih kak so perg adi setia peraman dengan aku. Dalam program tak minggu wati, harap dah kemut. Bila dapat minggu bau diandu ngejam adi sama. Dua tengah ragu adi rektor program tak ngarmati. Ragu pergi hilang dan lupakan. Saman Serana. Ngana seramak ngarum. Rock on. Bye-bye.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Anda di jarak ke perempuan tadi Dr. Bahan pada Brian Aaron ngasalin ayin ngaraku adi dan juga ngaperempuan so perkembangan rebisingan adi guru sadi-sadi marinati dari minara nak kena jebeng-jebeng ya nateng berapi mas ngan di kapok kena kena nateng ke sewer ngabeneh ngan adi jok so ngan marinati jerangan kah terima kasih ya terus so perkembangan rebisingan dari bestiam ya station YFM PDF ngeramati bapa bisa mengaku cewa bertugas jenai lah barit pun kati cilala dalam segmen ngerempuan tayin ngeramati ingat nak jadi ngeramati tetap juga peraman adab tayin ngeraga peraman jadi dokter bahan pada Ika Saiful Ingkap Pengirindu bibagi dua keusi di WFM BD ya RTM Kucing.

Ada jenara keperawan ada Dr. Bada Romina Graham Melvin Besindi lagi. Ya, terima kasih. Di barangan adi embah bisa mengakuna kajam adi nanti ipukul semuanya setiap ngara materi dapat sama-sama kita dengan automasi wifi. Bidi ragu diskusan email ten coneng jera yang pimoh aku jawab bergas di jelalang yang seramat ngarem. Semua bila pedingnya eta anda berkata nak bertugas, isa tepat berkat isa tepat berkat soal perkara tak. Aduh. Terima kasih. Bye bye.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perik takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. YFM di 06.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik urah mu, lakitnya. Tiap mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit lah. Jajah abang ketam tak di subah lah.
3: Eh, Maya. Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Duh. Aku nak kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingin cik pakai nu ataupun pakai kuan ingin?
3: Sedua, ik.
0: Nah, ni tak suar tempat ikin pun wak dakian, ya. Bitu kedat dah, dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina lah pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita di oda berai dibuno urasa rami.
5: Aku update baru kerat pantun.
6: Oh bala dengan gati boh tadi pantun.
7: Maka cium pagi kuah jawin.
8: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
9: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
10: Berserian si tinggah da kakai.
11: Anak topong di ido jompian menak bidat ni perem.
12: Dukadutun patang rasyuk tumbang di kandang.
13: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembak.

0: Tiang.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 043 ataupun 25 mai 03.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawai Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Si aku agit baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
5: Baik serian, si tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Duka dutun, tata ngerasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: tiang.
1: Jak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music otok.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Duah gana namang dengan anang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan dengan surga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat pagu. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gresia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan berpimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dekira akam demamba de tempat kami kerja, de tayak, de kebun, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik dengan asyasi inya de dapur kami dan witi. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos penyaga doma de paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jara ping lemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami adah bingirindu, binyuka, binyabar, panti, alus awang, taat setia, lemah lembut, dengan adah pimintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun de bangabada malaikat kursa ka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu de ek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoiti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunya debi salah de kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani debi ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria de kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Sebungasih pun penegah. Industri radar Malaysia bertambah 2.24 bilion ringgit sewap pereja. Rakyat di Sungai Sadit Sibu terima PIN bisik. Pinera Pusat Pemeriksa Motor Dog Negap Kartu Atus Rahmat Arat Neraya. Seram Isisan Kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dalam gaduh perwaso YFM dia. Madin tengah negara, industri radar Malaysia kirain pikembang dikena ngataban arong 2.24 bilion, bilion ringgit yang kadar penyiruan dalam reis kasar KDNK reis ngasawak perja banding ngat 2.24 bilion ringgit ngasawak 2024. Menteri Kerja Tayak ke Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini E. Ahmad kedatang negara tebut sewat 2025 bayar kawasan perun radar di Malaysia ina arok 1,200 hektar yang bega ina tumpu di Sarawak. Industri hati menega dok nyukong bedak taruh PPI 1,300 bitaya adikanu pinura dalam kakat ekonomi sepa pasar. Aikara sakati lepas merawat ke lembaga radar Malaysia MPB di Kuching. Setelah tanda Malaysia rekod ekspor komoditi radar perungan 4,144 tan metrik radar adi berga arong 107.2 juta ringgit dengan sewak pereja. Menteri Kerja Tayak ke Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Gadatnang ati kiretnang pemite adi kena tunduh radar adi bian kualiti bergantung sok Malaysia di pasaran global. Ngera adi ngusah industri radar berguna pakai inovasi ke rantaian nilai samun penyekembang produk hiliran samun jenama adi lebih strategik yang beda industri tantui. Ayinang derp nurak penyimar nimun pengubah gaya andu rega adi detatu ke pemite kualiti adi bergantung teknologi berguna do pakai yang netu industri radar peju utama. Ainang perintah tetap nyikembang industri radar jadi agri komoditi nilai bergantung sok rakah tambah penyeruah teknologi ke akses pasaran global. Susah puin di Sungai Sadit Sibu mikirin penyekembang positif asir pemasang sistem penyeruah puin begaut. Menteri Teliti ke Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Keratnang sistem mana dah masang yang netu dari ratus seun puin bisik sementara kajian projek infrastruktur baga kemas. Miu di Sibu Keratnang pemasang hati berkait dengan opis penyeruah puin sepapasar jebab ke Sarawak Water Sendirian Berhad. Pinerang baras adi dok terima menegah kena kan arong 1,150 isi remin madit nanti mebian pin bisik. Loji napis pin salim madit nanti peruah 150 juta liter ni andu dan loji bukit 5 peruah 45 juta liter ni andu adi meteban ke penyerah pin perg-pergi ina 100 5 juta liter ni andu. Setelah tanda kerja katutaka loji salim jaka katu kapasiti penyeruah ke 300 juta liter ni anu kan ima kemas ngah sewak bau. Setelah tanda dalam perkara adibukan berita Sarawak ni

Pijung aga, rakyat di semang dua unit termin kedai di Kota Perawan Maritati kinyam bisig aderbis kena ripas kerja katutaka sistem pipe mujur dok masang. Ahli Dewan Dangan Negeri Batu Kitang, Datuk Lo Ker Chiang Geratnang, kerja-kerja nukar paip amba aderbis baga ina yen katu tekanan piin ka premis sana. Ati ina asir kerjasama di asa pihak adibikait dan menetu pinyi utung rakyat adu-adu dok jaga. Ayah kena sakati lepas merawat ka kawasan ana yen tinggal penyuruh piin adi madit nati berdeh de kena. Setelah tanah ia menegah ngen cek ada perungan RM100,000 daripada program transformasi sepak pasar ke gereja Katolik St. Anne Kota Perawan ke yang projek katutakah kawasan pasan moto. Rakah kakat ekonomi sepak pasar di Sepauh piju udah berderas dengan penumpu tunduk kakat pemudip komuniti Remin Betang seprojek Impact Begatung. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas Gelatnang, inisiatif ana tumpu di negap rantaian nilai keminyang samun kuka peluang ekonomi adibau. Pita kerja nami menegak dok tumpu samun cadangan naik replika kubu pahlawan di Bukit Sadok adijaka jadi penerip penemi adibau samun kuka peluang yang nambah penyedapan rakyat di kawasan ana. Dalam tipu adisama, rakah jaga batan asar iban dok negap sop penyisua pemiang dalam seni tradisional sop peritap klub main asar. Perita Sarawak menegak tetet dalam menyedia penurung nimun miki ramin betang katu taka infrastruktur sepap pasar samun subsidi kemiang. Aikana sakati tipu rami bruma singar mantar gawai dayak 2026 di Sepau. Perita Sarawak tetet badak beke pinura pusat pemerasa moto yang katu Atu Seramat Arat Raya. Menteri Pengaku Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin Geratnang, operasi ke penyiteras fasiliti Puspakom berguna dok nama kena, yang enam pemitik pemerasa moto adi de bertambah rebis i di kawasan utara Rais Hati. Penambah kia moto berguna sistem pemerasa adi rebis kena, ke berguna biar integriti seetni perug moto di Aran Raya tunda piawaian Atu Seramat. Datuk Sri Lee Kim Shin kerasakati lepas merawat kapus Pakomiri. Ainang Perita Rais menegak tumpu di pimpamai pelanggan samun tipu kajen fasiliti samun pengguna teknologi yang berdarikas kerja persa. Di ratus rebis it, Tuan Depuk Moto Dagang dan minta berat tunda jadual pemersa adidong netap yang Atu Seramat pengguna Aran Raya. Ngangga masgap lewasa put ni. Industri radar Malaysia bertambah 2.24 bilion ringgit sewak pereja. Rakyat di Sungai Sadit Sibu terima pin bising. Pinura pusat pemeriksa motor dok negap katu Atu Seramat Arat Raya. Ati dagaso YFM berdia dok nyusut beda Ratna Simon kadok nukar ka pimiu piata beda Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semua sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jangan ragu berontak bersama dengan Ezra Randi pada Pramenta. Ya, sesan Anwati. Sama sesan Kak Sopra bersama dengan aku, Hazel Dius.
1: Dengan aku, DJ NG. Biasa ambil dua lagi.
0: Selamat ini sesan yang berangkat dari Bau bersama KDYFM. Dia, Kak Sinaga. Terima kasih, Amai Merga. Bersama dengan Tak Ji. Aku Sabah nak lagi dengan Tak Ji.
1: Buka
0: radio sok pukul 9.2. Sok pukul 6, singgung minum mijah.
1: Ya, masuk lemah tandu lagi.
0: Betul, mesmeng 2 jam. Ya. Tambah dengan taruh jam, mesmeng 5 jam.
1: Memang sentiasa on lagi.
0: Sentiasa on.
1: Sentiasa on. Sentiasa on. Kamu kita pun sentiasa on lagi.
0: Betul. Ya. Okey, ni mana dia biasa je. Soalan senang nak nerima lagi topik-topik ada yang
1: mijang
0: tak
1: kerakal.
0: Mijang ngupi. Mijang ngupi. Tak sungguh penting kupi di mijam ya.
1: Boleh hantar dengan kami ya.
0: Okey. Yang dah topik tak sesan hati. Topik yang disantai-santai. Aku Sabah nang je.
1: Ya.
0: Kembali NG berkata buka beg lagi benda
1: macam-macam barang Doraemon. Barang Doraemon.
0: Beg Doraemon.
1: Bukan barang Doraemon. Barang Doraemon.
0: Beg
1: beg Doraemon. Pocket Doraemon.
0: Pocket Doraemon.
1: Betul. Tapi kita dayung handbag lah.
0: Handbag. Jadi topik tak sesat nanti pasal barang adi paling pelik.
1: Tusah-tusah lah kau nama.
0: Adi kada masuk akal. Adi git dalam beg.
1: Selain masuk kunci, selain masuk dompet, selain masuk duit.
0: Kalau kami barang senda-senda je, aku sabar nak lagi tepung susu.
1: Ya, memang.
0: Lagi botol susu.
1: Botol susu, pepet.
0: Lagi pepet.
1: Ada ikut kita pepet.
0: Pepet.
1: Asyik bagi dede anak-anak. Bagi kita bujang dengan ibu.
0: Aku rasa, aku kira-kira aku je, kami ibu bujang kena resit bagi.
1: Resit memang yang hilang. Okay, resit masuk kedai ti, resit masuk counter ti, resit masuk ti. Oh, memang.
0: Resit bank lagi.
1: Jadi Zain mah barang pelik-pelik ataupun barang dah tusah-tusah dah habis handbag kita. Pergi berdayung ataupun berdari.
0: Betul.
1: Asa aku nyap lah, tapi aku check out.
0: Paling pun. Pak kami kosek.
1: Ku check.
0: Kadang-kadang
1: dari
0: lagi ke resit.
1: Ada. Resit bank lah.
0: Jadi,
1: Zain mah topik kita ya.
0: Komen. Nang tak komen pasal topik tak sesat no hati ane na bongkar beg.
1: Bongkar beg.
0: Tinggal
1: ane karun lah.
0: Anikah barang adi nang tak saruh-saruh lagi dalam beg. Ane na topik tak sesat nanti.
1: Saruh-saruh.
0: Welcome back tangan bisa komen di Facebook WFM ria.
1: Ya.
0: Kas negi ia tak berangan lagi bersama ke sesat nanti. Selamat sesan, selamat kupi-kupi.
1: Ya.
0: Bisa mangke di
1: YFM.
0: Mereka boleh pasal titik tanda pasal sama kedengar agak dalam pemio bukar sadung.
1: Okay.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

hasil industri lah dan negara bertambah 2.24 bilion ringgit sewak taya. Inya ratu Sungai Sadit Sibu terima pingada umum bersih. Peranan Pusat Persamuto Pinagu lagi tinan pigatu tahap penyelamat jaran bahas. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah puno. Industri lada negara berkembang paguh nyugon 2.24 bilion ringgit dek hasil kasar negara KDNK sewataya berbanding 2.24 taruh bilion ringgit sewak 2024. Menteri Kayu Puruh dengan komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Menang setakat pengen sewak 2025 kehi mehiribu 200 hektar kawasan mepuruh lada paling ahi de Sarawak. Industri tidak tulung bedak taruh peribu pikebon bahas tanggungjawab nambah pencuan ekonomi inya ratus sepak pasar. Tapi nanti rimpas lawatan kerja industri lada negeri Lembaga Lada Malaysia MPB de Kuching. Malaysia ekspor lada 4,344 tan metrik berharga 107.5 juta ringgit sewak taya. Menteri Kayu Puruh dengan komoditi Dato' Sri Dr. Nor Aini Ahmad Pidaan ditambah piminta lada berkualiti mesu Malaysia de pasaran global. Pemain industri lada perlu minan langkah inovasi mengpeluah produk lada serta penjenamaan ngancak industri lada kekal bidaya saing. Namenang perlu minan teknologi moden tinanura pingubah gaya anu rega kait tentu dengan pigatu kualiti lada. Perintah dan ngancak sektor lada maju jaji agri komoditi wang pigatu produktiviti teknologi dengan akses pasaran global. Pinyusa umon de Sungai Sadit Sibu mendapat ngelesi hasil minan sistem pingada umon segera. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Dato' Sri Julahi Narawi Menang, sistem tunah tinanentu inya ratus dapat umon bersih sementara ngempen projek infrastruktur utama siap. Sistem ti sedia beda opis pingada umon kawasan sepak pasar Jebab dengan Sarawak Water Sendirian Berhad. Kihong 1,150 isi remin iti se dapat pingada umon bersih. Nepi danti de Sibu. Loji napis umon Salem iti se kapasiti peluas 150 juta liter umon ini anu sementara loji Bukit Lima peluas umon 45 juta liter ini anu dengan kehi keseluruhan 100.5 juta liter umon ini anu. Kerja pigatu taraf Loji Salim jangka nambah kapasiti peluang umum nektaru ratus juta liter ini anu wang siap sewak bau. Perintah negeri sedia sendek ijuk bilion ringgit tinan ngundah taru ratus 60 projek umum de seluruh negeri. Tipi berat ngundah Loji Bau, pigatu taraf loji de ade serta program ngurang umon kait ngeban hasil. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Dato' Sri Julahi Narawi Menang, setakat itisai lebih peributaruh peratus projek mesiap atau masih tunah. Program nganti Batang Pahit Dema, kemu 2,740 km, tunah timpuh rima sewak, tinan pagu lagi magi umon de Sarawak piberet Sibu. Tingaja plan bahas Sarawak dengan sistem grid umon Sarawak. Tinan ngada umon bersih neg semua rakyat. Semua wakil rakyat, pinuu komuniti serta pihak berkait dok pinta pergah penerang betul neg inya ratus pasal projek bideng tunah. Pisilung lagi agah.
Inya ratus de semendua unit remin kede de Kota Padawan iti se dapat pingada umon lebih pagu. Ti mekerja kia sistem pait. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Dato' Lo Ke Chiang Pidaan, batang pait demba ginanti minan batang pait bau lebih bahas. Ti hasil kerjasama pihak bikait, tinengada pikakes kemudah asas neg inya ratus. Nabi Danti memelawat neg lokasi perhati keadaan umon pait de itise meh cukup deras. Tenyugon cek RM100,000 derungan program transformasi kawasan sepak pasar neg gereja Katolik St. Anne Kota Padawan. Belanja tinan projek muna tempat kudok muto. Langkah tina nambah aktiviti ekonomi inya ratus kawasan sepak pasar de sepauh pidaras tunda. Lebih numpu pikatu taraf pimudip inya ratus remintangan wang unda projek ngeben ahi penguntung neg rakyat sepak pasar. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang numpu nega proses sektor kemenyang mesu peringkat pengiluah neg pasaran serta ngada peluang ekonomi bau. Potensi pinami pendok tumpu senje rangunda replika kubuk pahlawan de Bukit Sadok ini penarik bau pinami dengan sumber pencuen bagi inya ratus de kawasan ti. Perintah Negeri nyugon pinulung mengkia remin pigatu taraf infrastruktur kawasan sepak pasar serta subsidi kumenyang. Nabi ucap de Majlis Ma'an Bingara mantar gawai daya 2006 de Sepauh. Perintah Sarawak ira pigatu peranan Pusat Peresa Muto tinan jamin muto selamat tinan de jeren bahas. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang, operasi dengan fasiliti Puspakom perlu pinaguh lagi ngin makin ahi muto perlu peresa lebih lagi di bahagian utara negeri. Sistem pemeriksaan lebih cekap dengan integriti perlu ngajah bitambah muto perlu peresa supaya semua muto di jeren bahas ngajah standard penyelamat. Dato' Sri Lee Kim Shin Pidanti memelawat neg Puspakom Miri. Perintah Negeri ngumit bahat aspek timpuh ngampan, kemudah fasiliti serta minan teknologi tinan pecepat kerja peresa muto. Nyangempu muto dagang, dok pinta naja jadual peresa muto tinan nyaga penyelamat semua pengguna jeran bahas. Tinan ngemas agah puna binaca bau. Hasil industri lada negara bertambah 2.24 bilion ringgit sewak taya. Nyaratus Sungai Sadit Sibu terima pingada umon bersih. Peranan Pusat Peresa Muto pinagu lagi tinan pigatu tahap penyelamat jeran bahas dengan sen keti agah berupagi susun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ragu sama kes nyalu.
1: Nyalu.
0: Nyalu. Aku sekian NG tejah. Ani rati ini nyalu. Ani rati nyalu je.
1: Nyalu macam ada maga ni nyata sayang lah. Nyalu-nyalu nyam aseng dia. Senak iban ni berai.
0: Berai kah?
1: Berai kah? Okay. Apa lagi? Cuma jika nombor ni.
0: Aku anggis tak komen dengan tak komen.
1: Boleh.
0: Ani nyalu. Ani nyalu tu sebetul. Ani nyalu. Kami lebih sekenal dengan tak ada kumpulan mekis.
1: Mati aku nyiket nah.
0: Kan sebenarnya sampai sesan ke ya berdengar nak dibawa ke bersama di Facebook FM Ria, di RTM Klik. Kan sebenarnya terima kasih ke berdengar tak adi buka radio di 06.8 MHz ke di 06.2
1: MHz. Seriatnya.
0: Okey je, nyebut masa topik tak sesat mati je pasar barang. Adi nang tak beket, adi dah beket. Derembek. Kami biasa, kami dayung cukup bagi barang rembek, barang make up,
1: barang make up mesti ada
0: lagi serpak piin botol mineral kadang-kadang ji barang tisu. Tisu bau, tisu mendo pakai, tisu adi sepatut
1: tisu
0: doktoran.
1: Bisa tisu pada apuan jala ni ratin lah. tisu bisa tisu pada
0: bagai masa barang gigi terus bag dayung kami dari biasa ya ni ji kutak rokok kutak rokok adi mengani
1: kai. Tapi biasa dari ti kalau mama minan kutak rokok memang kain nak nyimpan Nazar, kain nak nyimpan
0: lighter.
1: Tapi lighter memang ada.
0: Lighter di
1: kan kailan nak kailan nak pangrokok.
0: Kebiasaan dari mitik lighter.
1: Yo mana lagi. Kai sebab mati pinjam, lighter nak berayan mati.
0: Apabila you pinjam bi terus mit.
1: Dengan kita menang nombor tiket. Benar.
0: Betul.
1: Setuju.
0: Okey, lepas itu titik dengan anda dapat komen di Facebook YFM di Seram Isisan dengan ta Ronald Dennis lagi bersama ta Kasnaga Sun Devipers. Ahli kumpulan
1: Devipers. Joget Bujang Nami.
0: Okey. Johnny Oni lagi bersama ta. Terima kasih Johnny Oni. Terima kasih juga berdengar dengan ta di like and share kami the same. Lagi bisa mata awal sesat medisem lagi bisa mata sesat matikan sebagai si dengan Son Harry Lau Laweng lagi bisa mengata terima kasih si dengan No Atika terima kasih No Atika lagi bisa mata sesat No Ati nang mitik ragu ngunci cinta ngunci cinta lagi dok sedia apa
1: memang ada ngempan dan bertukar je. Sabar kajun.
0: Kasega nyinang ngirudok nak kedai kopi ni ngirudok.
1: Ngirudok ngulung-ngulung lah dungu-dungu ngulu dungu-dungu ngirunok lah ngirunok.
0: Nang gatipo DJ geng-geng awah ngupi-ngupi. Aduh.
1: Mungkin kita
0: di KJB je.
1: Ambil dua tirang ngumit flight lagi.
0: Aduh. Elizabeth join lagi bersama ta Dennis Anthony lagi bersama ta nang main hand. Nang order grab.
1: DJ Hazel ni tunah kawan. Kai ami memang dengan konti saja ya. Kai dapat luar. Taruh jam tapi konti taruh jam ami kan.
0: Boleh lah dengan turun-turun order kuping ini.
1: Boleh tolong. Ayah ada sepak saya boleh tolong dengan ami ya.
0: Okey, tapi juga okay. Ragu from time bersama dengan Lindsay Yesi, pengrindu otak.

0: kataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebunga sedemutik pun punabar, industri rada negara bertambah gang 2.274 bilion ringgit sewa sumia. Ratus de sungai Sadit Sibu terima pemudah pin brosi. Aduman pusat pemerosa muto obo nama pagu, ni pagu takah pengeramat dan orang raya. Selamat pagi bisa mendukung Maltina Naun dan Abar suat YFM Bidaya di Mutik Tengah Nabar. Industri radar negara masang positif teban kira 2.274 bilion ringgit kang keluaran dan negara kasar KDNK suat sumia banding 2.24 taruh bilion ringgit dan suat 2024. Menteri Peladangan Dua Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad nang nek tubun sewak 2025 kawasan pemudah radar di Malaysia kira-kira moh 1,200 hektar dua Sarawak jagin pengeluar dekasan boga. Ya nang industri nu merimbat kira taruh peri ribu orangnya di pemudah radar de menai ayuh duman dan pemasang ekonomi komuniti luar pasar. Ya sahabat Niti dan pinorang media lepas merawat ke Lembaga Ladang Malaysia MPB da Kuching. Dan sewak sumi ya, Malaysia ekspor 4,144 tan metrik radar bitoket kira 273.7 juta ringgit. Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad nang itih pikiran pemitiak sen radar bikualiti bigatung sewak Malaysia makin bertambah dan pasaran global. Nya dedang industri radar mesti ketubu mitrakah de pakai inovasi dua rantaian nilai de kedap pemasang produk hiliran bayar naik jenama de lebih strategik ngan negara ada industri. Yenang perubah gaya onu, roga de madmun, bayar pemitiak sen radar bikualiti, nyaa de industri tih mesti pakai teknologi ngan notap industri radar ketubu binaan dapat doh dapat beragak. Jenang berita komited masang sektor radar jagin agri komoditi bitoket bergantung ngerusu namah produktiviti teknologi to akses kang pasaran global. Pinusah pemudah PIN de Sungai Sadit Sibu mempikirian pemasang de positif bituna dua pemonu sistem pemudah PIN rekas. Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Nrawi nang sistem inuh obo ponu nganya notap ratus kinyam pemudah pin brosi semadi kajen projek infrastruktur utama siap. Pimono melibat opis pemudah pin luar pasar Jebab Dua Sarawak Water Sendirian Berhad. Pinorang baras terima dak ratus pun paguh ge lepas kira nikan 1,550 bori ratus adin moogi.

Bang Pin de Doi Ngin Asil, Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi nang neg adin rabis pri taruh peratus projek mo siap atu jurah bonai. Ruar sen inuh program gati batang pipe de oma de 2,740 km omu pun oboh ponogah dang tipuh rimu sawa nganya namah paguh kerja bikutung Pin de Sarawak de merit gadang sibu. Inisiatif Obopono nunak plan induk PIN Sarawak do sistem grid PIN Sarawak nganya notap suak rakyat negriti kenyam pimudah PIN Brosi. Ruban inuh suak pengarun rakyat pengubat komuniti do pihak bikaid oboh mitiak dak ngin pinorang do botur nuduk ratus pasas jaka de jurah Obopono. Ketubuk dua habar, ratus des mung dua unit borikodia da Kota Pedawan adit menerima pemudah PIN daripis pagu lepas kerja-kerja pat takah sistem pipe mujur oboh pono. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Dato' Lo He Chiang, nang kerja-kerja ini melibat kerja gati batang pipe da oma pakai da robis ayu sa robis PIN robis terasa de kang premis temono. Itih hasil kerjasama pihak berkait dengan notab rakyat ketubuk kenyam pemudah asas. Ia sebut ini tih rapa sodi merawat lokasi dengan ningak gaya penyedia PIN demo pari doras. Ia pun ngingah cek tanah bitoker nikar ratus ribu ringgit dari buat program transformasi rapasa nuduk gereja Katolik St. Anne Kota Pedawan. Duit inuh dia buat pakai sen projek ni paguh ada kawasan posan motor. Sejakat kakat ekonomi ruang pasar, de pasar spau ketubu obopono. Inuh ngin penumpu pat takah pengidip komuniti dan Romin Botang ngerusuk projek de ngin ayuh pasas. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas nang inisiatif de numpu kurat sejakat nogap rantaian nilai kerja pemuda duh buka peluang ekonomi de bau curah duh ria obopono. Potensi dan kerja nomi pun obohin penumpu ke dan merit cadangan naik replika kitu kubu bujang pegan, pogan de Bukit Sadok de sakat nyenang jagin penorik bau do buka peluang ekonomi senratus de kuasan ino. Dan masa de sama sejakat piara adat asal kaum Iban kitubu oboh nogap pakai pisuak barabelia dan litik asal ngerusuk kakat kelab main asal. Perintah negeri pun ketubuk komited ngin penurung dekeda biki bori ngipaguh infrastruktur luar pasar dengin subsidi kerja pemuda. Ia sabun ini tik tara beruman sengarom mantal gawai daya 2026 de spau. Perintah Sarawak komited nogap duman pusat Pimrosa Mutu nganyak pat takah pengeramat dang orang raya. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin nang operasi dua pikungang fasiliti Puspakom mesti oboh namah dak paguh nuna nganyak nuna pimitia sen Pimrosa Mutuka demakin bertambah amatah de bigian utara negeri. Mutuka demakin bertambah bikuna dang sistem Pimrosa derbis paguh tateng duogi integriti sa suak Mutuka dang orang raya ria nuna standard pengramat. Dato' Sri Lee Kim Shin sobut initi repas merawat ke Puspakom Miri. Yenang perintah negeri pun ngingah penumpu kura nyaa de pakai pusat ini de keda tipuh kajen pemudah fasiliti do pakai teknologi nganyak perikasa de proses kerja prosa. Ratus amat enya de kakuk mutu-mutu dagang abu mitiak dan nulak jadual pemrosa de mok menotap sen pengeramat suaknya de pakai orang raya. Dengan kumemas abar kuparik basa pun-pun, industri rada negara bertambah kang 2.24 bilion ringgit sewa sumia. Ratus de Sungai Sadit Sibu terima pemudah PIN Brosi. Duman pusat Pimrosa Mutu oboh nama paguh, takah ngipaguh takah pengeramat dan orang raya. Temuti sejak abal soal FM dia dan menyusun dak Ratna Simon dua menukar kang sinabau dak George Martin Howell soal section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Daya Rock Metal Tiburan Meza Vos di Pramantai Sesat Naluati. Haji, lepas saya titik tak kelakar dengan pasal topik
1: tak? Topik pagi.
0: Sebab nak kena tak
1: info cuaca.
0: Pasal dia report gaya andu. So, Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam. Di kini sesan nuatin jaka ia hujan di kudu-kudu tepat. Di Seri Aman Betong Serike Sibu Mukah Kakapit Gaya Andu Kena di Kuching Serian Semarahan Bintulu Mirika Limbang. Yang singgung mendun jaka ia sebab ribut duduk kijat samun hujan di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Sibu Kapit Mirika Limbang. Gajaka Gaya Andu Kena di Seri Aman Betong Serike Mukah Ka Bintulu. Laut Geremang asal 0.5 negeri meter ke sebab posok barat ngeraju isas meng neg 20 km ni jam katakah peras anwati nak asal 20 taruh neg taruh perut taruh
1: darjah Celsius
0: taruh perlima darjah Celsius
1: masuk
0: peras ui peras je
1: taruh lagi okey darjah perlima memang peras
0: aduh mai kemar tak nak bin bega
1: ya betul
0: enggak lu peras ti kurang-kurang masangan
1: aktiviti di sepa dengan lagi selalu mamuh
0: betul
1: Selalu mampu.
0: Kan sedikit mai kemar topik tak sesat nanti.
1: Ya.
0: Berkait ngah barang anika barang adi nang tak barang pelik.
1: Adi saru-saru lah.
0: Saru-saru lagi drum bag ngan. Yeah. Barang adi de sepatut lagi drum bag, lagi drum bag. Kadang lagi kasut lagi slipper drum bag.
1: Ada?
0: Lagi?
1: Memang ada? Kasut
0: tak
1: pun cipa dah berlipat lah.
0: Kami tak tinggal kasut di lagi. Barang-barang lagi dalam beg ti. Kadang-kadang barang beg ti bagut fungsi dah ada tempat barang pak beg ada lagi. Nang tak barang lagi di lagi dalam handbag. Lebih si kaum dayung ti. Nang ni muna ni bahawa kan anti jah muna Doraemon. Lagi kami kurang sehat minta uri lagi.
1: Ada uri. Ada ubat.
0: Lagi ubat. Kami tawat lagi Handy Plus.
1: Ayo, betul.
0: Kami kurang sehat lagi minyak angin.
1: Ada minyak angin. Ada minyak angin diput yang kemudian Hazel. Minyak angin cep kapak.
0: Asing bedah dapat mitik piin.
1: Betul. Tapi jenis botol benar cek kena.
0: Comel je. Ada kena barang dayung tu je. Ayo suka pega. Selalu naik preparation.
1: Betul.
0: Ada preparation.
1: Preparation. Mesti sedang payung sebelum hujan.
0: Betul.
1: Mesti.
0: Kan sedikit bagi masam dengan nang tak barang-barang adiki dari beg dayung. Kan sedikit kami angan lebih sedikit berata adiki bersama di Facebook FM Ria angan bisa ke komen anikah barang adiki dari beg ngan?
1: Cek beg itu.
0: Cek mari nanti anikah barang adiki dari beg ngan?
1: Semua kita berhibur tak ya?
0: Atau berperan bersama Max and Max pesan.